0: Betul, Pak.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
2: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
1: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
0: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
3: Sayang banget, Pak.
0: 700 juta, Pak.
1: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi support tech di Dutcher itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan ya sudah, gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OI Ikan juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan ikan, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
3: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan. sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K parwaktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
3: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya, kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Lalu dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos, memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526.000 formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio, silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
4: Masih dari kawasan Sudirman 12 pada Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, info lintas dan cuaca ya. Kali ini kita ke cuaca dulu karena kita sudah terhubung dengan perkiraan dari BMKG Minangkabau. Ada Bang Edo. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Edo.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Lydia.
4: Iya, sehat pagi ini?
5: Sehat, Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, oke deh. Bang Edo, silakan informasinya.
5: Baik, untuk pagi hari ini, selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Plus 1 Padang, mana pun berada, berikut kami sampaikan updatean informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam depan hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini, terpantau cuaca Sumatera Barat dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk perakhiran pagi hari ini, cuaca Sumatera Barat dominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan siang dan sore hari ini diperkirakan berpotensi hujan dan deras sedang di wilayah Pasaman, Kagam, Bukit Tinggi, tanggal datar 50 kota pesisir selatan Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, cuaca Sumatera Barat didominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 22 km per jam. Tidak tetap dinyatakan ini untuk 24 jam ke depan. Kami imbau untuk masyarakat selalu mengikuti update informasi perakhiran cuaca dan pernyataan dini cuaca untuk 24 jam ke depan dengan mengunjungi update informasi di website BMKG di www.bmkg.go.id. Mengakses aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui aplikasi App Store dan Play Store serta follow up sosial media kami di @BMKG Minangkabau. Demikian bagi dia.
4: Oke, Pak Edo, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
5: Terima kasih, Mbak.
4: Selamat pagi.
5: Pagi.
3: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
0: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Satu.

0: pantau jalanan, simak langitnya. Semua ada di sini. Saatnya Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini biar langkah Anda makin pasti.
1: Baik pendengar, sekarang giliran untuk informasi lintas ya, atau lalu lintas kita bagaimana. Ya sekarang Lida juga sudah terhubung dengan personil dari Polda Sumatera Barat ya, ada Bribtu Gintan. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat pagi Kak Gintan.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi juga, ini Kak Gintan lagi di?
2: Di Simpang Lamun Ombak, Kak.
1: Simpang Lamun Ombak. Sudah terlihat banyak yang makan di sana?
2: Masih bersiap.
1: Masih bersiap. Baik. Kalau untuk laporan lalu lintasnya, silakan Kak Gintan.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat lalu lintas. Kali ini kembali bersama saya, Bribtu Gintan, dari Ditlantas Polda Sumbar, akan melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di seputaran Kota Padang dalam program Traffic Update pantau situasi arus lalu lintas bekerjasama dengan radio RRI 1 Pro Padang. Pada pagi hari ini saya telah berada di Simpang Lamun Ombak. Langsung saja dapat saya informasikan arus lalu lintas dari arah Khatib Sulaiman menuju Simpang DPRD pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan terkendali. Begitu juga dari arah sebaliknya. Bergeser kita dari arah Simpang Tinju menuju Simpang Ulakarang, pada pagi hari ini terpantau ramai lancar dan cukup terkendali. Untuk itu sahabat lalu lintas, tidak lupa kami informasikan dan kami himbau lagi kepada seluruh pengguna jalan agar patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, serta kenakan helm bagi pengendara beroda 2 dan safety belt bagi pengendara beroda 4. Pastikan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Dan jangan lupa untuk bawa kelengkapan surat-surat berkendara Anda. Salam presisi, Polantas Polda Sumbar, Rancak Bana, kembali ke studio.
1: Baik Kak Gintan, selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Pro 1 Lintas dan Cuaca. Info terkini, biar langkah Anda makin pasti.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.

0: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa, manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu, di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
1: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.
2: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui BPBD Sumatera Barat terus menghimpun bantuan makanan rendang untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Hingga kini sekitar 1,4 ton rendang telah terkumpul dari OPD dan bantuan masih dibuka bagi masyarakat, NGO, BUMD hingga BUMN. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena pengumpulan bantuan masih dibuka hingga proses pengemasan dilakukan. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Era Sukma Munaf kemarin mengatakan, bantuan yang terkumpul sementara berasal dari organisasi perangkat daerah, OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. BPBD menargetkan total rendang yang dihimpun mencapai 1,5 ton. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat pagi, apa kabar? Kita bersama di Padang Menyapa untuk pagi hari ini berbicara tentang dari penghargaan ke aksi benahi pengelolaan sampah Padang. Untuk membahas hal ini, saya bersama dengan narasumber kita, ada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Fuad Syukri, SSIMTMEng, sudah bergabung di Zoom. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Fuad.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Lydia,
1: Bapak Nari. Oke, baik, apa kabar pagi ini? Bapak sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, baik Bu.
1: Ya, dengan Rita di studio ini, ada kesalahan teknis sedikit ya di nama kita di layar gitu ya Pak. Terima kasih Pak Fuad sudah bergabung untuk pagi hari ini. Dan berikut kita juga sapa yang sudah hadir di studio narasumber kita, Direktur Bank Sampah Ampang Sayu Mandiri, ada Kak Nora Fitriawati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Nora.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu.
1: Iya,
3: apa kabar? Selamat pagi pendengar RRI.
1: Iya, apa kabar Kak Nora, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ada Pak Fuad, mungkin bisa saling menyapa juga.
3: Iya, selamat pagi Pak Fuad.
2: Di pagi Bu Nora.
1: Iya. Ini kalau berbicara tentang sampah ini tidak akan ada habis-habisnya yang kita bicarakan gitu ya Kak Nora.
3: Iya.
1: Pak Fuad, karena memang ada hal-hal yang selalu dibenahi dari persoalan ini. Pendengar, Anda bisa bertanya nanti melalui telepon 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Kemudian pendengar, jangan lupa Anda juga bisa streaming ya, dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian kami juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Ini kalau dari judul kita, dari penghargaan ke aksi. Nah, pendengar, sebagai informasi, ini nanti mau dikoreksi ya Pak Fuad. Jadi Kota Padang ini meraih peringkat kedua ya Pak ya, pengelolaan sampah dan lingkungan asri di tingkat regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri. Benar begitu ya Pak?
2: Benar-benar.
1: Ini sekaligus memperoleh insentif fiskal katanya sebesar 1,5 miliar rupiah. Jadi ini capaian ini menjadi apresiasi begitu ya, namun juga tantangan bagi Padang untuk terus membenahi pengelolaan sampah dan mengejar peringkat pertama. Nah, saya ke Pak Fuad dulu nih. Pak Fuad, ini tentang capaian pengelolaan sampah di Kota Padang. Ini apa yang membuat Padang bisa meraih peringkat 2 regional Sumatera ini, Pak? Pak Fuad.
2: Baik, makasih Bu. Yang pertama, memang ini sesuai dengan arahan Presiden. Setiap kabupaten kota di Indonesia itu wajib melakukan aksi bersih secara rutin. Mm-hmm. Atau mungkin istilah kerennya itu korvei, Bu. Yeah. Dan ini salah satu indikator yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan pemenang atau juara dari kota yang bersih tadi. Dan memang untuk penghargaan ini kan khusus sudah pada tahapan kedua atau batch kedua kalau bahasa di Kemendagri-nya. Dan ini khusus regional Sumatera saja. Dan ini selalu kami laporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat kegiatan korvei-korvei ini setiap minggunya. Ini mungkin salah satu indikator yang diperlihatkan oleh dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan alhamdulillah ajakan Pak Wali Kota untuk bagaimana mengajak seluruh masyarakat, warga untuk melakukan gotong royong yang diperkuat dengan kehadiran lembaga pengolah sampah di kelurahan-kelurahan. Ini salah satu menjadi pendorong dan memperbanyak aksi-aksi bersih kita setiap minggu untuk aksi bersih ini. Dan selain itu mungkin Kementerian Dalam Negeri juga menilai bagaimana kelembagaan dari pengelolaan sampah serta program-program yang telah ada, termasuk dalam apa namanya pemberian anggaran yang cukup untuk pengelolaan sampah. Karena memang Kementerian Dalam Negeri selalu mewanti-wanti setiap daerah itu minimal menganggarkan 3% dari APBD untuk pengelolaan sampah. Dan hari ini Kota Padang sudah menganggarkan di atas 3%. Nah, itu salah satu apa namanya indikator-indikator yang dilihat oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu.
1: Oke, baik. Berarti kita sudah punya beberapa indikator begitu ya. Tapi ke depannya seperti apa rencana pengelolaan sampah ke depannya, Pak Fuad?
2: Ya, jadi memang bicara rencana tentu kita bicara dulu masalah target. Dan target ini harus sinkron dengan rencana jangka panjang nasional. Karena di rencana jangka panjang nasional di situ disebutkan di 2045 pengumpulan sampah dari sumber sampah itu harus mencapai layanan penuh itu 100%. Nah, itu ini nanti target nasional itu di tahun 2045. Terus selanjutnya target kedua adalah 90% sampah yang terkumpul tadi itu sudah dapat diolah. Diolah apakah itu melalui daur ulang 35%, sisanya dengan apa namanya pengolahan apa waste cover, apa recovery, jadi bisa dijadikan energi dan lain-lain 55%. Sehingga nanti di 2045 hanya 10% sampah yang masuk ke TPA, dan itu pun sampah residu yang tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Jadi untuk mencapai itu memang Kota Padang berencana, ini sampai hari ini kondisi existing, yang pertama tadi target pengumpulan, alhamdulillah hari ini dengan adanya program LPS, Kota Padang sudah mencapai 81% layanan penuh pengumpulan sampah ke rumah-rumah atau ke sumber sampah. Dan 26% sampah yang terolah di fasilitas-fasilitas pengolahan sampah, apakah itu melalui sektor informal atau bank sampah atau dan TPS 3R. Ataupun masyarakat-masyarakat yang mengolah secara mandiri di rumah melalui komposter-komposter. Namun memang kendala hari ini Kota Padang masih 73% sampah itu masuk ke TPA. Itu memang PR bagi Kota Padang, sehingga memang ke depan kami dalam tahun ini akan berencana mengajak tahap pertama itu bagaimana masyarakat itu untuk memilah sampah. Memilah sampah, karena sampah yang diolah, kan tadi memang target tadi sampah terolah, itu harus ada pemilahan terlebih dahulu. Karena sampah itu tidak bisa diolah jika tidak terpilah. Nah, jadi mungkin itu kata kuncinya, Bu.
1: Oke, baik. Berarti sampai saat sekarang 73% itu sampah masih masuk ke TPA begitu ya, Pak? 73% sampah masuk ke TPA kita. Begitu ya Pak Fuad. Oke, baik, saya beralih ke narasumber kita, Kak Nora. Ini karena salah satu hal yang mendukung lingkungan menjadi lebih baik itu dari pengelolaan sampah itu adalah bank sampah, begitu ya Pak Fuad dan Kak Nora. Nah, Kak Nora, ini tadi kan bagaimana pemilahan sampah itu kata kuncinya, karena sampah tidak akan bisa diolah kalau tidak terpilah, begitu tadi. Nah, Kak Nora, kalau dari bank sampah sendiri, bank sampah Ampang Sayur, tapi boleh disampaikan nanti ya bank sampah Sayur itu di mana gitu. Jadi masyarakat mungkin bisa lebih kenal lagi nanti. Kemudian dari Kanora sendiri, untuk sejauh ini kondisi pengelolaan sampah di tingkat masyarakat itu sudah sejauh mana nih kira-kira kesadaran masyarakat untuk bisa memilah sampah minimal dari rumah masing-masing gitu ya Kanora? Gimana Kanora? Tapi kita cari tahu dulu Bank Sampah Sayur ini di mana nih tempatnya nih Kanora?
3: Bank Sampah Ampang Sayur itu berlokasi di Kelurahan Ampang di Kecamatan Kuranji. Itu kalau di dari pusat kota itu Masjid Raya ya, Masjid Raya Sumbar itu hanya berjarak lebih kurang 1 km di dekat Masjid Raya Ampangnya juga. Dan sangat mudah diakses oleh warga yang lalu lintas dari arah bypass ataupun dari arah pusat kota. Dan kami berada di tengah perumahan, di komplek perumahan itu, dan tidak seperti sampah yang kotor, tapi bank sampah yang dibangun itu adalah sebuah bank yang image-nya adalah tempat mengelola sampah dan di sana menghasilkan uang atau menghasilkan produk-produk yang itu adalah produk turunan dari sampah.
1: Oke, baik. Nah, kalau sejauh ini Bank Sampah Ampang Sayur melihat bagaimana kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Ini kan katanya memilah begitu, tapi ini kan tidak mudah. Karena kalau nggak biasa pasti campur juga sampahnya gitu kan, Kanora. Gimana?
3: Kalau saya yakin dan percaya setiap orang itu dia bisa memilah. Mm-hmm. Cuman mungkin belum kenal apa itu ya pemilahan sampah. Mm-hmm. Karena mungkin belum mengetahui bahwa sampah itu harus dipilah dan sampah itu mesti didaur ulang. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan ini yang mesti kita kenalin dulu kepada masyarakatnya supaya apa yang mau dibawa, mau diarahkan ini bisa diterima. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bank Sampah Ambang Sayu Mandiri, terkhususnya di tempat kami itu, mengenalkan apa itu bank sampah, karena mungkin masih asing dengan istilah bank sampah. Kemudian mengenalkan apa itu sampah. Nah, memang harus dikasih tahu satu-satu ini sampahnya, karena dalam sampah organik aja contohnya itu turunannya juga ada. Mm-hmm. Ada yang jadikan kompos dan ada yang masukkan ke biopori, karena tidak semua yang dari masuk biopori itu bisa masukkan ke dalam kompos. Jadi nanti kesadaran itu akan datang kalau di awalnya itu kita perkenalkan dulu pelan-pelan apa itu sampah, bagaimana cara memilah sampahnya, dan setelah sampah itu terpilah akan dibawa kemana dan apa manfaat yang mereka dapatkan dari memilah sampah itu. Kalau hanya mungkin sudah memilah tidak tahu itu gunanya untuk apa, apakah itu untuk lingkungan, itu dampak sosialnya dan dampak lingkungannya, dan itu diberitahu, disampaikan kepada orang-orang yang akan kita ajak ini. Dan dari yang sudah kami alami, ketika mereka sudah menjadi bagian dari bank sampah itu, keingintahuannya lebih jauh, dan mereka pun sudah bisa memilah sendiri dan akhirnya mengajak anggota yang keluarga, mengajak tetangga, dan pengetahuan itu saling berbagi jadinya. Jadi memang dari adanya bank sampah yang kami alami itu memang mereka mendapatkan informasi bagaimana itu tentang pemilahan sampah dan sampah itu akan diapakan.
1: Baik, Kanora, kalau begitu gak ada salahnya disampaikan ini sampah itu sebenarnya kita harus pisahkan organik, anorganik, ada lagi yang lainnya. Boleh disampaikan, kan tidak semua yang hafal atau tahu organik ini yang mana sih sebenarnya, anorganik ini yang mana sih, begitu kan? Karena namanya kan an aja yang bedanya.
3: Bedanya an.
1: Nah, ini boleh disampaikan sedikit Kanora untuk pendengar kita.
3: Kalau sampah organik itu dia kuncinya dia tuh mudah terurai dan dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kembali, kan sampah itu dari sisa aktivitas kegiatan aktivitas manusia dan alam. Nah, kalau organik dia mudah terurai, mungkin ketika ditaruh di tanah dia dalam waktu satu minggu atau dalam waktu satu bulan, dua bulan dia akan kembali menjadi tanah. Tapi kalau yang anorganik, dia itu susah terurai, dia membutuhkan proses yang panjang. Kalau tidak didaur ulang, dia akan mungkin dalam waktu 20 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, jutaan tahun, dia akan masih aja seperti itu.
1: Nah, itu apa tuh contohnya misalnya? Pasti udah tahu ya semuanya.
3: Nah, anorganik itu ada plastik, ada styrofoam, dan itu yang mesti dikurangi supaya tidak mengkonsumsi itu, jadi pun energi tidak dihabiskan juga untuk mendaur ulang ketika kita bisa mengurangi. Nah, itulah yang disampaikan di bank sampah. Ketika memang daur ulangnya ada, tetapi kita maju ke depan ketika, kenapa harus mendaur ulang ketika kita bisa menguranginya untuk tidak mengolahnya lebih jauh lagi.
1: Oke, baik. Kita akan undang pendengar kembali. Pendengar, silakan Anda bisa bertanya kepada dua narasumber kita melalui telepon 812878 atau di WhatsApp 08 11 66 66 975. Ini berbicara tentang dari penghargaan ke aksi benahi pengelolaan sampah Padang. Kita masih bersama dengan dua narasumber, dan sebagai informasi bagi Anda, kalau Kota Padang itu meraih peringkat kedua pengelolaan sampah dan lingkungan asri tingkat regional Sumatera dari Kementerian Dalam Negeri. Ini sekaligus juga memperoleh insentif fiskal sebesar 1,5 miliar rupiah. Jadi capaian ini menjadi apresiasi, namun juga tantangan bagi Padang untuk terus membenahi pengelolaan sampah dan mengejar peringkat pertama. Saya kembali ke Pak Fuad. Pak Fuad, ini sejauh mana kalau menurut Bapak dukungan dari bank-bank sampah? Kita punya berapa bank sampah ini, Pak, kalau yang terdata di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Pak?
2: Baik, Mbak Dita, memang bank sampah hari ini Kota Padang terdata lebih kurang 134. Jadi memang bank sampah salah satu ujung tombak dalam hal pengolahan sampah. Karena memang sesuai dengan Undang-Undang 18 2008, pengolahan sampah itu dibagi dua. Pertama itu adalah pengurangan sampah, yang kedua itu adalah penanganan sampah. Dan memang fokus apa namanya bank sampah di sini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah. Sedangkan di sisi lain memang untuk penanganan sampah itu memang dibagi lima juga, Mbak Dita. Ada pemilahan, pemilahan dulu, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan nanti pemrosesan akhir. Jadi ini dua hal yang apa namanya beriringan, namun perlu dilaksanakan secara bersama-sama. Dan apa namanya mungkin perlu kami jelaskan, memang sesuai dengan tema apa namanya wawancara kita hari ini, diskusi kita hari ini, memang untuk ke depan hal yang paling utama itu adalah bagaimana mengurangi sampah masuk ke TPA. Tentu baik-baik itu dari apa namanya dukungan dari bank sampah, bagaimana mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah, tidak menggunakan plastik sekali pakai. Pun di samping itu kami melihat urgensi pengolahan sampah hari ini yang sangat-sangat diperlukan adalah mengolah sampah sisa makanan. Karena itu sampah yang persentasenya banyak, cuman itu belum dapat apa belum menjadi komoditi atau kebutuhan atau hal yang menjadi bernilai ekonomi di tengah-tengah masyarakat, utama di bank sampah. Karena sebagian besar bank sampah belum apa namanya belum apa ya belum bisa menampung sampah organik atau sampah sisa makanan tadi. Jadi karena memang nilai ekonominya cukup rendah dan belum ada pasar yang baik untuk menampung sampah-sampah sisa makanan. Jadi memang ada satu lagi hal yang perlu kami sampaikan. Sampah organik ternyata ini cukup memang konsep pemilihan sampah secara teori itu banyak di berbagai wilayah atau berbagai negara. Dan tekniknya itu tergantung dengan apa sistem atau apa teknologi yang dipakai untuk mengolah. Nah, jadi kita memang memilah untuk mengolah. Nah, itu kata kuncinya. Dan hari ini Kota Padang memang akan fokus dengan bagaimana memisahkan cukup dua saja. Jadi secara sederhana cukup dua saja, sampah sisa makanan dan sampah non sisa makanan atau sampah lainnya. Apa gunanya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah lainnya atau sampah daur ulang. Karena sampah-sampah yang sudah tercampur dengan sampah sisa makanan ataupun bahan-bahan basah lainnya itu kan mengalami penurunan nilai ekonomi. Sebagai contoh, kertas atau yang sudah terkena air ini tentu tidak ada harga lagi. Kalau mungkin kalau Bu Nora sangat-sangat paham nih, kalau kertas yang sudah kena air tentu ini sangat menurunkan nilai ekonominya. Makanya di tahun ini kami akan mendorong pemilahan hanya dua saja, sisa makanan dan non sisa makanan, sehingga nanti sisa makanan ini akan dikelola apakah itu melalui pengomposan atau melalui budidaya maggot, sehingga sampah-sampah non sisa makanan dan sampah-sampah daur ulang ini bisa mengalami peningkatan nilai ekonomi, sehingga nanti bisa dikelola oleh bank sampah ataupun pihak-pihak lainnya yang membutuhkan.
1: Oke, baik.
2: Mungkin itu.
1: Berarti untuk mengurangi sampah yang bercampur tadi itu apa yang diberikan dukungan ke masyarakat oleh Pemko Padang, Pak Fuad? Apakah ada fasilitas seperti mungkin menyediakan bak-bak sampah di RT RW dan lain sebagainya agar mereka memang bisa memilah gitu, tidak mencampur lagi sampah-sampah.
2: Ya memang cara termudah, memang kami sudah apa namanya memberdayakan lembaga pengolah sampah yang sudah dibentuk sejak tahun kemarin. Jadi semua LPS itu sudah difasilitasi ember khusus untuk menampung sisa makanan. Jadi masyarakat cukup dengan hanya memisahkan di wadah sendiri, apakah dengan plastik atau yang lainnya, Nah, nanti sampah sisa makanan yang dihasilkan harian itu bisa di apa diserahkan ke LPS. Mau diletakkan di depan rumah, nanti LPS akan ambil sisa makanannya. Sedangkan sampah lainnya yang tidak tercampur dengan sisa makanan ataupun apa namanya sampah-sampah basah itu akan diangkut oleh LPS seperti biasa. Jadi memang tidak akan, kami harapnya sederhana, apa sistemnya sederhana mungkin sehingga tidak merepotkan masyarakat dengan alat-alat yang tersedia. Nah, jadi silahkan mungkin melalui RRI ini kami juga menyampaikan LPS sudah kami bekali dengan ember khusus sisa makanan sehingga nanti Bapak Ibu masyarakat bisa menyerahkan atau meletakkan di depan rumah masing-masing, apakah dengan ember, apakah dengan plastik, dan nanti akan diambil dan dicatat oleh LPS sehingga nanti ke depan semua warga yang belum memilah itu akan dapat kita evaluasi dan akan dapat diedukasi untuk memilah. Dan pun tentu akan bekerjasama dengan bank sampah, bagaimana nanti sampah-sampah yang non sisa makanan ini bisa dikelola sehingga nilai ekonominya lebih tinggi lagi. Gitu,
1: Iya,
2: Bu.
1: baik. Nah, kalau Kak Nora di bank sampah di masyarakat di sana gimana, Kak Nora? Ini sudah mampu memilah sendiri atau yang mana yang lebih banyak nih, atau masih banyak bercampur? Kendalanya apa nih kalau di bank sampah?
3: Saya mengapresiasi ya Bu, apa yang dilakukan oleh Kota Padang, karena ini yang selalu saya sampaikan dari dulu bahwa masyarakat itu harus memilah, setiap orang kita itu harus memilah, dan sekarang sudah masuk pada tahap pemilahan organik. Dan saya memang sudah melihat itu ada tempat sampahnya, dan saya tanya itu ke LPS, udah berisi apa belum? Ternyata masih kosong. Nah, jadi masih ada
1: itu
3: PR-nya,
1: artinya,
3: walaupun kita sudah menyediakan tempat sampahnya tetapi masih kosong. Nah, apakah belum tahu tentang adanya tempat sampah terpilah itu di LPS atau memang belum bisa memilah sampahnya. Jadi itu hal yang berbeda. Nah, kalau di Bank Sampah Ampang Sayur Mandiri, kami justru mendorong pengelolaan itu mandiri di rumah masing-masing, tidak diberikan ke LPS.
1: Nah, seperti apa
3: nah,
1: tuh?
3: Nah, contohnya sampah organik itu kan ada, nanti tujuannya itu kita akan ke zero waste, nol sampah yang dihasilkan. Kompos ketika sudah diberitahu tentang bagaimana cara membuat kompos, itu bisa dibuat kompos sendiri di rumah, bisa menyediakan ember tumpuk yang nanti akan menghasilkan air lindi untuk berkebun, untuk menyiram tanaman, kemudian juga ada membuat biopori nanti yang tidak bisa untuk kompos, kan untuk kompos itu sayur, buah, rumput. Nah, itu bentuk kompos. Tapi bagaimana dengan sisa-sisa tulang ikan yang hewani itu? Nah, itu nanti kami masukkan ke biopori. Jadi memilahnya itu pun organik pun sudah dipilah lagi, bukan hanya organik saja gitu.
1: Oh,
3: nah,
1: gitu.
3: Nah, yang dilakukan di rumah masing-masing akhirnya juga ada tempat pengomposan takakura, juga ada pembekalan itu membuat itu. Akhirnya sampah itu yang organik itu tidak dibawa oleh LPS, tetapi justru menjadi kompos sendiri di rumah, dan kompos itu ditanam dengan sayur-sayuran. Dan itu akhirnya ada yang punya kebu, ada punya cabe, ada punya terungnya.
1: Itu sudah panen sendiri
3: iya,
1: mungkin ya.
3: Dan kami
1: Oke, baik.
3: Juga.
1: Kanora, kita tahan
3: baik,
1: sebentar ya Kanora. Pak Fuad, kita tahan sebentar, kita terima pendengar dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Bisa ulangi kembali pendengar. Silakan telepon ke 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66975. Kita masih bersama di Padang Menyapa untuk hari ini dan masih berbicara tentang dari penghargaan ke aksi. Jadi kan Padang udah dapat penghargaan, aksi kedepannya seperti apa ini? Karena kita perlu membenahi pengelolaan sampah di Kota Padang juga. Oke, pendengar masih di 0751812878 atau di WhatsApp 08 1166 66975. Nah, ini menarik tadi ya, itu sudah merata yang bisa melakukan pengolahan seperti itu dan sudah dapat hasilnya sendiri. Kan cabai mau masak bisa petik sendiri, begitu ya, sayur bisa ambil sendiri di halaman rumah. Itu sudah banyak belum kan orang
3: kalau
1: di situ?
3: Merata belum, tapi sudah memulai. Jadi yang sudah bergabung di bank sampah itu mereka sudah memulai, karena kami bisa saling, mereka bisa berdiskusi bagaimana pengolahan sampah, dan itu bank sampah yang akan men-sharing, mengajarkan, dan kami pun akan survei, akan datangi rumahnya, apa kendalanya di sana. Nah, yang jadi, nah sekarang ketika pemerintah Kota Padang menyediakan yang organik, nah satu sisi mengarahkan agar sampah itu dibawa ke tempat sampah yang organik, ya silahkan saja. Mungkin bagi yang tidak bisa mengolahnya menjadi kompos atau biopori, tetapi kalau kami dari bank sampah itu tetap menghimbau nasabah kami selagi masih bisa itu dikelola sendiri di rumah, itu kelola sendiri karena nanti manfaatnya akan kembali pada keluarga. Jadi kami punya itu pernyataan bahwa dari sampah menjadi sayur organik, dari sampah organik menjadi sayur organik. Jadi yang dari yang dianggap kotor itu bisa untuk kembali lagi ke rumah masing-masing.
1: Baik. Oke, itu gimana Pak Fuad tentang bank, ini dilakukan bank sampah? Ada saran atau hal yang disampaikan Pak Fuad tentang pengolahan sendiri dulu nih selain ya, LPS tadi?
2: Jadi memang setuju dengan Bu Nora. Memang aspek penting dalam pengolahan sampah itu adalah bagaimana kita memikirkan untuk mengurangi sampah yang keluar dari rumah. Jadi memang itu yang paling penting, karena memang ketika semua orang berpikir bagaimana mengurangi sampah yang keluar dari rumah, itu termasuk nilai plus yang sangat-sangat baik dalam pengolahan sampah. Bagaimana nanti sampah sisa makanan itu bisa dikompos dengan komposter atau biopori atau dengan sumur resapan, itu hal yang sangat baik. Dan itu tidak tidak serta merta mewajibkan masyarakat harus diberikan ke LPS, tidak. Jadi memang itu masyarakat dapat mengompos sendiri di rumah. Tapi jika tidak mampu, karena memang lahan, kadang ada wilayah-wilayah mungkin seperti wilayah-wilayah yang padat penduduk, selahannya sempit. Nah, nanti ketika untuk meletakkan ember-ember kompos itu kan sudah mengganggu pekarangan di rumah warga, tentu ini bisa diserahkan ke LPS. Dan harapannya memang kita dengan apresiasi yang diberikan Kemendagri, dengan program yang akan diterapkan oleh Pemko Padang, dan memang sudah akan dijalankan, karena memang ember-ember tadi sudah disebar ke LPS. Itu akan digunakan untuk penguatan pemilihan sampah di masyarakat. Jadi dana tadi akan digunakan full untuk penguatan pemilihan sampah di masyarakat. Bagaimana tadi mungkin memberikan edukasi ke masyarakat, bagaimana cara memilah sampah sisa makanan. Jika memang masyarakat bersedia untuk mengompos di rumah, nanti kami persilahkan. Terus memberikan informasi-informasi terus menerus ke warga dengan edukasi-edukasi, pun juga nanti akan dilakukan monitoring dan evaluasi, karena memang kelemahan yang terus berlanjut ketika suatu program dijalankan, ini akan kami perkuat monitoring dan evaluasinya untuk sambil juga mengedukasi masyarakat. Karena pemilahan yang rumit seperti yang kita lihat di negara-negara maju itu memang masih sangat susah diterapkan di masyarakat kita. Makanya program kita hari ini bagaimana memberikan pemahaman masyarakat bagaimana pemilihan itu dilakukan sesederhana mungkin, sehingga nanti masyarakat kita terbiasa. Dan kata kuncinya adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat, sehingga mulai paham bahasanya sampah itu perlu dipilah, dan memilah pun itu bisa dilakukan dengan mudah. Dan juga bermanfaat untuk bisa untuk keluarga kita, apalagi jika dimanfaatkan sebagai pupuk untuk dengan pengomposan. Mungkin itu.
1: Pak Fuad, nanti boleh disampaikan lagi mungkin hal-hal lain terkait dengan pemanfaatan insentif fiskal yang dapat 1,5 miliar rupiah itu ya Pak ya. Langkah konkret mungkin menuju target Padang sebagai kota terbersih dan terbersih secara nasional. Itu kira-kira apa lagi nih pemanfaatnya, langkah konkretnya nanti. Tapi kita akan jeda sejenak, Kak Nora. Nanti kita akan balik lagi Pak Fuad. Mendengar dimanapun Anda berada, masih kita akan lanjutkan perbincangan ini. Kami akan hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Cha, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Cha, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya. Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Dari Sudirman 12 Padang Perengar, kita lanjutkan kembali perbincangan di Padang Menyapa untuk hari ini dari penghargaan ke aksi benahi pengelolaan sampah Padang. Kita masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Direktur Bank Sampah Empang Sayu Mandiri, ada Kak Nora Fitriawati, kemudian Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Bapak Fuad Syukri, SSI MTMN. Perengar, masih kami terima Anda di telepon 0751 812878 atau di WhatsApp 0811 66 66 975. Nah, tadi Pak Fuad terputus perbincangan kita, pemanfaatan insentif fiskal 1,5 miliar rupiah dan langkah konkret menuju target Padang sebagai kota bersih secara nasional. Ini apa saja, Pak Fuad?
3: Baik, Mbak Rita. Jadi memang fokus pemanfaatan 1,5 miliar ini akan adalah bagaimana menjalankan program pemilihan sampah yang disampaikan tadi ini bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat. Jadi yang pertama itu tentu membangun sistem bagaimana pemilihan yang kita laksanakan, yang kami laksanakan itu bisa tersampaikan ke seluruh pintu-pintu rumah masyarakat. Jadi memang ini apa namanya membutuhkan sistem yang komprehensif, baik itu dari sisi manusianya, dari sisi aplikasinya, dari sisi peralatannya. Peralatan ini kan memang kami dengan memberdayakan LPS akan memberikan himbauan setiap hari melalui pengeras suara, nanti akan disediakan dari anggaran tadi. Jadi pengeras-pengeras suara nanti akan dipasang di setiap battle-battle LPS yang jumlahnya lebih kurang 478 battle ke Kota Padang. Dan juga nanti memastikan bagaimana sampah yang sudah dipilah masyarakat itu tidak tercampur lagi di TPS. Jadi itu sarana-sarana yang akan disiapkan sehingga nanti masyarakat tidak kecewa ketika kami sudah milah sampah kok dicampur lagi. Itu makanya dengan adanya anggaran tadi itulah nanti untuk memperkuat perubahan perilaku masyarakat, mulai dari sistem sumber daya manusianya, aplikasinya, sampai dengan monitoring dan evaluasi, sehingga ini bisa berjalan secara terus-menerus Dan berkelanjutan. Itu Kak Rita.
2: Oke, baik. Ini ada pendengar kita di WhatsApp ini, tapi tidak disebutkan nama. Ini untuk bank sampah ini. Ini kendala mengajak masyarakat konsisten memilah sampah. Kira-kira apa? Ini seberapa besar bank sampah membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA? Kemudian dukungan yang masih dibutuhkan dari pemerintah, dunia usaha, dan juga masyarakat. Silakan Kak Nora. Pertama, kendala dulu mengajak masyarakat konsisten memilah sampah itu apa, Kak Nora?
4: Ya, kalau kendala mengajak konsisten itu memang agak susah juga ya. Karena kadang ada yang mau memilah, kadang tidak. Nah, kalau kemarin itu kan kendala yang kami alami itu ketika terus terang ada difasilitasi mereka adanya ambil angkut dan buang itu. Nah, itu menjadi kendala pada waktu itu. Nah, kami berharap besok itu yang apa yang sudah dilakukan oleh Kota Padang ambil angkut dan buang itu tidak lagi menjadi kendala yang menjadi kendala utama kami ketika untuk mengajak orang memilah, karena ketika sudah difasilitasi untuk apa lagi memilah, kan ada tinggal ambil bungkus taruh aja depan bawa gitu. Nah, jadi besok dengan

0: negosiasi lah, punya posisi tawar lah bank sampah. Jadi tidak ketergantungan dengan satu off-taker karena potensi sampah yang akan kami dapatkan itu banyak. Dan selain itu juga ada sampah-sampah yang sebagai bank sampah kami tahu ini sampah tapi belum terkelola, contohnya kaca atau B3 baterai. Nah, di depan mata kita ada kaca, ada baterai, tetapi ini belum didaur ulang. Ada tekstil juga. Nah, jadi bagaimana supaya sampah anorganik yang belum terkelola ini, karena sekarang kan darurat sampah, sampah itu banyak, bukan lagi dalam hal membuat produk kecil, tapi bagaimana sampah tekstil yang menjadi masalah ini bisa dikelola secara maksimal juga. Karena yang kami kelola di bank sampah itu kan bukan hanya kertas plastik, kami maunya tuh semua sampah yang ada di masyarakat itu berkurang dan bisa didaur ulang. Nah, kemudian harapannya yang ketiga itu untuk kedepannya Kota Padang dengan bisalah dengan off-taker itu supaya kami sesama bank sampah ataupun sebagai bank sampah punya mitra yang jelas, yang itu pun sudah difasilitasi oleh sebagai Pemko gitu. Contohnya,
1: jadi kalau sekarang belum tahu nih sampah yang terkumpul kemana gitu?
0: Iya, cari sendiri. Memang ada beberapa dikasih tahu arahnya, tetapi maunya itu ada sebuah payung yang ketika LPS misalnya mengumpulkan sampah nanti dibawa kemana? Kan LPS-nya diarahkan. Nah, kenapa dengan bank sampah yang katanya tadi akan berjalan beriringan dengan LPS juga mendapatkan perhatian yang sama? Ketika insentif tadi menyinggung insentif untuk penguatan pemilahan sampah yang akan penghimbauan yang dilakukan oleh LPS, juga mohon ada juga yang untuk penguatan kepada bank sampahnya, dan termasuk juga ada monitor dan evaluasi dari bank sampahkah atau dari kita semua tentang bagaimana pengelolaan sampah. Karena terus terang Ibu, kami ada di Ampang tetapi kami menerima nasabah yang datang dari Padang Timur, datang dari Nanggalo, datang dari daerah-daerah yang di luar, dan mereka membawa sampah yang itu mungkin berisiko jatuh di jalan. Nah, saya membayangkan bagaimana kalau di satu tempat, di tempat kelurahan-kelurahannya itu punya bank sampah. Nah, kenapa bank sampahnya selama ini tidak ada ataupun ada tetapi tidak seperti tidak ada? Mungkin itu yang dimonitor dan evaluasi, karena yang dipikirkan adalah bagaimana masyarakat ini bisa terjangkau dengan bank sampah. Kalau sudah terjangkau oleh LPS, mohon juga mereka tuh terjangkau oleh bank sampah. Dan karena kami mengalami itu, saya pun mau hadir di tempat mereka, tapi kami tidak mampu untuk menjangkau ke sana.
1: Berarti
0: gitu,
1: itu yang masih kurang dalam pengelolaan sampah ya?
0: Iya.
1: Itu yang berdasarkan pengalaman berarti,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, pengalamannya. Nah, kasihan karena kita dengan masyarakat yang jauh nganterin sampah, kami pun juga tidak mampu untuk menjemputnya lebih jauh karena itu operasionalnya juga besar.
1: Tapi kalau untuk Kanoras, berapa besar bank sampah bisa membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA?
0: Oh, sangat besar pengaruhnya. Karena satu orang itu kan dia bisa menghasilkan sampah 1 kilo, dan berarti dalam, kalau kami di bank sampah Ampang Seyo bisa 2 jam penimbangan itu bisa dapat 200 kilo di kantor. Mau buka tiap hari, mau menerima sampah itu, tetapi sampahnya itu mau kami macetnya nanti ketika sudah tertampung. Aula kami tidak besar, terus juga untuk mengantar ke off-taker juga tidak punya kendaraan yang besar. Nah, sampai kami itu harus menahan sampah yang ada di rumah, jangan di drop dulu ke bank sampah, padahal mereka sudah memilai, Bu. Jadi berpengaruh itu dengan hadirnya bank sampah yang sudah sosialisasi mengajak dan door to door kepada nasabah itu berpengaruh. Dan bisa kami mengumpulkan kalau lagi bagus 200 kilo 2 jam. Coba kalau dalam 1 hari kami bisa buka 5 jam, itu 1 ton kami bisa dapatkan sampah 1 hari. Belum besoknya lagi buka lagi.
1: Kalau sekarang operasional berapa hari dalam seminggu?
0: 3 kali dalam seminggu idealnya. Tapi yang rutin kami di hari Kamis itu rutin itu 2 jam. Sabtu dan Minggu kami keliling. Nah, keliling ini juga disiasati. Kali ini kami akan dapat sampah yang banyak kalau keliling di 10 titik. Nah, kalau yang di kantor ini belum kosong, gimana yang dari luar mau masuk?
1: Menumpuk jadi.
0: Iya, menumpuk. Coba kalau punya,
1: ini Pak Fuad gimana nih?
0: Iya, kalau misalnya dari DLH punya truk gitu kan, yang bisa ngambil sampah yang dari, jadi kami ketika datang langsung dibawa. Nah, itu bisa terkumpul itu. Jadi perputaran sampah masuk ke luarnya itu banyak.
1: Baik. Pak Fuad, itu salah satu dari Ampang Sayo ya, Bank Sampah Ampang Sayo yang terasa pengalaman selama ini. Ini apa nih solusinya mungkin?

0: dari Pemko Padang. Bisa jadi ada bank sampah lain yang seperti itu. Begitu ya. Nanti minta tanggapan ya Pak Fuad, tapi sebelumnya saya bacakan juga pendengar kita yang bergabung. Ini dari Nonokeh di Alhan Panjang. Selamat pagi Karita dan narasumber. Usulan saya harusnya program bank sampah ini harus disebarkan ke seluruh Sumatera Barat agar lingkungan kita semakin bersih. Soalnya di lingkungan saya orang-orang membuang sampah ke sungai. Kemudian bagaimana cara kita memperlakukan sampah? Jika tidak ada bank sampah misalnya, terutama bagi masyarakat di daerah bukan perkotaan, apakah harus dibakar? Nah itu dari Nonokeh di Alhan Panjang. Silakan Pak Fuad, ada tanggapan Pak? Walaupun ini dari luar Padang, mungkin ada tanggapan?
1: Baik, memang sesuai dengan rencana induk sistem pengolahan sampah yang sudah ditetapkan, memang pengolahan sampah di Kota Padang itu akan dilakukan secara bertahap. Jadi bank sampah tentu akan nanti akan dapat dukungan dari pemerintah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan pada rencana tadi. Dan roadmap-nya memang di tahun 2026 fokus pada pemilahan sampah organik. Baru nanti di tahun 2007 ini roadmap-nya adalah penguatan bank sampah. Nah, dan itu sudah disiapkan beberapa apa namanya program-program khusus sehingga nanti bank sampah yang tadi memang apa namanya kurang perlu pemberdayaan lagi, ini bisa diperkuat lagi sehingga nanti sampah daur ulang yang nanti akan dikelola oleh bank sampah ini bisa dikelola dengan baik, bahkan itu bisa ditingkatkan nilai ekonominya karena selama ini mungkin bank sampah yang ada itu hanya bahasanya mungkin hanya mendistribusikan saja sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat. Padahal secara apa namanya aturan dan terkait bank sampah itu harapannya memang ada apa namanya pengolahan lebih lanjut khususnya sampah-sampah yang masih bisa ditingkatkan nilai ekonominya sehingga nanti nilai ekonomi tersebut tidak hanya bermanfaat untuk bank sampah tapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang menampung di bank sampah. Nah, jadi itu memang insya Allah nanti di 2027 itu akan ada program penguatan bank sampah. Terus terkait pertanyaan Ibu yang di Padang Panjang, secara aturan memang undang-undang menjelaskan bahwasanya setiap orang ya dilarang melakukan pembakaran sampah secara terbuka, tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Jadi setiap sampah yang dibakar itu tidak boleh dibakar secara terbuka. Jadi memang pun jika akan dibakar itu dikelola dengan peralatan yang dapat mengendalikan pencemaran udara. Sampah yang dibakar tidak sesuai dengan persyaratan teknis ini dapat menimbulkan pencemaran. Jadi memang apa namanya kami sangat merekomendasikan sampah-sampah itu dikelola sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh mungkin sampah organik itu bisa di kompos ataupun nanti dikelola dengan budidaya maggot dan sampah-sampah anorganik ini bisa diserahkan kepada pemerintah ataupun ke bank sampah karena memang sampai hari ini memang pengolahan sampah anorganik ini masih belum ada dikelola sendiri oleh masyarakat kecuali oleh pihak-pihak yang mungkin sudah lakukan usaha-usaha pengolahan sampah atau bisnis di bidang pengolahan sampah anorganik. Mungkin itu Bu Rita.
0: Baik, itu untuk Nonokeh juga di Alhan Panjang. Berkara masih ada waktu kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ini dari penghargaan ke aksi benahi pengolahan sampah di Padang. Anda bisa bertanya lewat telepon juga 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66975. Saya kembali ke Kanora nih. Kanora, ini kalau berbicara Padang kan baru peringkat 2 kemarin ya, tapi itu prestasi yang luar biasa karena regional Sumatera. Ini kalau dari bank sampah sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk mendorong Padang bisa naik peringkat ini? Mungkin bisa jadi peringkat pertama begitu. Dan kendala mengajak masyarakat untuk konsisten memilah sampah itu menurut Kak Nora apa? Karena salah satu kuncinya juga gitu ya. Mm-mm. Masyarakat konsisten milah sampah. Apa kan Nora?
2: Lebih sering-sering mungkin dibikin, lebih sering turun mungkin, lebih sering dekat. Karena kalau hanya menyampaikan di tingkat atas, tapi kalau kita tidak turun ke langsung ke masyarakatnya, itu kita akan ada jarak. Nah, jadi pendekatan yang dilakukan, kalau mau jadi nomor satu, dan insya Allah itu bisa, kalau kerjanya bersama-sama. Nah, kami menghargai kerjanya dari LPS dengan sekarang, terus dengan kota, kemudian yang sebagai bank sampah dan juga sebagai masyarakat, dan juga mengajak para tokoh-tokoh masyarakatnya ini, ayo kita bersama-sama. Karena kadang ketika dengan tokohnya ini bisa mengajak, dan itu akan lebih banyak lagi yang bisa terlibat. Jadi penyertaannya itu supaya dimulai dari yang kita semua, mau dia tokoh, tapi kalau dia tokoh mohon dimulai dari dirinya, itu diajak dan dia pun melakukan itu. Dan nanti kan misalnya kalau RW-nya sudah milah, nanti dia akan lebih mudah mengajak warganya. RT-nya sudah milah, lebih mudah. Dan ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sangat banyak, ada tokoh perempuan, ada tokoh agama. Nah, itu diajak dan mereka menjadi contoh bagi masyarakat, dan itu kita bisa, saya yakin itu bisa dilakukan secara bersama-sama, kita bisa jadi juara satu insyaallah.
0: Oke. Okay. Kalau dari Pak Fuad, dari Pemko Padang sendiri, strategi Padang menuju peringkat pertama untuk penghargaan regional Sumatera ini apa, Pak Fuad?
1: Mohon diulang lagi Bu, soalnya lagi ya.
0: Oke, Pak Fuad, ini kan kita baru peringkat kedua, tapi alhamdulillah itu kan sudah merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi bagaimana strategi Padang menuju menjadi peringkat pertama? Apa Pak?
1: Ya, jadi tentu tiap kementerian berbeda indikator ya Bu ya. Jadi memang kementerian dalam negeri sampai hari ini mungkin kami belum tahu persis apa indikator yang dipakai oleh Kementerian Dalam Negeri, tapi yang pasti bagaimana gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat atau korpe yang diarahkan oleh Presiden Republik Indonesia itu dilakukan secara rutin dan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Terus dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup, ini indikatornya juga berbeda, karena tadi mungkin kalau kita fokus pada rencana jangka panjang nasional, target-targetnya tadi sampaikan 100% pengumpulan sampah, layanan penuh pengumpulan sampah ke sumber sampah atau ke rumah-rumah, terus 90% pengolahan sampah sampah terolah, dan 10% sampah yang masuk ke TPA. Nah, jadi itu syarat bagaimana Kota Padang bisa menjadi ranking 1 di Indonesia. Karena sampai hari ini kita masih punya PR, 70% sampah itu masih masuk ke TPA. Jika bisa kita kurangi saja 30% masuk ke TPA dengan pemilahan sampah sisa makanan yang memang 30% jumlahnya dari total sampah di Kota Padang. Ini insya Allah ini bisa kita tingkatkan nilainya. Karena yang paling krusial tadi, sampah yang masuk ke TPA. Di 30% sampah sisa makanan ini, kami mohon dukungan dari seluruh warga Kota Padang. Kita kurangi bersama-sama, tidak sampai lagi ke TPA, dan ini hal mungkin yang paling mudah yang kita bisa lakukan pada hari ini. Itu sudah tersedia sarana-sarananya, silakan nanti diberikan ke LPS, dan jika memang ada yang masih belum jalan, tentu mohon kami diingatkan, sehingga bisa kami evaluasi dan monitoring secara terus-menerus, sehingga program kita ini bisa berkelanjutan. Gitu,
0: Oke, baik. Pak Fuad, bisa dikasih gambaran kalau sehari Padang menghasilkan sampah berapa, Pak, untuk saat sekarang?
1: Sehari Padang itu menghasilkan 669 ton per hari.
0: 669 ton, ini makin lama makin meningkat, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan sampah sisa makanan kita itu lebih kurang 152 ton per hari. Jadi itu sekitar 30% dari sampah yang ada di Kota Padang.
0: Oke, baik.
1: Dan itu mungkin ya dari penilaian Adipura tahun lalu itu menjadi nilai minus, karena 70% sampah masih masuk ke TPA. Andainya kita bisa mengurangi 30% tadi yang sisa makanan itu tidak masuk ke TPA, tentu ini dapat meningkatkan nilai Kota Padang itu sendiri. Karena masalah kebersihan hari ini atau pengolahan sampah itu tidak hanya masalah bersih dan indah, tapi juga bagaimana kita mengelola sampah dan tidak menimbulkan dampak lanjutan. Sebagai contoh, sampah yang menumpuk di TPA itu menghasilkan gas metan menimbulkan apa namanya, menimbulkan lubang di ozon, dan ozon menimbulkan perubahan pemanasan global dan akhirnya perubahan iklim sebagaimana yang kita lihat hari ini, hujan apa apa cuaca ekstrim, hujan lebat, banjir dan lain-lainnya gitu, Bu.
0: Baik, kita harus ke closing statement ini, Pak Fuad. Saya ke Kak Nora dulu nih. Kak Nora, di closing statement kita ini kan sebenarnya intinya kita sekarang bagaimana sih kita masing-masing kita itu bisa memilah sampah sehingga ini bisa dimanfaatkan, bisa diolah, dan tidak semuanya lagi, ini kan 70-73% sampah masuk ke TPA. Nah, Kak Nora, ini apa yang Kak Nora bisa sampaikan sebagai closing statement bagi pendengar kita semua? Mungkin tips sederhana, tip yang mudah untuk menjadi pribadi yang juga bisa mengolah sampah atau memilah sampah dari rumah misalnya. Silakan, Kak Nora.
2: Iya, jadi supaya sampah itu tidak berakhir, tidak dibuang, yang bisa dilakukan itu kurangi yang akan menjadi sampah. Yang karena masalah sekarang itu adalah organik yang sangat banyak di TPA, yang bisa dilakukan itu kalau punya makanan itu dihabiskan makanannya. Kalau kalau tidak rasanya tidak habis, mubazir, itu tidak tidak dibuang maksudnya itu. Dan pun kalau terbuang itu dikelola di rumah, dibikin kompos. Nah, kalau setiap kita mulai dari diri sendiri untuk tidak menyia-nyiakan yang organik-organik ini, insya Allah itu sampah yang organik ini tidak berakhir di TPA.
0: Baik, tetap semangat Kak Nora. Dengar rekan di Bank Sampah Ampang Sayo. Pak Fuad, silakan closing statementnya Pak Fuad untuk perbincangan kita pagi ini.
1: Ya, jadi kami mengajak warga Kota Padang mulai hari ini, bulan ini, kita pilah sampah. Cukup dua saja, sampah sisa makanan atau sampah lainnya. Nanti LPS akan sediakan ember, silahkan ditampung sisa makanannya ke dalam ember khusus, dan sampah lainnya tetap di kantong seperti biasa. Jadi memang kami harapkan sesederhana mungkin, sehingga nanti sampah sisa makanan seluruh warga Kota Padang tidak masuk lagi ke TPA. Mungkin itu, Bu. Terima kasih.
0: Baik, ini ada yang di YouTube belum sempat dibacakan tadi, ada Alrikat Fatan Mubina, semoga pengelolaan sampah akan semakin membaik. Kemudian harapannya juga untuk Kota Padang, semoga masyarakatnya juga bisa tidak membuang sampah sembarangan dan dapat memilah sampah dengan baik. Semoga penyuluhan ke masyarakat semakin jor-joran. Itu dari pendengar kita ya Pak Fuad. Jadi masukan juga nih Pak.
1: Ya.
0: Juga Kak Nora. Ya. Baik, Pak Fuad terima kasih banyak. Kak Nora terima kasih ya, banyak
2: terima
0: sudah
2: kasih,
0: bersama,
2: Ibu.
0: Sudah hadir di studio meluangkan waktu. Pak Fuad terima kasih ya Pak
1: kasih,
0: ya,
1: Ibu.
0: Meluangkan waktu.
1: Terima kasih, Bu.
0: Berbincang pagi hari ini. Selamat bertugas kembali Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita pagi hari ini. Tadi bersama dengan dua narasumber kita, ada Direktur Bank Sampah Ampang Sayo, Nora Fitriawati. Kemudian ada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan P2K2L Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri, SSI MTMN. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung hari ini. Pendengar bisa saksikan lagi perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, Serita Ismail, ada gatekeeper Melati Oktawina, dan ada operator kami juga Robi Andesko. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun X Dianawati Seril mengunggah video memperlihatkan sejumlah aparat membongkar bangunan di area perkebunan. Di dalam video tersebut terdapat narasi radius 2 km dari koperasi desa tidak boleh ada usaha rakyat apapun. Dalam dampak dari Kopdes dan menindaklanjuti unggahan tersebut, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri video tersebut menggunakan tangkapan layar melalui Google Reserved Image. Hasilnya ditemukan video serupa yang diunggah oleh akun Instagram. Konteks asli video tersebut adalah momen aparat gabungan Satpol PP, kepolisian dan juga TNI yang membongkar paksa 10 rumah warga di Dusun Lauli, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penertiban dilakukan untuk mendukung pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park. Simpulannya, video berisi klaim dokumentasi penggusuran lahan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih merupakan konten menyesatkan. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.

0: malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda ini dari komunitas Sinuruk Matawi Indonesia akan mengadakan kegiatan Musinuruk Kasimuruk ketiga 2026 dengan tema Festival Ka Pusagaikat atau Bersagu, Revitalisasi Pangan Lokal untuk Ketahanan Pangan, Pelestarian Budaya dan Ekonomi Kreatif Mentawai. Mengundang pegiat budaya, kaum muda, pelajar dan juga masyarakat umum dan khusus di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk datang dan meramaikan kegiatan yang diadakan pada 24 sampai 29 Agustus 2026. Waktunya itu pukul 10 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Pertama di Aula Konforti Desa Mailepet, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Informasi lebih lanjut bisa hubungi kontak person melalui nomor 0821-7388-2686 atau kunjungi Instagram @sinurukmattaui ya, Mattaui. Terus ada @sinuruk.id ya, sekali lagi @sinurukmattaui, @sinuruk.id. Nah, itu bisa Anda cari informasinya di sana.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut, Bun.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
6: Dan jaga kekayaan laut Indonesia. Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Terus ini di kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar Universitas Politeknik Indonesia atau UPERTIS Padang mendampingi kelompok sadar wisata Bintang Samudra mengembangkan potensi kuliner berbahan hasil laut di Pantai Pasir Jambak kemarin ya Rabu 19 Agustus. Pendampingan dilakukan melalui program pemberdayaan kemitraan masyarakat yang didanai DPPM Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun anggaran 2026. Ini kegiatan pendampingan ini melibatkan beberapa anggota ya. Ada tim dari PKM UPERTIS, Padang, terus yang khusus mahasiswa mendampingi praktek pengolahan juga pengemasan produk hingga simulasi pencatatan keuangan sederhana bersama anggota POK Darwis Bintang Samudra. Dikutip dari rri.co.id, Ketua Tim PKM UPERTIS Padang ada Yensa Snidar mengatakan kalau program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil laut yang selama ini sebagian besar dipasarkan dalam kondisi mentah ataupun segar. Melalui inovasi tersebut, produk menjadi salah satu strategi untuk membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat daya tarik wisata kuliner pesisir.

0: Jamu. Jamu nyampe. Jamu dek, om. Tante sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
1: Mbo. Ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Ada nih, mbak. Ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh, mbak. Padahal sudah sarjana, mama kelihatan sampai jual sawah warisan. Ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya, kan? Aduh, kasihan banget ya, mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Taukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada rilis panggilan umum dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Pulau Punjung ya, telah memanggil Renaldi Putra Aditya Tampu Bolon di tempat tanggal lahirnya Medan 8 Juni 2000.

ya. Untuk saat ini kediaman tidak diketahui, ini sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kehadiran pihak tergugat dan bukti surat dari penggugat, ini acaranya bertempat di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Jalan Lintas Sumatera Kilometer 4, Kenagarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Sehubungan dengan akan dilaksanakan persidangan dalam perkara perdata antara Cindy Tamara Simajuntak sebagai penggugat dengan Rainaldi Putra Aditya Tampu Bolon sebagai tergugat. Dan panggilan ini dilaksanakan melalui Radio Republik Indonesia Padang berhubung dengan oleh karena tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri. Dan demikianlah relas panggilan ini dilaksanakan. Informasi untuk Anda ya pendengar yang sedang mendengarkan kami juga di aplikasi RRI Digital ataupun di rri.co.id. Ya, apa kabar untuk Anda semuanya di kesempatan hari ini, masih di hari Kamis ya, 20 Agustus 2026. Gimana hari ini pekerjaannya, aktivitasnya lancar mudah-mudahan ya. Yang belum sempat sarapan mending brunch dulu nih kayak ini. Tapi masih sarapan sih sepertinya. Brunch itu nanti jam 11-an ya. Ya jangan sampai nanti pusing ya, tidak ada energi untuk lanjutin aktivitas, mending diisi dulu. Perut. Kasihan juga dari tadi udah kriuk-kriuk ya. Udah kriuk-kriuk. Oke. Okay. Dan untuk Anda juga ya, untuk adik-adik yang punya umur 16 hingga 25 tahun, jangan lupa daftar untuk Bintang Radio 2026 ya, apalagi untuk hobi nyanyi. Nah, silakan langsung masuk ke website-nya bintangradiorri.id ya. Di sana langsung daftar. Di situ juga ada persyaratannya gimana. Pilihan lagu-lagunya itu apa aja. Nah, pokoknya pantengin aja itu website bintangradiorri.id ya, bintangradiorri.id. Oke, pendengar. Sekaligus saya pamit ya dari ruang dengar Anda semuanya untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia dari tadi. Dan habis ini jangan kemana-mana, masih ada rekan saya lanjut menemani Anda di Padang Siang ini, ada Yudi Maswar ya. Ada beberapa lagu lagi untuk Anda dengarkan di Padang pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, Lydia pamit. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
2: Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final, wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia, kategori Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Raisa, Bila. Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Isyak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir-kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bolelebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Pro 1.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pukul 10:03 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang saat ini membuka layanan bantuan pengangkutan sampah rumah tangga masyarakat dalam jumlah yang banyak. Dalam program Halo RRI kemarin, warga menanyakan mekanisme pengangkutan sampah rumah tangga dalam jumlah banyak. Menanggapi hal itu, DLH Kota Padang menjelaskan masyarakat dapat meminta bantuan melalui LPS terdekat atau kelurahan setempat. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan DLH Kota Padang, Luksani, mengatakan layanan tersebut dapat digunakan untuk mengangkut sampah hasil gotong royong maupun sampah berukuran besar. Di antaranya berupa kayu, dahan, serta sampah lain yang membutuhkan armada khusus. Menurut Luksani, masyarakat cukup menyampaikan permintaan kepada LPS terdekat atau pihak kelurahan. Jika armada yang tersedia tidak mampu mengangkut sampah tersebut, DLH Kota Padang dapat membantu dengan armada dan personel. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info. Pukul 10 waktu Indonesia Barat siang ini, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali saya Yudi Masar kembali temani Anda semuanya di hari ini Kamis 20 Agustus 2026 dalam Padang siang ini, hari dari pukul 10 ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Program-program yang bisa Anda simak di Padang siang ini, saya hadirkan hiburan dan informasi-informasi menarik hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga. Kemudian pada pukul 12 hingga pukul 13 saya temani semuanya kembali dengan program hiburan dan informasi. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah. Dari pukul 13.30 hingga pukul 15 kembali opsi bisa Anda simak dan bergabung bersama saya nanti di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sertifikasi halal sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengaturan kehalalan sebuah produk sudah dimulai sejak 1976 lalu. Namun saat itu pengaturan kewajiban baru diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 280 Tahun 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan berasal dari babi. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan GA Siwabesi yang sebenarnya beragama Kristen mengharuskan semua makanan dan minuman mengandung unsur babi ditempeli label bertuliskan mengandung babi dan diberi gambar seekor babi utuh berwarna merah di atas dasar putih. Pengawasan penerapan kebijakan tersebut dilakukan oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan. Pada 1985, perangkat hukum tersebut diperkuat pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427 Tahun 1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Namun dalam peraturan tersebut, label halal tidak dibuat oleh otoritas pemerintah. Label halal dibuat oleh produsen makanan dan minuman sendiri. Label dibuat perusahaan setelah mereka melaporkan komposisi bahan dan proses pengolahan produk mereka kepada Departemen Kesehatan. Barulah pada 1989, Indonesia memiliki lembaga khusus yang memeriksa dan melakukan sertifikasi halal.

0: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Dr. Insinyur Haji Tri Susanto, MAPPSC.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
4: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Mama, ini pohon apa ya?
1: Oh, ini pohon mahoni, sayang.
0: Kalau ini, Ma?
1: Ini pohon mangga.
0: Ada 1, 2, 3, 4.
1: Kamu menghitung apa sih?
0: Iya, kok banyak sekali sih, Ma, pohonnya.
1: Iya, sayang. Ini kan ditanam di sepanjang jalan dan juga di tempat-tempat terbuka di desa kita ini.
0: Untuk apa, Ma?
1: Menanam pohon itu banyak loh manfaatnya. Lingkungan jadi asri, sejuk, terhindar dari polusi. Pokoknya banyak, Nak. Terus, kalau yang ada buahnya, seperti pohon mangga, kan bisa kita makan.
0: Wah, Ma, aku bantu ya, Ma. Aku kan juga suka kalau lingkungan kita sehat dan asri.
1: Pinter nih anak mama. Ayo bantu mama.

0: klise. Kita sudah sering mendengar kalimat klise yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klise. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klise bukan kejahatan jalanan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Mah.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Mah.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 di kesempatan siang hari ini. Saya akan berbagi informasi mengenai Pemkat Padang Pariaman dan Kemenekraf latih UMKM Go Digital. Seperti dari adari.co.id, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bekerjasama dengan Direktorat Periklanan Deputi Bidang Kreativitas Media dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menggelar pelatihan dan pendampingan kewirausahaan berbasis digital. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus mengasah kapasitas para pelaku UMKM lokal agar kian adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara, Sumatera Barat menjadi wilayah pertama dari 3 provinsi terdampak bencana yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program rekonstruksi berbasis kreativitas, teknologi, dan media. Program ini dinilai sangat selaras dengan visi dan misi dari Bupati Padang Pariaman. Menurutnya, penguatan kapasitas UMKM Padang Pariaman saat ini berfokus pada 4 pilar utama, perluasan digital marketing, mengoptimalkan pemasaran produk berbasis platform digital, jangkauan pasar, memperluas akses distribusi produk lokal, akses pembiayaan dan mempermudah permodalan bagi para pelaku usaha, kemudian sertifikasi halal, dan mempercepat legalitas untuk mendongkrak daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Direktur Periklanan Kemenkraf Andi Ruswar menegaskan bahwa pelatihan selama 2 hari ini merupakan komitmen nyata dari pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong perekonomian masyarakat. Pelatihan ini diikuti oleh para pelaku dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, fashion, kriya, desain, hingga arsitektur. Dan kegiatan ini terlaksana berkat kolaborasi dengan Indonesian Digital Association dan juga Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia serta IRPIL. Melalui kolaborasi ini, para peserta diharapkan dapat memanfaatkan forum diskusi dan juga praktik langsung secara maksimal, sehingga Padang Pariaman dapat menjadi percontohan pemulihan ekonomi berbasis digital bagi daerah lain. Ya, baik, itu tadi informasinya untuk Anda pendengar. Semoga bermanfaat dan kita lanjut dulu kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang untuk Anda. Kali ini saya pilihkan lagu dari Ihsan dengan judul lagunya Dia.

Tawuran bukan hal yang bisa diremehkan. Pada kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, tawuran pelajar berisiko menyebabkan kematian hingga cacat. Sementara efek jangka panjang lainnya menimbulkan konflik yang semakin sulit diselesaikan. Tawuran bisa diminimalkan dengan cara membangun dan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif serta bermanfaat yang bisa dilakukan orang tua atau guru di sekolah. Di antaranya, pertama, tanamkan bahwa kekerasan bukanlah solusi penyelesaian masalah. Yang kedua, mengelola kecerdasan emosi anak agar tidak meluap pada tempat yang salah. Selanjutnya, bimbing untuk melakukan kegiatan positif dan padat namun menyenangkan. Keempat, tanamkan sifat simpati dan empati kepada anak. Dan yang terakhir, ajarkan ada banyak cara penyelesaian masalah, tidak harus melalui kekerasan saja. Untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan partisipasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan pelajar. Sehingga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki budi pekerti luhur serta memiliki kecerdasan dan intelektual yang baik pula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh. Mati aku, jualanku.

manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Aduh, telepon dari siapa ya? Cuci piring belum selesai lagi. Halo.
1: Halo, apa kabar, Ena?
0: Kabar baik. Ini kamu, Ti. Wah, Titi, udah lama banget gak ada kabar. Kamu kemana aja? Ena. Air keran cuci piring kok dibiarkan mengalir, tapi tidak dipakai.
2: Ibu, biar Ena aja Bu yang cuci piringnya.
0: Ena, kalau air kerannya tidak dipakai, matikan ya. Jangan seperti tadi, dibiarkan mengalir terbuang percuma. Belajar untuk hemat air.
2: Iya Bu, maaf ya Bu.
3: Kalau saya, Anda, dan kita semua bisa hemat memakai air bersih, pasti kita tidak akan pernah krisis air bersih. Iya kan?
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026. Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save. Nice play.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kendati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vett yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami

0: opponent,
1: cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka, bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu, pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol

0: tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk dua kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTR PPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan

0: Selanjutnya di set kedua, Anthony Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Tambo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3-6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027.

Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo.

Atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perli Tan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Mendengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar baru saja telah Anda ikuti warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget, Bu. Kereta apinya panjang banget dan lajunya cepat.
1: Iya, Putra. Putra, kalau udah besar nanti, mau nggak jadi masinis yang bisa mengendarai kereta api seperti itu?
0: Wah, mau dong, Bu. Putra mau bawa kereta api, Bu.
1: Kalau gitu, Putra harus sekolah dan belajar yang rajin, biar cita-citanya dapat tercapai.
0: Wah, tenang, Bu. Putra akan rajin belajar dan sekolah biar jadi keren juga. Dengan pendidikan, kita dapat menghadirkan masa depan yang baik dan mewujudkan cita-cita setiap anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
2: Hey bro, sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
4: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
2: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: Kok cuci tangannya lama?
1: Iya, Bu. Ini aku ulang-ulang dari tadi, tapi busa sabunnya sedikit.
2: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
1: Iya, Bu.
2: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
1: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang nggak ada.
2: Terus?
1: Sabunnya juga udah nggak ada.
2: Itu namanya habis, Ardi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pelis. Pelis.
1: Loh, Nit, ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
0: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
1: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
0: Ayo.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh, tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Müllers Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM pasca bencana dengan menggelar pelatihan ADKM Skill Up Lab. Pelatihan ini digelar di Hall Inspektorat Padang Pariaman kemarin. Merupakan kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Pelatihan dilaksanakan sebagai langkah nyata memperkuat kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif dalam menghadapi era digital. Melalui pelatihan ini, para peserta dibekali pengetahuan tentang pemasaran digital, tren ekonomi kreatif, hingga strategi mempromosikan produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana, sekaligus mendorong UMKM agar semakin inovatif, berdaya saing, dan siap menembus pasar nasional maupun global. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Mansur, kita lanjutkan kebersamaan kita.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
3: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro Satir dari Padang di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar di mana pun Anda berada, kami hadirkan beberapa informasi dan juga lagu-lagu hiburan kembali ke ruang dengar Anda semuanya untuk kesempatan siang hari ini. Saat ini pukul 12:09 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kali ini saya hadirkan satu informasi terkait informasi mengenai olahraga, ya, yaitu mengenai tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melangkah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 setelah mengalahkan tunggal dari Singapura Chia Heng Jason Teh lewat drama rubber game. Pertandingan ini berlangsung selama 64 menit di lapangan 2 Indira Gandhi Indoor Stadium India. Dan hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ketujuh Jojo secara beruntun atas Chia Heng Jason Teh. Dan dari statistik pertandingannya pendengar, game pertama berlangsung ketat dengan Chia memimpin keunggulan sepanjang pertandingan. Tunggal Singapura itu sempat membuat ketegangan merubah kedudukan sementara 11-12 menjadi 11-16 sebelum Jojo mampu kembali mengejar. Kedudukan kembali seimbang di poin 19-19 sebelum akhirnya Chia mencetak 2 poin untuk merebut kemenangan game pertama. Pada game kedua, Jojo memulai permainan dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Jojo mampu mempertahankan keunggulannya hingga akhir meski Jason perlahan memperkecil selisih, terutama di poin-poin krusial. Saat Jojo meraih match point, Chia mengejar dengan mencatatkan 5 poin secara beruntun, merubah kedudukan menjadi 20-19. Namun beruntungnya pendengar, Jojo berhasil mengamankan 1 poin dan merebut kemenangan di game kedua. Penampilan apik dari Jason itu berubah drastis di game ketiga di mana Jojo tampil sangat dominan. Sebab bermain ketat hingga kedudukan 13-10, Jojo langsung tancap gas dan mencetak 5 poin secara beruntun sebelum Chia menghentikannya. Akan tetapi, dominasi tunggal putra nomor 3 dunia itu tidak terbendung. Ia kembali mencetak poin beruntun dan merebut kemenangan untuk Indonesia. Kita tadi mendengar informasinya untuk Anda di kesempatan siang hari ini, ya. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan sampaikan warta berita daerah. Kemudian pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat, Opsi akan kembali menemani Anda semuanya. Saya informasikan juga untuk Anda, kalau waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya, hari ini masuk pukul 12:26 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut dulu kebersamaan kita dalam rangkaian lagu-lagu pilihan khas Pro Satir dari Padang di siang hari ini.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Serius bener? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya, ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, pusing aku, Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
4: Ya elah, cuk. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
3: Wah, gokil kamu, Maman.
4: Iya.
3: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
4: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
5: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, waktu sholat zuhur hari ini pukul 12:26 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
7: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

Dari Ali bin Abi Thalib, aku akan bersabar, bahkan sampai kesabaran itu sendiri yang kemudian menjadi letih dengan kesabaranku. Sabar saat menahan marah, mencegah ribuan penyesalan.

0: fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Artinya, spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Awas, ada musuh 165. Mundur.
2: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
1: Risik, lagi seru nih.
2: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
1: Bawel, diem.
2: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
1: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
2: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Satu lagu dari Ari Lasso dengan judul lagunya Sehidup Semati telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan ternyata membawa kita pada pukul 12.58 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar di mana pun Anda berada. Selanjutnya kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan menyampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk kesempatan edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Yaitu satu rekening satu pelajar atau program kejar. Capaian program kejar di Sumatera Barat adalah sebesar 1,48 juta rekening simpanan pelajar. Ini luar biasa jumlahnya.
3: Kita temukan di lapangan, di ada warga kita, persentasenya cukup kecil, itu akan kita jangkau melalui kegiatan ini. Masih ada 7.000, 7.000 itu mungkin persentasenya kira 1%.
1: Sari Berita. Simpanan pelajar di Sumatera Barat melalui program Kejar pada 2026 mencapai Rp262 miliar rupiah yang tersebar dalam 1,48 juta rekening. Sekitar 7 ribuan warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik KTPL hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Wahyudi Maswar. Budaya menabung mulai mengakar di kalangan pelajar Sumatera Barat melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Simpanan pelajar di Sumatera Barat kini mencapai Rp262 miliar rupiah yang tersebar dalam 1,48 juta rekening. Berikut laporan Dodik Setio.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong pemerintah daerah dan sekolah lebih gencar menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu generasi muda mengelola keuangan sekaligus menekan perilaku konsumtif. Saat membuka kegiatan Hari Indonesia Menabung di Padang pagi tadi, Mahyeldi mengatakan uang yang ditabung sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif. Karena itu, budaya menabung perlu ditanamkan sejak usia sekolah sebagai bagian dari pendidikan pengelolaan keuangan.
5: Bagaimana peran menabung dalam rangka pemberantasan kemiskinan? Ini yang kita lihat. Nah, ini masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya, dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
4: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program KEJAR telah mencapai Rp262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tersebut tersebar dalam 1,48 juta rekening pelajar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya minat pelajar membangun budaya menabung sejak dini. Program KEJAR sekaligus menjadi sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengenalkan pengelolaan keuangan secara bijak kepada generasi muda.
2: Implementasinya, ya, OJK mewujudkannya dalam satu program yang kita kenal bersama, yaitu Satu Rekening Satu Pelajar atau program KEJAR. Tahun 2026, capaian program KEJAR di Sumatera Barat adalah sebesar 1,48 juta rekening simpanan pelajar. Ini luar biasa jumlahnya.
4: Puncak Hari Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang. Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan serta pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah yang dinilai berhasil merealisasikan program KEJAR. Dodi Istio melaporkan.
1: Sekitar 7 ribuan warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik hingga Agustus 2026. Angka dimaksud sekitar 1% dari kategori penduduk wajib mempunyai KTP elektronik. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Kita temukan di lapangan, di ada warga kita, persentasenya cukup kecil, itu akan kita jangkau melalui kegiatan ini. Masih ada 7.000, 7.000 itu mungkin persentasenya kira 1% lah.
6: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, penduduk Kota Padang tercatat sekitar 961 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 700 ribu jiwa merupakan penduduk yang sudah masuk kategori wajib memiliki KTPL, sedangkan sisanya merupakan penduduk yang berusia di bawah 17 tahun. Ances menjelaskan perekaman KTPL tidak hanya mencatat data identitas warga, tetapi juga dilengkapi dengan data biometrik. Perekaman meliputi sidik jari, pemindaian retina mata, dan pengenalan wajah untuk memastikan identitas warga yang tercatat sesuai dengan orang yang bersangkutan. Ia menginformasikan Disdukcapil Kota Padang terus melakukan berbagai upaya untuk menjangkau warga yang belum melaksanakan perekaman. Salah satunya melalui layanan jemput bola dengan mendatangi sekolah maupun lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Percepatan perekaman juga dinilai penting untuk mendukung penguatan identitas kependudukan digital atau IKD. Setiap warga yang telah melakukan perekaman diharapkan dapat memiliki IKD sebagai bentuk identitas digital yang menyimpan data kependudukan melalui telepon seluler pintar.
3: Melakukan perekaman elektronik kepada warga yang mungkin belum tahu betapa pentingnya perekaman secara elektronik ini. Masyarakat itu memang sudah tercatat lah secara menduk di database kita. Seluruh warga yang melakukan perekaman itu target kita 700 ribu itu artinya sudah memiliki IKD.
6: Kepala Disdukcapil Kota Padang Ances Kurniawan menambahkan, selain perekaman, mengimbau masyarakat untuk memastikan data kependudukan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perubahan alamat, pendidikan maupun susunan anggota keluarga perlu segera diperbaharui agar data yang tersimpan dalam sistem tetap akurat. Melati Oktawina melaporkan.
1: Pabrik es Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang, mulai beroperasi setelah diresmikan pada 15 Agustus 2026. Pengelola kini fokus mencari pasar agar produksi es dapat terserap secara optimal. Berikut laporan Febian Safitra.
7: Kita produksi ini 800 kilo per hari.
8: Manajer Kampung Nelayan Merah Putih Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi mengatakan, pabrik es di KNMP Padang Sarai mampu memproduksi hingga 800 kg es per hari. Namun produksi untuk sementara dihentikan karena masih terdapat stok yang belum terserap pasar. Ari menyebut es yang diproduksi memiliki ukuran 12 kg dan telah diuji coba untuk dipasarkan dengan harga Rp7.000 per kilogram. Menurutnya pemasaran masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan unit usaha tersebut.
7: PR kita nih sekarang marketingnya nih, pemasarannya ya. Kalau sudah ada pemasar menampung ini lancar, mungkin ini jadi salah satu pemasukan juga untuk kampung nelayan ya. Belum, kita belum coba ke nelayan luar karena memang baru seminggu kita ini kan kita masih fokus ke nelayan kita di sini dulu. Tapi kalau nelayan kita di sini sudah bisa kita kop semua, mungkin kita coba cari keluar lagi ya.
8: Ari menambahkan pengelola akan memperluas pasar setelah kebutuhan nelayan di Padang Sarai terpenuhi. Perluasan pemasaran diharapkan dapat menjaga kelancaran produksi sekaligus meningkatkan pemasukan KNMP. Menurutnya, keberadaan pabrik es diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan nelayan, tetapi juga pedagang ikan yang berjualan di lokasi pelelangan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Sebanyak 3.406 lansia yang berada di Kelurahan Padang Sarai, Kota Padang, masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Usuluddin, Adab dan Dakwah, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Berikut laporan Febian Safitra.
9: Untuk pendampingan kali ini kurang lebih ada 50 lansia.
8: Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permatalani pagi tadi mengatakan pendampingan yang dilakukan tahun ini melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia yang tergabung dalam kelompok program Keluarga Harapan maupun masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut. Oktri mengatakan pendampingan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik lansia, program juga mencakup kesehatan mental, literasi digital, keagamaan, serta kegiatan yang mendorong lansia tetap produktif.
9: Nah, 50 lansia ini terdiri dari lansia-lansia yang ada di Kelurahan Padang Sarai, baik itu yang tergabung dalam grup PKH, pendampingan keluarga harapan, dan juga yang tidak. Untuk kegiatan ini, kami juga bekerja sama, jadi kami itu mempunyai Tridharma, salah satunya pengabdian, bekerja sama dengan tim AKAI dari Thailand, terkait lansia ini, bagaimana lansia aktif dan produktif.
8: Oktri menyebut antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ia menilai masih terdapat kebutuhan kebutuhan pendampingan bagi lansia lainnya di Padang Sarai karena pelaksanaan tahun ini masih dibatasi jumlah peserta. Sementara itu, Lurah Padang Sarai, Nasrul, mengatakan terdapat sekitar 3.406 lansia dari total penduduk kelurahan yang mencapai sekitar 24.000 jiwa. Ia berharap lansia yang telah mendapatkan pendampingan dapat menjadikan sarana aktivasi diri dalam kehidupan sehari-hari.
10: Kalau lansianya, kalau kita, kalau data yang ada di kelurahan, 3.406 lah. Ya tentunya kami di kelurahan mengucapkan terima kasih sekali kepada tim dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah melaksanakan kegiatan pendampingan untuk warga kami, khususnya lansia di Kelurahan Padang Sarai ini. Dan kami berharap lansia yang mendapat dampingan betul-betul nantinya mempraktikkan ilmu yang dia dapat dari dampingan.
8: Nasrul juga berharap kerjasama pendampingan dengan perguruan tinggi dapat terus dikembangkan. Dengan demikian, pemanfaatan program dapat menjangkau lebih banyak lansia dan mendukung mereka tetap aktif dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus menghimpun randang yang akan disumbangkan membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT. Kepala Pelaksana BPBD Sumatera Barat Era Sukma Munaf pagi tadi mengatakan sekitar 1,4 ton randang telah terkumpul. Randang dimaksud sumbangan dari berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sumatera Barat dan BUMN serta BUMD. Pengumpulan terbuka untuk umum, tidak hanya dari lingkup pemerintah Sumatera Barat saja.
11: Kalau kita insya Allah mudah-mudahan dari list yang sudah masuk diperkirakan sekitar 1,4 ton. Yang mungkin ada lagi yang mau masuk sampai besok, ya mudah-mudahan besok mungkin bisa kita packing. Kalau kita target kita 1,5 ton. Ya.
1: Era Sukma menambahkan setelah pengumpulan selesai, randang akan dikemas untuk selanjutnya dikirim ke NTT. Pengiriman bantuan diperkirakan dilakukan pada 26 Agustus 2026. Upaya mengurangi risiko banjir di Kota Padang diarahkan pada pembenahan sungai dari hulu hingga hilir. Langkah dimaksud dinilai penting karena kondisi sungai menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan setelah sejumlah kejadian banjir dalam beberapa waktu terakhir.
12: Depan itu memang akan dilaksanakan ya, itu umumnya kegiatan-kegiatan infrastruktur yang berhubungan dengan sungai.
6: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, kepada RRI di Padang pagi tadi menjelaskan, pembenahan sungai perlu dilakukan secara menyeluruh dan permanen. Menurutnya, sejumlah pekerjaan infrastruktur yang berkaitan dengan sungai di Kota Padang tengah dipersiapkan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5. Nilai keseluruhan pekerjaan tersebut diinformasikan mencapai lebih dari 1,1 triliun rupiah. Henry menyampaikan pekerjaan itu antara lain mencakup berbagai infrastruktur pengendali aliran sungai, termasuk sabodam dan sejumlah penanganan lainnya. Selain itu, pemerintah Kota Padang juga akan melakukan penanganan sesuai kewenangan dan aset yang dimiliki. Ia berharap pembenahan sungai dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bagian hulu hingga hilir. Dengan begitu, kondisi sungai dapat lebih terjaga dan potensi terjadinya banjir berulang bisa ditekan.
12: Balai Wilayah Sungai 5 ya, itu informasinya sekarang sedang melaksanakan tender. Lebih dari 1,1 triliun mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sungai yang ada di Kota Padang. Ada Sabodam, ada Cedam, dan sebagainya gitu. Kota Padang juga ya tentu melakukan sesuai dengan kewenangannya ya dan sesuai dengan asetnya.
6: Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Henry Zulfiton mengungkapkan, persoalan sungai telah dipetakan sejak 2025 lalu. Kebutuhan normalisasi sungai juga telah dimasukkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Henry menambahkan, pembenahan sungai secara fisik direncanakan dilakukan secara bertahap pada 2027 hingga 2028. Sebelumnya, sejumlah kegiatan lebih banyak bersifat operasional, sementara ke depan penanganan diperkuat melalui pekerjaan kontraktual. Melati Oktawina melaporkan.
1: Beralih ke informasi olahraga, Gantole Sumatera Barat mulai mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan nasional Gantole nomor terbang lintas alam Wonogiri Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 25 hingga 30 September 2026. Berikut laporan Iwan Setiawan.
13: Sebanyak 4 orang pilot dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Sumatera Barat pada ajang tersebut. Mereka yakni Rijadul Patani, NSR Latif, Refika Effendi, dan Gary Octaviano Putra. Keempatnya saat ini menjalani latihan secara intensif untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan menghadapi persaingan di tingkat nasional. Sadia Bungira di pagi tadi, instruktur sekaligus atlet Gantole Sumbar, Rijadul Patani mengatakan latihan difokuskan pada nomor terbang lintas alam serta nomor durasi. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pilot dalam membaca kondisi angin dan menentukan strategi penerbangan. Untuk menunjang persiapan, latihan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai sesuai dengan kebutuhan atlet. Di antaranya Pantai Air Manis Bukit Gadu-Gadu Kota Padang, Gunung Bungsu, Tai Bukit Kabupaten 50 Kota, serta Puncak Bidadari di Kota Solo.
14: Rencana Gantole Sumbar akan mengikuti kejurnas Gantole nomor terbang lintas alam Wonogiri Cup. Persiapan atlet sekarang sedang latihan intensif di nomor terbang lintas alam, juga latihan nomor durasi.
13: Rijal menyebutkan Gantole Sumbar memasang target tinggi pada kejurnas 2026. Tim menargetkan membawa pulang medali emas sekaligus memastikan seluruh pilot yang diturunkan dapat meraih medali, minimal medali perunggu. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Simpanan pelajar di Sumatera Barat melalui program Kejar pada 2026 mencapai Rp262 miliar rupiah yang tersebar dalam 1,48 juta rekening. Sekitar 7 ribuan warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik hingga Agustus 2026. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Jumpa lagi di opsi obrolan pilihan lagu siang ini. Hari Kamis 20 Agustus 2026, saya Yudi Masorakan. Terima atensi Anda semuanya di siang hari ini. Hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat saja.

0: Baik, lagu-lagunya sudah disiapkan, Anda tinggal pilih saja lagunya. Saya akan sebutkan dulu lagu-lagunya di siang hari ini yang sudah standby. The Rock, Kasidah Cinta, Agnes Monica, Indah, Noah, Khayalan Tingkat Tinggi, Fatur Nadila, Kulakukan Semua Untukmu, The Massive, Diam Tanpa Kata, Elo, Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, Marcel, Dirimu dan Diriku, Seventeen, Datang Padaku, Dewi Sandra, Melayang, Cross Bottom, 9 Tahun, Tata Janita, Penipu Hati, Padi, Sahabat Selamanya, BCL, Mengapa Harus Terjadi, Rosa, Ayat-Ayat Cinta, Niji, Jangan Lupakan, Judika, Bukan Rayuan Gombal, Samsons, Kisah Tak Sempurna. Ya, daftar lagunya saya bacakan di awal dua kali ya, di setiap sesi. Jadi nanti tinggal Anda pilih aja langsung ketika sudah tersambung di line interaktif 100% Indonesia hari ini. Satu kali lagi saya bacakan The Rock, Kasidah Cinta, Agnes Monica, Indah, Noah, Khayalan Tingkat Tinggi, Fatur Nadila, Aku Lakukan Semua Untukmu, The Massive, Diam Tanpa Kata, Elo, Selamat Tinggal, Marcel, Dirimu dan Diriku, Seventeen, Datang Padaku, Dewi Sandra, Melayang, Crash Bottom, 9 Tahun, Tata Janita, Penipu Hati, Padi, Sahabat Selamanya, Bunga Citra Lestari, Mengapa Harus Terjadi, Rosa, Ayat-Ayat Cinta, Niji, Jangan Lupakan, Judika, Bukan Rayuan Gombal, dan Samsons, Kisah Tak Sempurna. Silakan di 0751812878 ataupun juga WhatsApp 0811666975 atau bisa di aplikasi RRI Digital. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, 100% Indonesia, Bang Yudi.
0: Ya, dengan siapa, di mana ini?
1: Hanafi di Rimbo Data, Bang Edi.
0: Oke deh, Hanafi Rimbo Data, mau dengar lagu apa siang ini?
1: Mau dengan lagu Crash Bottom, 9 Tahun namanya. Okay, ya. Salam pertama buat Bang Edi, semoga sehat. Bang Edi, gimana kabarnya?
0: Baik.
1: Alhamdulillah, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, terima kasih.
1: Terus buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Bang Edi, Bang Angka Gazi, buat Kak Rahma, Kak Mary, buat Wizanum, buat semuanya aja Bang Edi.
0: Okay.
1: Ya, buat korban NTT juga, itu aja. Terima kasih Bang Yudi.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kembali di line telepon 0751-812-878 atau Anda bisa manfaatkan WhatsApp 0811-6666-975 di siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, Opsi R1 Padang, Bang Yudi.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Sama Putra Virgo, Bang Yudi.
0: Putra Virgo, di mana Putra Virgo?
1: Di Lubek, Bang.
0: Di Lubek, oke okay. Okay deh. Putra Virgo mau dengar lagu apa nih?
1: Dari Fatur, Bang.
0: Fatur Nadila, oke okay.
1: Ya, Fatur Nadila, Bang.
0: Sip, boleh.
1: Bersarakan semuanya untukmu.
0: Oke, okay. Salamnya silakan.
1: Ya, salamnya buat Bang Yudi, semua kru-kru radio Persatu dari Padang, dan semua-semua yang udah dengar aja siang ini semuanya.
0: Okay.
1: Buat Bang Teddy udah masuk tadi?
0: Bang Teddy belum.
1: Oh ya, mungkin lagi dengar baru nih Bang ya. Bang Teddy, Bang Kumudo di Selok Selatan, ada tuh Pak Kowe India, Pak Serini Pamancungan ya. Semua aja lah Bang yang udah yang mau dengar nanti yang mau masuk dapat salam semua aja Bang.
0: Oke. Okay.
1: Makasih Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ada Putra Virgo di Lubek ya. Saya ke WhatsApp dulu nih. Assalamualaikum Bang Yudi, Ambo Ajo Iwan di Villano. Tolong diputarkan lagu BCL. Salam buat penyiar, semoga sehat selalu dan salam buat semua tanpa kecuali. Terima kasih. Terima kasih kembali Ajo Iwan yang ada di Villano, Parakarakah. Kita mau dengar lagu BCL, Bunga Citra Lestari. Oke. Okay.

Baik, sudah 3 lagu standby, berarti kita ke lagu dulu ya. Nanti saya akan kembali, terima atensi Anda semuanya. Nah, sebelum saya terima interaksinya, di awal nanti akan saya bacakan dulu 2 kali ya, lagu-lagu yang masih bisa dipilih. Jadi nanti ketika Anda masuk, Anda tinggal pilih saja, oke? Berarti Anda harus dengarkan dari awal nih. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya awali dengan lagu dari Crash Bottom dengan 9 tahun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

0: Wah, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah Mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul Mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi. Opsi 100% Indonesia, saat ini pukul 13:58 waktu Indonesia Barat. Saya akan bacakan dulu, dan kemudian nanti pada pukul 14, saya akan sampaikan dulu cek fakta untuk siang hari ini, dan setelah itu baru kita akan lanjut lagi. Terima atensi Anda semuanya. Baik, lagu-lagu yang masih bisa dipilih ada The Rock, Kasidah Cinta, Agnes Monica Indah, Noah Hayalan Tingkat Tinggi, The Massive Diam Tanpa Kata, Elo Selamat Tinggal Kekasih, Marcel Dirimu dan Diriku, Seventeen Datang Padaku, Dewi Sandra Melayang, Tata Janita Penipu Hati, Padi Sahabat Selamanya, Rosa Ala Ayat-Ayat Cinta, Niji Jangan Lupakan, Judika Bukan Rayuan Gombal, dan Samson Kisah Tak Sempurna. Baik, itu tadi lagu-lagunya. Nanti setelah cek fakta saya bacakan satu kali lagi ya. Setelah itu baru saya akan terima atensi Anda di line telepon 0751 812 878, dan juga di WhatsApp 0811 666 6975. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan sampaikan dulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar, saatnya Cek Fakta bersama Pro 1. Pendengar, ada sebuah akun Facebook dengan nama Ferry Net TV Campur Sari membagikan foto yang menampilkan sosok Presiden Prabowo dengan narasi Prabowo berjanji akan sita usaha gilingan padi milik rakyat yang pendapatannya besar dan akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Terhadap unggahan dimaksud, tim pemeriksa fakta Mafindo melakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar. Faktanya, pendengar, Presiden mengancam akan menyita usaha penggilingan padi yang tidak patuh terhadap aturan negara, bukan penggilingan padi yang berpendapatan besar. Jadi pendengar, unggahan foto berisi klaim Prabowo mau sita usaha gilingan padi berpendapatan besar merupakan konten palsu. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar, kita balik lagi di opsi obrolan pilihan lagu siang ini, 100% Indonesia. Saya akan bacakan satu kali lagi sebelum saya buka line interaktif untuk sesi kedua ini ya. Ada The Rock, Kasidah Cinta, Agnes Monica, Indah, Noah Hayalan Tingkat Tinggi, The Massive Diam Tanpa Kata, Elo Selamat Tinggal Kekasih, Marcel, Dirimu dan Diriku, Seventeen Datang Padaku, Dewi Sandra Melayang, Tata Janita Penipu Hati, Padi Sahabat Selamanya, Rosa Ayat-Ayat Cinta, Niji Jangan Lupakan, Judika Bukan Rayuan Gombal, dan Samson Kisah Tak Sempurna.

0: Oke, silakan. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Medika dari Uncu Dipo di 60 Kota Solok.
0: Oke, Uncu mau dengar lagu apa nih siang ini?
1: Padi kita bahasa namanya.
0: Oke deh, silakan. Salamnya.
1: Siangnya sudah.
0: Ya.
1: Salam aja lah tuh semua ya dah.
0: Oke.
1: Ya udah, terima kasih banyak. Maaf, assalamualaikum udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih ada Uncu di Solo. Sudah bergabung di opsi siang hari ini 100% Indonesia. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat siang kembali. Opsi 100% Indonesia.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Bang Teddy di Rawang.
0: Bang Teddy di Rawang.
1: Ini dengan siapa ya?
0: Dengan Yudi.
1: Oh, Bang Yudi.
0: Iya, betul.
1: Waduh, hampir aja ojolali Bang
0: Teddy. Ojolali. Oke.
1: Mau semangat Bang Ye.
0: Yoi.
1: Semangat tuh gak kurang terdengar di Bang Ye.
0: Semangat.
1: Makanya itu bagi-bagi rezeki itu Bang Ye. Ya Bang Ye, anda mau semangat Bang Teddy doakan deh ya.
0: Amin,
1: kalau
0: amin, amin, amin.
1: Bagi-bagi rezeki nanti okay. Bang Teddy doakan buat Bang Ye sehat selalu amin, bersama keluarga Bang Ye.
0: Amin, amin, amin.
1: Ayo akilah rezeki itu cik Bang Ye. Nggak ada dah. Nah, kalau diminta.
0: Nggak ada boleh. Sekarang, nggak ada. Kalau diminta dia nggak bisa muncul.
1: Iya, dia diminta nggak lah mau lah. Emang rezeki itu memang mau itu Bang Bang Ye.
0: Iya,
1: diminta nah, nggak mau. Tapi tanpa dimintanya bagi ya secara elok-elok Bang Bang Ye.
0: Betul.
1: Nah, kayak gitu. Gitu
0: iya. Mau pilih lagu apa nih Bang Teddy?
1: Samson aja baik Bang Ye. Samson.
0: Samson ya.
1: Ya.
0: Oke deh, Samson boleh.
1: Oke deh, salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Spesialnya buat Bang Ye sore ini ya, Bang Ye.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Bang
0: Ye. Sama-sama, Bang Teddy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali saya terima. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Yudi dengan Bu Irza Parak Pisang.
0: Bu Irza di Parak Pisang, oke deh. Apa kabar Bu?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, oke deh. Mau pilih lagu apa?
2: Elo aja
0: ya. Elo.
2: Iya.
0: Oke deh, silakan mau salam persiapan.
2: Salamnya buat Yudi yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Terima kasih.
2: Terus buatnya Bang Teddy tadi, buatnya Nafi, buat Angkel Gazi, Ramadhan Mary, buat Ita, buatnya Diana, buat Widira. Pokoknya buat semuanya aja lah Yudi yang biasa gabung di Pro 1. Makasih Yudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Irza Anum ya. Penelpon ketiga kita di sesi kedua ini. Dan itu berarti saya harus hadirkan dulu lagunya. Nanti Anda bisa ikut bergabung lagi di sesi ketiga ya. Jangan khawatir, sesi ketiga lagunya kembali akan saya sebutkan satu persatu. Jadi makanya Anda jangan kemana-mana, jangan berpindah frekuensi, jangan berpindah station. Tetap di Pro 1 dari Padang aja. Saya awali dengan satu lagu dari Padi dengan Sahabat Selamanya. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
3: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
4: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
3: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
5: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saat ini pukul 14 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik, lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih. The Rock, Kasidah Cinta, Agnes Monica, Indah, Noah, Hayalan Tingkat Tinggi, The Massive, Diam Tanpa Kata, Marcel, Dirimu dan Diriku, Seventeen, Datang Padaku, Dewi Sandra, Melayang, Tata Janeta, Penipu Hati, Rosa, Ayat-Ayat Cinta, Niji, Jangan Lupakan, Judika, Bukan Rayuan Gombal. Sekali lagi ya, Kasidah Cinta dari The Rock, Agnes Monica dengan Indah, Noah, Khayalan Tingkat Tinggi, The Massive, Diam Tanpa Kata, Marcel, Dirimu dan Diriku, Seventeen, Datang Padaku, Dewi Sandra, Melayang, Tata Janita, Penipu Hati, Rosa, Ayat-Ayat Cinta, Niji, Jangan Lupakan, Judika, Bukan Rayuan Gombal. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Yudi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Pendatang baru rumah Yudi.
0: Namanya?
1: Pak Saf di Pasar Simpang.
0: Waduh, Pak Saf masih ngaku orang baru juga nih.
1: Ah iya. Orang baru stok lama
0: rumah. Orang baru stok lama. Oke deh. Oke, Pak Saf mau dengar lagu apa nih Pak Saf?
1: Lagu Ayat-Ayat Cinta lah.
0: Ayat-Ayat Cinta?
1: Iya.
0: Oke, boleh.
1: Salam-salam lah kantor Yudi bang.
0: Ya.
1: Salam lah kantor apa napi tadi. Ibu Riza guys. Angku Gazi.
0: Ya.
1: Tubu Nur gitu lah. Adi salam celaka saudara.
0: Oke, ya.
1: Tak bayang bau namu lah bahasa Bui Gala.
0: Oke.
1: Itu selain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, kembali di line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975 di kesempatan siang hari ini.

0: Assalamualaikum, selamat siang.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat
0: ya, dengan siapa di mana nih?
1: Bang Ye.
0: Ya.
1: Bang Ye.
0: Ya.
1: Saya ingin nanya, itu kan katanya ada, tidak apa-apa ya. Ada sampah yang banyak, itu gimana caranya tuh Bang Ye?
0: Kenapa?
1: Kan, kapan itu tadi loh, nggak salah ya. Pastinya tadi loh. Oh, katanya sampah banyak gitu. Kalau kita mau buang-buang gitu, sampah. Apa? Bongkar-bongkar lah gitu, Bang Yeku. Jadi kan banyak. Caranya gimana tuh, Bang Ye?
0: Waduh, kurang itu saya.
1: Tapi tadi itu loh kan.
0: Yang mana ya?
1: Kan kamu tadi tuh di ini.
0: Dimana?
1: Apa, di info terkini, apa?
0: Oh kan itu info terkini, itu kan saya dapat materinya dari pemberitaan.
1: Iya. Iya. Pertama saya tanya gimana caranya Bang Ye, atau Bang Ye ulang lagi apanya, kan kalau nggak salah pagi tadi ya. Saya hidup radio, cuman mungkin tertidur saya tuh. Saya tuh kalau radio tuh hidup terus loh, cuman okay. Kadang tertidur gitu. Kalau nggak salah pagi tadi ya, ada tadi ininya. Apa selamat pagi Padang apa ya,
0: apa?
1: lupa saya jadi maksudnya gini bang ya ulangin lagi nanti apanya, apa salsonya di jam 3 dulu. Makasih banget terakhir tidak saya dengar. Jadi gimana caranya presenter yang canggih banget kan kamu tuh loh, kalau ngebawain ya, kalau saya jadi presiden gitu. Jadi Bang Ye, ininya apa nanya-nanya update-nya tanya-tanya gitu kan patennya kamu loh.
0: Oh kalau dialog kan udah terjadwal, nggak bisa kayak gitu.
1: Apa gimana?
0: Ya kalau dialognya kan terjadwal, nggak bisa diulang-ulang kayak gitu.
1: Ya kan ini kan sampahnya yang banyak yang gede-gede, banyak lagi, segudang lagi gitu loh. Kalau saya mau bak belakang, jadi gimana? Juga hujan, juga apa? Saya turin orang juga ini, gimana? Bikin dong balik. Juga nggak selesai juga. Ujung-ujungnya nanti juga nggak selesai gitu loh.
0: Oh, kalau untuk melaporkan atau pengaduan di Halo RRI, ini...
1: Halo RRI.
0: Nanti bisa dicatat, ya.
1: Oh,
0: iya.
1: Jadi di Halo RRI nanti caranya jemput ke sini gimana-gimana, gitu, tanya
0: ya,
1: sama
0: nanti,
1: aja.
0: Iya, gitu. Nanti bisa ditanyakan di Halo RRI.
1: Aja.
0: Iya, salah kamar kalau sekarang.
1: Oh iya, benar-benar. Ngapain kalau tahu show ya?
0: Mana sih katanya mau radionya hidup 24 jam, tapi nggak tahu program Pro 1. Aduh.
1: Enggak, maksud saya tuh yang selamat pagi Padang, gitu loh. Atau yang di jam 3, gitu loh. Enggak ya, iya, beda. Dia di Halo RRI. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Ya udah, cek deh. Ya salah, okay. Ya, lupa gitu. Jadi
0: mau dengar lagu apa nih?
1: Iya, aduh saya tadi nggak ingat ya. Tapi ini, pokoknya yang enak aja deh.
0: Oke deh, sip.
1: Ya salam.
0: Oke.
1: Okay. Buatmu, untukmu. Terus, yang tadi juga nggak dengar, pokoknya semua kesalamin ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus, apa ya? Pokoknya kamu deh.
0: Oke. Okay.
1: Di Halo RRI-nya gitu. Oke, makasih.
0: Baik, terima kasih. Oke, satu orang lagi sebelum saya ke lagu ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
2: Bu Ari, Bang.
0: Bu Ari di
2: Tebo Jambi.
0: Oke deh Bu Ari. Bu Ari mau dengar lagu apa?
2: Baru apa, Bang?
0: Kenapa?
2: Lagu baru mendengar, baru monitor Pro 1.
0: Masih ada Judika, Niji, Tata Janita, Dewi Sandra, Seventeen, Marcel, The Massive, Agnes Monica, The Rock.
2: The Rock apa?
0: The Rock yang kasih dah cinta.
2: Ada Jabaya.
0: Oke.
2: Ya, salam untuk Ibu Rizki, Pak Zul, untuk Ulang juga, Ika juga, dan Agar Gazi, Sekarama, atau Kak Melia juga, atau Harapi Cilipinya juga, itu semua-semua bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya susah untuk, ini bang apa, bang Victor?
0: Ya.
2: Ini siapa bang namanya bang?
0: Dengan Yudi.
2: Oh Pak Yudi ya, pesan untuk bang Yudi, semoga okay. Selalu banyak di warga bang, bang Yudi
0: okay.
2: Ya.
0: Oke, terima ya, kasih Bu Hari.
2: Ya sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lupa aja nih Bu Hari nih. Oke deh, kita langsung ke lagu ya. Ada Ayah-Ayah Cinta dari Rosa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam Padang siang ini. Dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, dalam Padang sore ini Anda akan ditemani oleh Adrianto Jasman. Dan tentunya akan menghadirkan program-program yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di sepanjang hari ini. Satu lagu terakhir dari saya, ada Niji dengan judul lagunya Jangan Lupakan. Tetap bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Selamat sore pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar atau program KEJAR telah mencapai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tersebut tersebar dalam 1,48 juta rekening pelajar dan hal tersebut disampaikan kepada OJK Sumatera Barat Roni Nazra saat membuka kegiatan Hari Indonesia Menabung di Padang kemarin. Roni mengatakan pencapaian tersebut menunjukkan tingginya minat belajar membangun budaya menabung sejak dini. Sementara ini puncak Hari Indonesia, Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah. Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan serta pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah yang dinilai berhasil merealisasikan program KEJAR. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, dan kembali saya Adrianto Jasman menyapa Anda di kesempatan Padang sore ini. Baik pendengar, untuk Anda semuanya, selanjutnya di kesempatan sore hari ini kita akan bergabung bersama Persatu RRI Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan Beranda Asacita. Dan untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
3: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
4: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
4: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
5: Baik, sehat.
4: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
5: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Baik. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diserbar di 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya. Depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
4: Kemudian 11 ya, ya.
5: Ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Rio sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain, dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
4: Sebenarnya
5: sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
3: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
5: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
4: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
5: itulah,
4: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
3: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
5: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
4: Bisa nah, jelaskan
5: ini,
4: itu.
5: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Dan skalanya pun skalanya masif ini Mbak Cici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personil, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
3: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin, ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini bener-bener alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita, punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh. Perubahannya mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada harga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi ya. Salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tetapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, kalau tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui dinas ketahanan pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar, saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang sang mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya. Hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini nggak roboh ya, nggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulyo ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulyo ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulyo ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya tanaman pisang Sang Mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
6: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan

0: Mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
1: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
2: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada. Dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
1: Akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
2: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sis, sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali. Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3. Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka.

0: petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan, kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi, kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru.
1: Seru.
0: Karena kan kita undang P3A ya, karena mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu. Kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya. Di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
1: Okay.
0: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar
0: terutama
1: biasa.
0: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara, seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah
1: menyiapkan
0: antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow, luar biasa Ibu ya.
2: Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda, serta melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Dan pendengar, selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan sampaikan warta berita Pedang Prabu untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Dan selamat mengikuti.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
3: Dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa.
1: Dari berita, simpanan pelajar Sumber capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natu dan salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Dengan inilah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Edrianto Jasman. Ya, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, melalui budaya menabung, simpanan pelajar Sumber capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Selengkapnya dilaporkan Dodik Setio dari RRI Padang.
4: Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendorong pemerintah daerah dan sekolah lebih gencar menjalankan program Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR. Menurutnya, kebiasaan menabung sejak dini dapat membantu generasi muda mengelola keuangan sekaligus menekan perilaku konsumtif. Saat membuka kegiatan Hari Indonesia Menabung di Padang pagi tadi, Mahyeldi mengatakan uang yang ditabung sebaiknya diprioritaskan untuk kebutuhan produktif. Karena itu, budaya menabung perlu ditanamkan sejak usia sekolah sebagai bagian dari pendidikan pengelolaan keuangan.
2: Bagaimana peran menabung dalam rangka pemberantasan kemiskinan? Ini yang kita lihat. Nah, ini masyarakat harus dididik, harus didampingi, harus dibantu ya dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka sehingga mereka akan bisa berhasil.
4: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat mencatat simpanan pelajar melalui program KEJAR telah mencapai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Nilai tersebut tersebar dalam 1,48 juta rekening pelajar. Kepala OJK Sumatera Barat, Roni Nazra, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya minat pelajar membangun budaya menabung sejak dini. Program KEJAR sekaligus menjadi sarana meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mengenalkan pengelolaan keuangan secara bijak kepada generasi muda.
5: Implementasinya, ya, OJK mewujudkannya dalam satu program yang kita kenal bersama, yaitu Satu Rekening Satu Pelajar atau program KEJAR. Tahun 2026, capaian program KEJAR di Sumatera Barat adalah sebesar 1,48 juta rekening simpanan pelajar. Ini luar biasa jumlahnya.
4: Puncak Hari Indonesia Menabung di Kota Padang diikuti sekitar 500 pelajar dari berbagai sekolah di Kota Padang. Kegiatan tersebut diisi edukasi keuangan serta pemberian penghargaan kepada lembaga jasa keuangan dan sekolah yang dinilai berhasil merealisasikan program KEJAR. Dodi Istio melaporkan.
1: Semangat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia turut dirasakan mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia. Peringatan kemerdekaan diisi dengan pertandingan futsal persahabatan bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di University of Dundee, Skotlandia, memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar pertandingan futsal persahabatan. Kegiatan tersebut digelar bersama mahasiswa internasional asal Arab Saudi dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Mahasiswa PhD University of Dundee, Irwan Faizal, mengatakan pertandingan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan sportivitas. Selain menjadi bagian bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi sarana membangun hubungan dan jejaring antar mahasiswa internasional.
7: Dalam rangka memperingati kegiatan 17 Agustus di Dandi, kita mahasiswa Indonesia menyelenggarakan pertandingan persahabatan bersama mahasiswa internasional, khususnya dengan mahasiswa yang berasal dari Arab Saudi. Jadi kemarin kita melaksanakan kegiatan fun match bersama kurang lebih sekitar 1.5 jam pertandingan antara mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di University of Dundee dan bermain dengan para mahasiswa internasional dari Saudi Arabia. Pertandingan sangat menyenangkan dan menarik, dan menyelenggarakan kegiatan ini antara lain untuk menjalin hubungan antara mahasiswa internasional, kemudian membangun networking antara mahasiswa internasional, dan juga solidaritas sesama negara yang mempunyai hubungan baik.
6: Setelah pertandingan, mahasiswa Indonesia dan Arab Saudi juga berbincang dan berfoto bersama serta berbagi cerita tentang kehidupan mereka sebagai mahasiswa internasional di Dundee. Sementara itu, mahasiswa PhD University of Dundee, Ade Idras Uhara, menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk semangat patriotisme dan nasionalisme mahasiswa Indonesia di luar negeri. Menurutnya, berkumpul dan melakukan aktivitas positif bersama teman-teman se-Indonesia dapat menjadi cara untuk mempererat persaudaraan sekaligus mengobati rasa rindu terhadap tanah air.
7: Saya sangat mengapresiasi kepada penyelenggara atas kegiatan ini. Ya, kami berharap kegiatan-kegiatan seperti ini terus dilaksanakan.
6: Kegiatan fun match ini diharapkan dapat terus dilaksanakan sebagai wadah silaturahmi mahasiswa Indonesia di Dundee sekaligus memperkuat hubungan persahabatan dengan mahasiswa internasional. Para mahasiswa juga berharap kegiatan serupa dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kebugaran, kebersamaan, dan semangat cinta tanah air meski sedang menimba ilmu jauh dari Indonesia. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mematangkan persiapan sarana dan prasarana perangkat komputer jelang pelaksanaan seleksi komputer based test CBT pemilihan wali negari Pilwana serentak tahun 2026 mulai 21 hingga 25 Agustus mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
8: Pengenalan sistem komputer based test atau CBT bagi bakal calon wali negari terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjelang pemilihan wali negari Pilwana serentak 2026 secara e-voting. Hal itu ditandai dengan kehadiran Sekretaris Daerah Pasaman Barat Dodisan Ismail yang meninjau langsung pelaksanaan simulasi CBT di SMK Negeri 1 Pasaman, Kecamatan Pasaman. Dalam kesempatan itu, Sekda Pasaman Barat Dodisan Ismail menerangkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta mekanisme pelaksanaan seleksi yang memiliki lebih dari 5 bakal calon wali nagari, di mana ujian seleksi dengan sistem CBT dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Agustus 2026. Mewakili Bupati Pasaman Barat, Sekda Dodisan Ismail yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari DPMN Syaikul Putra, juga menegaskan bahwa pelaksanaan seleksi akan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Sekda Pasaman Barat itu juga menjelaskan, pelaksanaan ujian akan dibagi ke dalam 5 sesi, guna memastikan seluruh peserta dapat mengikuti seleksi dengan baik. Menurutnya, sistem yang diterapkan memungkinkan hasil ujian dipantau secara langsung, sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan selama proses seleksi berlangsung.
9: Hari ini kita, Panitia Pemilihan Wali Negari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2026, melaksanakan simulasi ujian CBT Negari Komputer Based Test atau seperti ujian CAT pada ujian seperti PNS, dan mudah-mudahan tes ini bisa berlangsung dengan baik yang dilaksanakan pada tanggal
10: 21 sampai 25 Agustus,
9: dan kita berharap nanti para bakal calon wali negari bisa melaksanakan tes ini dengan baik.
8: Sekda Dodisan Ismail bersama jajaran pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap agar seluruh rangkaian Pilwana serentak 2026 yang mengusung slogan Pilwana Badun Sanak dapat berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Sebanyak 3.406 lansia yang berada di Kelurahan Padang Sari, Kota Padang masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Berikut laporan Febian Syafitra dari RRI Padang.
11: Untuk pendampingan kali ini kurang lebih ada 50 lansia.
12: Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permatalani pagi tadi mengatakan pendampingan yang dilakukan tahun ini melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia yang tergabung dalam kelompok program Keluarga Harapan maupun masyarakat yang tidak bergabung dalam kelompok tersebut. Oktri mengatakan pendampingan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik lansia, program juga mencakup kesehatan mental, literasi digital, keagamaan, serta kegiatan yang mendorong lansia tetap produktif.
11: Nah, 50 lansia ini terdiri dari lansia-lansia yang ada di Kelurahan Padang Sarai, baik itu yang tergabung dalam grup PKH, pendampingan keluarga harapan, dan juga yang tidak. Untuk kegiatan ini, kami juga bekerja sama, jadi kami itu mempunyai Tridharma, salah satunya pengabdian, bekerja sama dengan tim AKAI dari Thailand, terkait lansia ini, bagaimana lansia aktif dan produktif.
12: Oktri menyebut antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi. Ia menilai masih terdapat kebutuhan pendampingan bagi lansia lainnya di Padang Sarai, karena pelaksanaan tahun ini masih dibatasi jumlah peserta. Sementara itu, Lurah Padang Sarai, Nasrul, mengatakan terdapat sekitar 3.406 lansia dari total penduduk lurahan yang mencapai sekitar 24.000 jiwa. Ia berharap lansia yang telah mendapatkan pendampingan dapat menjadikan sarana aktivasi diri dalam kehidupan sehari-hari.
13: Kalau lansianya, kalau kita, kalau data yang ada di kelurahan, 3.406 lah. Ya tentunya kami di kelurahan mengucapkan terima kasih sekali kepada tim dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah melaksanakan kegiatan pendampingan untuk warga kami, khususnya lansia di Kelurahan Padang Sarai ini. Dan kami berharap lansia yang mendapat dampingan betul-betul nantinya mempraktikkan ilmu yang dia dapat dari dampingan.
12: Nasrul juga berharap kerjasama pendampingan dengan perguruan tinggi dapat terus dikembangkan. Dengan demikian, pemanfaatan program dapat menjangkau lebih banyak lansia dan mendukung mereka tetap aktif dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Febian Syafitra melaporkan.
1: Ya, dalam rangka meriahkan dan mempererat kekeluargaan di lingkungan Kesbangpol Bengkalis tahun ini, Semepena memeriahkan HUT ke-81 RI. Kesbangpol menggelar lomba domino dan permainan rakyat untuk keluarga Kesbangpol. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
14: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis menggelar berbagai kegiatan lomba bagi pegawai dan keluarga besar Kesbangpol. Kepala Kesbangpol Bengkalis, Dr. Raju Suharto, mengatakan salah satu perlombaan yang dilaksanakan yakni permainan domino yang diikuti para pegawai dan karyawan Kesbangpol, dan perlombaan tersebut mulai dilaksanakan pada Selasa sore.
15: Kesbangpol tahun 2006 ini kita mengadakan kegiatan perayaan, diantaranya pertandingan domino, kemudian permainan rakyat yang akan kita laksanakan dalam minggu-minggu ini. Untuk pertandingan domino mungkin nanti sore kita sudah mulai ada pertandingan khusus untuk di lingkungan Kesbangpol saja.
14: Dr. Suharto menjelaskan selain lomba domino, sejumlah perlombaan rakyat lainnya juga akan digelar bersama keluarga besar Kesbangpol Bengkalis. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Dan menurutnya perlombaan bukan hanya untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan keluarga besar Kesbangpol Bengkalis. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: KPPN Bukit Tinggi raih KPKNL Award 2026 diserahkan 19 Agustus 2026 pada acara Forum Konsultasi Publik FKP. Berikut laporan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
16: Apakah terhadap masalah yang ada di Stadium Menabung itu bisa nggak kita jadikan semacam pinjam pakai atau kerjasama pemanfaatan?
17: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bukit Tinggi menggelar Forum Konsultasi Publik FKP di Aula Singgalang 19 Agustus 2006 menjadi momentum evaluasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut, KPKNL Bukit Tinggi juga memberikan KPKNL Bukit Tinggi Award 2026 kepada sejumlah mitra kerja strategis, salah satu penerima penghargaan KPPN Bukit Tinggi untuk kategori penyelesaian validasi IGT barang milik negara tercepat. Kepala KPKNL Bukit Tinggi, Nofrizal, mengatakan aset BMN maupun BMD yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi TUSI dapat dioptimalkan pemanfaatannya, salah satunya melalui mekanisme sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, optimalisasi aset perlu dilakukan agar aset negara dan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar, sehingga pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal penyelesaian piutang tak tertagih di wilayah Bukit Tinggi.
3: Nah, jika ada memang aset atau BMN ataupun BMD yang tidak digunakan untuk TUSI, itu diharapkan bisa disewakan atau dioptimalkan untuk penggunaan yang lain, jadi bukan hanya semata untuk TUSI saja. Terkait dengan KAI itu kan dari sisi bahwa pemilik asetnya itu adalah PT KAI, jadi pemerintah kota adalah sebagai pihak yang menyewa, jadi itu adalah optimalisasi dari sisi PT KAI-nya, itu juga kita support sebenarnya. Kemudian untuk penyelesaian piutang di Payakumbuh, kita terus melakukan upaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan
17: sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Dr. Andes Haji Rida Ananda, MSI, menilai penyelesaian piutang membutuhkan kolaborasi dan transparansi dari seluruh pihak. Ia menyebutkan penilaian terhadap aset perlu dilakukan oleh tim penilai KPKNL agar proses penyelesaian piutang berjalan sesuai ketentuan sekaligus memberikan kepastian hukum yang ada.
18: Jadi masalah penyelesaian piutang ini kan perlu kita bahas bersama, artinya berkolaborasi dengan KPKNL karena penyelesaiannya kan tidak bisa sendiri. Jadi memang kita memberikan apresiasi pada KPKNL ini untuk bisa membantu pemerintah kota penyelesaian piutang. Jadi kita harus fokus dan transparan dalam memberikan penilaian terhadap barang-barang di daerah. Ya, terhadap KPKNL dan masyarakat kita.
17: Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa layanan KPKNL pada prinsipnya tidak dipungut biaya kecuali layanan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
1: Ya, beberapa wilayah Bunguran alami kekeringan. Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Laporan Yus Vianti dari RRI Ranai.
19: Wilayah di Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna mengalami kekeringan akibat kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Merespon kondisi tersebut, Polres Natuna terus menyalurkan bantuan air bersih kepada warga, termasuk masyarakat yang berada di pelosok desa dan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Ranai. Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi mengatakan, masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi layanan kepolisian 110 maupun Babin Kamtibmas yang bertugas di masing-masing desa. Ia mengatakan penyaluran air bersih tidak dibatasi berdasarkan wilayah selama masyarakat benar-benar membutuhkan. Polres Natuna berkomitmen hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah kondisi kekeringan.
20: Untuk bantuan air, silakan masyarakat Natuna untuk menghubungi 110 ataupun para Babin Kamtibmas di tiap desa masing-masing. Akan kami bantu fasilitasi selama persediaan air kita masih ada.
21: Wilayahnya mungkin dibatasi nggak, Pak?
20: Tidak ada. Selama membutuhkan, memang masyarakat membutuhkan, kami hadir.
21: Sampai ke Larik, Batubi juga dilayani?
20: Insya Allah siap.
21: Siap, Pak, ya?
20: Siap. Oke.
19: Bantuan air bersih tersebut disalurkan menggunakan mobil tangki dengan kapasitas sekitar 8.000 liter. Air diberikan secara gratis dan diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat. Penyaluran telah dilakukan di sejumlah wilayah di antaranya Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Binjai, Bunguran Barat, hingga Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Desa Pengadah yang berjarak sekitar 35,5 km dari kota Ranai menjadi salah satu wilayah yang merasakan manfaat bantuan air bersih dari Polres Natuna. Ia menjelaskan Desa Pengadah memiliki dua dusun dengan kondisi sumber air yang berbeda. Saat musim kemarau, dusun 2 menjadi wilayah yang paling terdampak karena tidak memiliki sumber air yang mencukupi. Heriati mengatakan masyarakat dusun 2 bahkan harus mengambil air dari sumber mata air di dusun 1 yang jaraknya hampir 5 km.
22: Air sama sekali. Polres kemarin, alhamdulillah, kita hubungi aja lewat Babin Kamtibmasnya dan lain-lainnya, langsung entar menembuk. Ada entar di rumah warga, perkantoran juga dibantu kemarin. Kalau musim kemarau itu biasanya kan dusun 2 itu mengambil sumber mata airnya di dusun 1 tuh, udah hampir 5 kilo tuh.
19: Selain masyarakat, bantuan air bersih dari Polres Natuna juga menyasar di sejumlah sekolah yang ada di wilayah Pulau Bunguran. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, mendengar kabut asap yang muncul di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Berikut dilaporkan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
2: Fenomena kabut asap tipis yang diduga merupakan asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan Karula di Kalimantan mulai terpantau melintas di wilayah Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dalam sepekan terakhir ini. Meski demikian, kondisi udara di wilayah tersebut hingga kini masih relatif aman. Kabut asap yang muncul juga belum mengganggu jarak pandang masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Camat Tambelan Aswawi ketika dihubungi membenarkan adanya fenomena kabut asap tersebut. Menurutnya, kabut asap hanya muncul dalam waktu tertentu dan cepat menghilang karena kondisi angin di wilayah pesisir cukup kencang.
4: Kalau mungkin tidak sesuai, tidak seperti apa yang disampaikan, di sini kebetulan angin juga lagi kencang, memang ada. Tetapi masih sebatas ya tidak mengganggu pandangan. Gitu, karena angin kencang sebentar hilang. Tidak, itu sudah pasti. Sebentar kalaupun ada hilang, karena di bawah angin-angin kan lagi musim angin kencang ini.
2: Meski belum berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, Kecamatan Tambelan bersama Puskesmas tempat tetap melakukan langkah antisipasi guna mencegah dampak kesehatan terutama penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Camat Tambelan Aswawi mengimbau masyarakat menyiapkan masker dan menggunakan apabila sewaktu-waktu ketebalan kabut asap semakin meningkat. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada warga yang memiliki aktivitas di luar ruangan agar tetap memperhatikan kondisi udara dan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Sementara itu, sehubungan dengan meningkatnya potensi karhutla serta munculnya kabut asap di beberapa wilayah, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan Ramlah juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api di sekitar rumah, perkebunan, kawasan hutan, dan lahan terbuka. Kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap cukup pekat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Ya, asap dari kebakaran hutan dan lahan di Rimbo Panjang Kabupaten Kampar menyebabkan aktivitas warga mulai terganggu. Selengkapnya Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
5: Jarak titik api kebakaran hutan dan lahan yang dekat dari rumahnya membuat Mulyadi merasa was-was. Kebakaran cukup besar dan banyaknya kepulan asap. Warga kawasan Jalan Perwira Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini mengaku terganggu dengan kepulan asap kebakaran hutan dan lahan yang sudah beberapa hari terjadi di sekitar rumahnya. Mulyadi bercerita karhutla di dekat rumahnya sudah lebih sepekan. Selama ini pula ia menghirup asap yang dihasilkan dari kebakaran gambut.
23: Lapor sama Pak RW. Habis itu malah kita pulang, orang itu udah sampai sini. Rupanya dari sebelah sana orang-orang itu. Ya petugas ini kan, di sebelah sana. Gitu. Jadi sampai sana pindah kemari, kita ke sana laporan. Jadi rapi dari sana rupanya udah dikejar sama petugas.
24: Tadi sempat merasa khawatir rumah terbakar karena api besar?
23: Ya. Itu kemungkinan lah kan gitu cuman. Sampai 4 hari mas kita nggak bisa tidur. Nah ini tengok keadaan nanti lah kalau asap masih macam begini mungkin ya ke tempat tanah nanti.
24: Ada yang dirasakan sekarang ini? Sesak?
23: Ya kalau sekarang ini sedang 4 hari ini rasa batuk tapi kalau malam aja.
5: Di sisi lain, upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Komandan Regu 2 Manggala Agni Daof Sumatera 4 Pekanbaru Sahrimanto mengatakan, tim gabungan berupaya memadamkan api yang mengarah ke rumah warga.
25: Jadi dengan air seminim ini, ya kita upayakan semaksimalnya. Itu sama mobil tangki, koordinasi sama Babinsa tadi. Ada, sudah menipis lah. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ini luas yang terbakar sekitar 4 hektaran lebih. Soalnya ini kan di sana masih hidup lagi tuh, Pak. Kita ini kendalanya itu apa keterbatasan air, terus luasan yang terbakar, dan bahan bakarannya potensial. Sangat kering gitu. Ini udah hari ke-8.
5: Adapun luas lahan yang terbakar selama 8 hari sudah mencapai sekitar 4 hektar. Proses pemadaman terkendala sumber air yang sangat minim. Kanal-kanal yang biasa menyimpan air di sekitar lahan kini telah kering akibat kemarau dan dampak El Nino. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Pemko Batam majukan perubahan perda pajak dan retribusi daerah sebagai langkah optimalkan potensi PAD. Laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
6: Pemerintah Kota Batam mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Wali Kota Batam Amsa Karamat menyampaikan usulan perubahan tersebut dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam beberapa waktu lalu. Menurutnya, perubahan regulasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah potensi pendapatan daerah yang belum tergarap secara optimal. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Batam.
7: Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 ini dilakukan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi pendapatan asli daerah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, perubahan peraturan daerah ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menata dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada guna mewujudkan kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan.
6: Amsakar menegaskan, penyempurnaan regulasi tersebut juga memperhatikan masukan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah Kota Batam memastikan peningkatan PAD tetap dilakukan secara rasional dan akuntabel tanpa mengabaikan kemudahan berusaha maupun kondisi investasi di daerah. Selain mengoptimalkan penerimaan, perubahan perda juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkeadilan. Dengan perubahan regulasi tersebut, Pemko Batam berharap potensi pendapatan daerah dapat dikelola lebih optimal sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permusaki melaporkan.
1: Ya, again, kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dari Ranai, Erik Muhammad menurunkan laporannya.
8: Rangkaian kolaborasi Merah Putih di Natuna diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong seluruh unsur untuk mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Anusmus IGD Rai, mengatakan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam rangkaian kegiatan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi menuju Natuna yang lebih maju dan makmur.
9: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi antara semua unsur Forkopimda yang ada di Natuna, bisa semua mengerahkan segala kemampuannya untuk bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
8: Sementara itu, Kepala Basarnas Natuna Abdul Rahman mengatakan kesiapan fisik dan pelatihan rutin telah menjadi bagian dari keseharian personel dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan.
10: Ya, jadi ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang pembinaan program pembinaan fisik personil kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan naik gunung Ranai dan juga menjadi guide beberapa kawan-kawan ataupun rekan-rekan dari instansi lain yang memang mau naik ke gunung Ranai ini. Kita dampingi.
8: Ia menjelaskan medan seperti gunung, perbukitan hingga laut merupakan tantangan yang sudah biasa dihadapi tim Basarnas dalam menjalankan tugas. Kesiapan tersebut membuat personel mampu mengikuti berbagai kegiatan kolaborasi yang membutuhkan ketahanan fisik dan kemampuan menghadapi medan. Melalui kolaborasi Merah Putih, sinergi antara aparat dan masyarakat diharapkan terus terjaga. Kebersamaan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan mewujudkan Natuna yang semakin maju dan makmur. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Forum Taman Bacaan Masyarakat meminta masyarakat untuk lebih peduli terhadap kemudahan akses berbagai konten termasuk judi online. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan dari RRI Tanjung Pinang.
0: Ketua Pengurus Wilayah Forum Taman Bacaan Masyarakat TPM Kepulauan Riau, Herken menilai perkembangan teknologi digital membuat masyarakat semakin mudah menemukan berbagai konten, termasuk promosi judi online. Kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah dan memahami informasi yang diterima di ruang digital. Judi online menjadi salah satu ancaman yang perlu diwaspadai karena dapat diakses dengan mudah melalui berbagai aplikasi dan platform digital. Kondisi tersebut membuat pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga. Ia menilai peningkatan literasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah penyebaran dan dampak judi online.
11: Tentu diperlukan pengawasan, baik itu di lingkungan keluarga yang paling terdekat. Tentunya bagaimana satu sama lain keluarga saling berkomunikasi sehingga apa yang hari ini diakses oleh anak kita, oleh keluarga kita, jangan sampai nanti itu membahayakan kepada dirinya sendiri dan keluarganya.
0: Edukasi mengenai literasi digital perlu dilakukan secara masif melalui berbagai ruang interaksi masyarakat. Menurutnya, pertemuan RT, pengajian maupun forum masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pemahaman mengenai manfaat sekaligus risiko penggunaan teknologi digital. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat berupa maintenance, repair and overhaul MRO mesin pesawat dan auxiliary power unit APU. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
12: Batam mulai membidik pasar global dalam industri perawatan mesin pesawat setelah Batam Aero Engine, fasilitas pemeliharaan mesin pesawat milik anggota Lion Air Group, resmi beroperasi di Hangar F Batam Aerotechnik. Presiden Direktur Lion Group, Kapten Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan, BAE secara khusus menangani maintenance, repair and overhaul, MRO mesin pesawat, serta auxiliary power unit atau APU. Kehadiran fasilitas ini sebelumnya banyak dilakukan di luar negeri, bisa dikerjakan di Indonesia, khususnya Batam. Menurut Daniel, langkah ini tidak hanya berpotensi menekan keluarnya devisa, tetapi juga membuka peluang masuknya devisa dari maskapai asing.
13: Sehingga devisa yang harusnya keluar, ini bisa kita simpan di sini. Bahkan bukan hanya devisa yang keluar, tetapi juga devisa akan datang. Karena banyak maskapai asing yang memerlukan perawatan mesinnya bisa dikirimkan ke Batam Aero Engine.
12: Batam Aerotechnik telah menangani perawatan pesawat dari sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Kapten Daniel melanjutkan, BAE menargetkan dapat mengambil sekitar 5% dari pasar MRO mesin pesawat global pada tahap awal. Turnaround time yang sebelumnya dapat mencapai sekitar 6 bulan berpotensi dipangkas menjadi 3 bulan karena proses perawatan dilakukan lebih dekat dengan pasar dan didukung rantai pasok lokal. Pengembangan ekosistem MRO tersebut secara akumulatif mencapai sekitar 1,7 triliun dengan menyerap 160 orang. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Kita menuju berita olahraga, pendengar, atlet Tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada Asian Games Jepang setelah masuk dalam proses seleksi pelapis tim nasional dari Pekanbaru. Khairani Januari menurunkan laporannya.
14: Atlet Tekbol Riau Sumaya berpeluang memperkuat Indonesia pada ajang Asian Games yang akan berlangsung di Jepang pada Oktober mendatang. Saat ini proses seleksi masih berlangsung untuk menentukan atlet yang akan masuk dalam skuad nasional. Ketua Pengprov Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan, terdapat 4 atlet dari sejumlah daerah yang dipersiapkan dalam proses seleksi tersebut. Para atlet disiapkan sebagai pelapis untuk nomor yang akan dipertandingkan pada Asian Games di Jepang. Menurutnya, nama-nama atlet yang mengikuti seleksi tersebut telah dikirimkan oleh National Olympic Committee atau NOC Indonesia ke Jepang pada akhir Juli lalu. Seleksi tersebut dilakukan untuk menentukan atlet pelapis yang dipersiapkan menghadapi Asian Games.
15: Dan nama-nama yang telah dikirimkan ke NOC itu untuk persiapan Asian Games Jepang itu nama-nama yang telah meraih medali di SEA Games kemarin, yaitu medali perak. Jadi ada 4 itu, 3 putra dan 1 putri. Ternyata kemarin itu pada hasil seleknas ini kemarin masih diseleksi lagi ini untuk persiapan-persiapan, artinya untuk pelapis ya, pelapis dua gitu, pelapis ini untuk kegiatan Asian Games Jepang itu. Jadi salah satunya Sumaya.
14: Sementara itu, atlet Tekbol Riau Sumaya mengatakan proses seleksi hingga kini masih berlangsung. Ia memperkirakan hasil seleksi baru akan diumumkan menjelang pelaksanaan Asian Games di Jepang.
3: Iya, alhamdulillah. Abis kejurnas kemarin, Maya langsung dipanggil sih untuk pelatnas, emang untuk seleksi Asian Games di Jepang. Sekarang masih berjalan, ya semoga bisa menjadi yang terbaik ya, dan juga bisa berikan yang terbaik juga untuk Riau.
14: Sumaya berharap dapat lolos seleksi dan diberikan kesempatan tampil di ajang internasional tersebut. Jika dipercaya memperkuat Indonesia, ia bertekad memberikan kemampuan terbaik sekaligus membawa nama Riau di kancah olahraga Asia. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan seri berita Korwil hari ini, pendengar. Simpanan pelajar Sumbar capai 262,48 miliar rupiah pada 2026. Dampak kekeringan, Polres Natuna salurkan air bersih hingga ke pelosok desa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adrianto Jasman mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
16: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video dari akun YouTube Lensa Pantura berisi klaim rektor Universitas Gadjah Mada UGM Ova Emilia ditangkap terkait dugaan jejak palsu mantan Presiden Joko Widodo guna memastikan kebenaran informasi dimaksud. Tim pemeriksa fakta Mafindo atau Turnback Hoax melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci rektor UGM ditangkap imbas ijazah palsu Jokowi ke pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Video berdurasi sekitar 8 menit 6 detik tersebut tidak ditemukan narasi yang menyatakan bahwa Rektor UGM Ova Emilia telah ditangkap. Berdasarkan laman resmi UGM, Rektor UGM Ova Emilia masih menjalankan aktivitasnya sebagai rektor. Kesimpulannya, unggahan berisi klaim Rektor UGM ditangkap imbas kasus ijazah palsu Jokowi adalah konten palsu atau fabricated content. Dan pendengar, demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pendengar mendalami dugaan pemberian uang kepada pemeriksa pajak terkait pengurusan pajak PT Adaro Energi TBK. Dan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap restitusi pajak di kantor pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin. Ya, terkait hal tersebut, KPK semula menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Divisi Pajak PT Adaro, Jules Seventa Tarigan, namun dia ternyata tidak hadir pada pemeriksaan yang semestinya berlangsung pada Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Nah, pesana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemanggilan Jules untuk mengkonfirmasi temuan dalam proses pengembangan perkara. Saksi J ini memang terkait dengan pengurusan pajak PT Adaro di KPP Madya Banjarmasin. Ini disampaikan oleh beliau hari ini. Dan Taufik mengatakan penyidikan tengah mengembangkan sejumlah temuan terkait dugaan pemberian kepada pemeriksa pajak. Salah satu pihak yang didalami dalam pengembangan perkara tersebut adalah mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Ya, mendengar kita update informasi perkiraan cuaca di kesempatan sore hari ini langsung dari BMKG Minangkabau, dan kita sudah terhubung bersama salah seorang perkirawan untuk kesempatan sore hari ini, ada Bang Hanggra di line telepon. Selamat sore Bang Hanggra.
2: Selamat sore Bang Ian.
1: Iya, Bang Hanggra, apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah bang. Baik. Ini saatnya kita update lagi informasi untuk pendengar. Bang Hanggra, silakan langsung disampaikan ke pendengar RRI Pro 1 Padang.
2: Selamat sore para pendengar setia RRI dan sobat BMKG dimanapun berada. Berikut kami sampaikan update informasi dan perkiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, Kamis 20 Agustus 2026. Nah, untuk sore hari ini terpantau wilayah Sumatera Barat didominasi oleh keadaan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan hingga sedang masih terpantau di wilayah Agam, tepatnya di wilayah lereng Gunung Merapi seperti wilayah Candung dan sekitarnya. Nah, lalu hujan ringan sedang terpantau juga di wilayah Bukit Tinggi, Solo dan sekitarnya. Nah, untuk malam hari masih didominasi oleh cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan diperkirakan masih ada di wilayah Agam tadi, Solo dan sekitarnya. Nah, untuk dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Nah, untuk pagi hari masih sama, cerah berawan hingga berawan. Nah, untuk esok siang sore hari itu diperkirakan dominasi cerah berawan-berawan, tapi masih ada potensi hujan ringan sedang. Diperkirakan ada di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, Solo, Solo Selatan, dan sekitarnya. Kami BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan, seperti luapan air sungai yang tiba-tiba, kemudian longsor, dan sebagainya. Kemudian jika terdengar petir dan merasakan hembusan angin kencang tiba-tiba, pastikan untuk menjauhi tempat terbuka, tidak berlindung di bawah pohon, tiang listrik, papan reklame, dan sebagainya. Terakhir, secara berkala untuk selalu memantau website BMKG, aplikasi info BMKG, dan sosial media kami di @BMKG Minangkabau, karena di sana kami akan update terus informasi terkini terkait cuaca dan lainnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Demikian Bang Ian.
1: Baik, terima kasih banyak informasinya Bang Hanggra untuk kesempatan sore ini. Selamat bertugas dan juga rekan-rekan di sana Bang Hanggra sehat selalu. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari, atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Prosatio Riri Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya informasi dari kbrnri.co.id. Dan pemerintah memastikan calon transmigran harus melewati sejumlah tahapan sebelum ditempatkan. Tahap ini mencakup verifikasi administrasi pelatihan, pendidikan teknis, dan pemahaman kondisi daerah. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga mengatakan tahapan ini penting bagi calon transmigran ya. Bila sudah melalui berbagai tahapan tersebut, selanjutnya para calon itu ditempatkan di kawasan yang telah ditetapkan. Ya, transmigran yang telah ditempatkan akan memperoleh lahan seluas 1,5 hingga 2 hektar untuk berproduksi. Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga mengingatkan pentingnya menghormati masyarakat lokal di kawasan transmigrasi. Viva Yoga menegaskan pemerintah tetap mendampingi transmigran setelah proses penempatan di kawasan dan selama itu hingga 1,5 tahun transmigran mendapat jaminan hidup dan kebutuhan pangan.

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe,

tetap sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

0: Bawa Dia Kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
1: Bukan yang terbaik.
0: Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026.
2: Ada razia, ada razia. Balik nih, balik, balik aja.
3: Hah, ada polisi razia. Ini harus balik lagi nih, kawat.
2: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
4: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan. Dokter kanting nata sampir dolam nadi naga dormi dinem
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Kilas Info.
1: Pabrik es Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Padang Sari, Kota Padang mulai beroperasi setelah diresmikan pada 17 Agustus 2026. Pengelola kini fokus mencari pasar agar produksi es dapat terserap secara optimal. Manajer KNMP Padang Sari Ari Purnama Hamidi mengatakan pabrik es di KNMP Padang Sari mampu memproduksi hingga 800 kg es per hari. Namun produksi untuk sementara dihentikan karena masih terdapat stok yang belum terserap pasar. Ari menyebut es yang diproduksi memiliki ukuran 12 kg dan telah diuji coba untuk dipasarkan dengan harga Rp7.000 per kilogram. Menurutnya pemasaran masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan unit usaha tersebut. Dan selengkapnya informasi ini Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi, dan peringatan masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz dan juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Akses juga audio streaming kami melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda pendengar. Dan kami sampaikan informasi bahwasanya untuk hari ini kumandang azan maghrib kita akan dengarkan nanti di pukul 18.28 menit waktu Indonesia Barat. Jelang kumandang azan maghrib, kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini pendengar. Berikut kita akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitunya surah Saba ayat 15 hingga 21 oleh Qori Ahyanti Novita dan terjemahan oleh Wahyudi Maswar. Nanti juga akan dilanjutkan dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Yufrida Yedi yang akan membahas amal makhruk nahi mungkal. Dan untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahi Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asi, dan sedikit pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini materi kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25 yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam. Bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan. Bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125. yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah, yaitu perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidak dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut, dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui, tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita. Sejalan dengan ini, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82, yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tanpa takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar, selanjutnya tepat di pukul 18:28 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allah.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya

Pusat Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi mendekati pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akhiri untuk Padang sore ini pendengar, sekaligus saya pamit undur dari ruang dengan semuanya. Dan di Padang malam ini Anda akan ditemani oleh rekan Tito Oktri hingga ke tengah malam nanti. Pastinya masih dengan rangkaian acara siaran yang menarik untuk Anda semuanya untuk menemani saat istirahat Anda di kesempatan malam hari ini. Baik pendengar, untuk Anda semuanya, pastinya Anda masih bisa mendengarkan kami melalui terserial, juga melalui audio streaming. Dan dengan rangkaian acara siaran, mudah-mudahan juga akan menambah pengetahuan Anda dan informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk semuanya. Dan pendengar, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami, karena nanti di pukul 19, kita akan langsung juga bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam dan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau saya dengan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi sekedar keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Ya, dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat cuaca saat ini dari pagi itu kabut asapnya terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumaat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
1: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
1: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
3: Oke.
1: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
2: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
4: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
5: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, setiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
2: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
6: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, Ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
7: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
3: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
7: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
9: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis majelis hakim, sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
10: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
9: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
11: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
12: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok, sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama, yaitu penguatan komitmen kedua negara, terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
11: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
12: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
11: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
12: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
13: Terima kasih Mbak Karo.
12: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Semua, termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Kita sering merasa berat melaksanakan kebaikan karena ada dinding antara kita dengan ruh yang Allah tiupkan. Dinding itu adalah tulang dan daging kita, fisik kita. Kesadaran diri manusia yang telah terbebas dari belenggu akan selalu mengikuti suara hatinya. Itulah fitrah manusia. Jujurkah Anda kepada diri Anda sendiri? Secermat apakah Anda merasakan perasaan terdalam pada diri Anda? Seringkah Anda menghiraukannya? Seringkah kita menghiraukannya?

Punya suara emas? Percaya diri tampil di atas panggung. Saatnya buktikan bakatmu. Pendaftaran Lomba Bintang Radio RRI tahun 2026 resmi dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan menjadi bintang berikutnya dengan mendaftar secara online melalui www.bintangradiorri.id. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Khusus peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Lagu pilihan Bintang Radio 2026. Pop Indonesia kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik Cebe, Risau. Naisa, Bila. Gita, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Lyodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

sendiri, bawa dia kembali. Pop Indonesia kategori putra. Ishak Octavian, seharusnya aku. Tito Aditya, lelah hati. Tulus, teh hijau. And now featuring Ari Lesmana, sesi potret. Rizky Febian, alamak. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly, kau. Mike Mohede, terbaik. Pop daerah kategori putra dan putri. Sansaro, lagu Minang. Butet, lagu Batak. Kicir Kicir, lagu Betawi. Sue Ora Jamu, lagu Jawa. Es Lilin, lagu Sunda. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokaan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, Dodoy Si Dodoy. Jangan hanya bermimpi menjadi bintang, wujudkan sekarang juga. Daftarkan segera di www.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gerstenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, gue cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
4: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu.
2: Wah wah wah,
0: bakalnya artis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku gak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar gak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
3: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
4: Pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah, iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, kilas info. Sekitar 7 ribuan warga Kota Padang masih belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL hingga Agustus 2026. Angka dimaksud sekitar 1% dari kategori penduduk wajib menggunakan KTPL. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Padang, Ancas Kurniawan, mengatakan perekaman KTPL tidak hanya mencatat data identitas warga, tetapi juga dilengkapi dengan data biometrik. Perekaman meliputi sidik jari, pemindaian retina mata, dan juga pengenalan wajah untuk memastikan identitas warga yang tercatat sesuai dengan orang yang bersangkutan. Ia menginformasikan Disdukcapil Kota Padang terus melakukan berbagai upaya untuk menjangkau warga yang belum melaksanakan perekaman. Salah satunya melalui layanan jemput bola dengan mendatangi sekolah maupun lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan dulu untuk Anda drama mini radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Jember dengan judul Caregiver.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini, Nak?
2: Ini loh, sudah 5:30, Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya Ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu, Rin.
2: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
3: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok, Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong, Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
3: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu,
3: enggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja datang. Kamu nih udah bohong loh, Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
4: Rin, kulihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Ah, biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Memangnya kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi, ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Apa yang ngurus semuanya?
1: Boleh duduk?
0: Dari tadi juga udah duduk.
1: Masih marah?
0: Enggak.
1: Bohong.
0: Cuman kecewa aja.
1: Oke, aku minta maaf.
0: Enggak butuh maaf.
1: Lalu?
0: Butuhnya bantuan.
1: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
0: Ya, aku memang kuat.
1: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
0: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
1: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
0: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
1: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
0: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
0: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
0: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
0: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
1: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
0: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
0: Iya bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
1: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
0: Hah?
1: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, nak? Memang bisa?
1: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: 1 minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 20:15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita masuk dalam program obrolan komunitas bersama Padang Board Game malam hari ini.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersua kembali dalam program obrolan malam dalam ruang komunitas bersama dengan Padang Board Game. Di edisi kali ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026, temani Anda pendengar hingga pukul 21 sebelum nanti kita masuk dalam program Ruang Rindu. Nah, langsung saja. Sekarang ini saya sudah bersama dengan narasumber kita ya, teman-teman kita dari Padang Board Game. Ada Gary, Indi, dan Rido. Hai teman-teman semuanya.
2: Hai.
0: Kabar baik, sehat ya semua ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ketemu lagi nih sama Gary. Nah, kalau perdana ketemu sama Indi dan Rido ya. Oke. Kita pengen main apa malam hari ini, teman-teman? Nah,
4: malam ini itu kita main yang mikir-mikir dikit, Bang.
0: Mikir ya.
4: Mikir-mikir santai dan lucu dikit.
0: Tapi enggak susah kan?
4: Enggak susah.
0: Enggak susah. Soalnya math nih, ya, math. Nah,
4: math
0: cap ya. Benar.
4: Math cap, okay. Benar.
0: Waduh, hitung-hitungan nih.
3: Matematika banget nih.
0: Iya, iya. Tapi ini susah enggak sih, enggak ya?
4: Enggak. Karena di math cap sendiri itu hitungannya cuma bagi, tambah, kali, dan kurang doang.
0: Oh, bagi, tambah, kali dan kurang ya.
4: Kaku banget.
0: Oke, baik. Apa namanya? Medianya?
4: Nah, itu medianya.
3: Medianya itu dia.
0: Tidak terlihat.
4: Tidak terlihat.
0: Lucu banget itu.
3: Lucu banget. Kucing juga kan mad cat ya.
0: Ini lucu kucingnya, tapi kayaknya cara susah nih. Cara mainnya kurang lucu.
4: Malah dengan adanya Mad Cat ini, Bang, itu gimana caranya kayak kita belajar berhitung, tapi dengan cara yang unik gitu.
0: Oh,
4: karena
0: iya,
4: gambarnya di situ juga bagus-bagus di situ.
0: Waduh.
4: Bikin ketagihan hitungnya.
0: Waduh, iya sih. Kayaknya memang di beberapa bulan terakhir kali ya, lagi hits ya main kartu itu ya.
4: Iya, benar.
0: Walaupun caranya beda-beda,
4: beda-beda.
0: Terus juga variasi gambarnya beda-beda,
4: beda-beda
0: ya. Tapi memang kayak lagi hits lagi nih. Main kartu dengan gambar yang lucu-lucu,
4: lucu-lucu
0: gitu. Nah, ini salah satunya nih.
4: Salah satunya ini.
0: Boleh deh diperkenalkan, di spill gitu. Kita pengen tahu juga nih.
3: Kayak
0: apa sih? Siapa? Rido ya? Boleh. Silakan Rido. Ini udah berapa kali main ini, Indi?
2: Main ini apa kesini apa?
0: Kesini deh.
2: Oh, kesini. Ini yang ketiga.
0: Oh, ini yang ketiga ya. Oke,
2: okay.
0: Tapi ini kali pertama ya sama Tito ya,
2: iya,
0: Indi ya.
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Kalau begitu, kalau main ini udah sering, Indi?
2: Baru juga.
0: Oh, baru pertama kali ya. Kalau Rido pasti udah sering nih.
3: Iya, ini kebetulan ini card game pertama aku yang kumiliki.
0: Waduh, luar biasa. Nah, kayak Gary juga udah sering ya?
4: Baru pertama kali main.
0: Serius?
4: Baru pertama kali main.
0: Iya, iya. Boleh deh, silakan. Siapa Rido ya?
4: Siapa Rido ya, Bang? Jelasin.
0: Menjelaskan.
3: Jadi, Mad Cat ini sebuah game yang dimana tuh base-nya tuh sebuah pembelajaran. Dimana agar anak-anak suka belajar melalui game. Publisher-nya sendiri itu berasal dari Indonesia, yaitu Home Pimpa.
0: Iya.
3: Yang bertujuan ya seperti yang aku bilang tadi, untuk anak-anak suka belajar. Jadi di Mad Cat sendiri ini kita sebagai seorang lover cat, cat lover.
0: Okay.
3: Yang ingin mengadopsi kucing melalui umpan kartu, yaitu tapi umpan kartu bukan sebuah makanan, tapi dalam bentuk angka.
0: Oke. Okay. Iya, iya.
3: Jadi terdapat dua kartu di sini, yang dimana kartu hijau sebagai kucingnya yang bakal kita adopsi, dan kartu coklat sebagai kartu umpannya.
0: Kartu coklat, kartu umpannya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi ada dua jenis kartu
3: ada
0: ya.
3: Ada dua jenis kartu. Untuk cara mainnya sendiri, pada awal permainan kita meletakkan 4 kartu kucing warna hijau ini
0: ke masing-masing.
3: Enggak, di meja.
0: Oh, di meja.
3: Di meja. Nanti kita letak di meja. Terdapat 4 kartu dengan angka yang berbeda-beda. Jadi lalu per pemain itu mendapatkan 3 kartu masing-masing di tangan.
0: Per pemain dapat 3 kartu masing-masing ya.
3: Iya. Untuk dijumlahkan dengan hasil seperti ini di kartu kucing. Misalnya, kita langsung cara main aja.
0: Boleh.
3: Jadi misalnya ini kan ada kartu 10. Aku mengeluarkan kartu 5 untuk mencoba memancing kucing tersebut agar bisa diadopsi.
0: Baik.
3: Lalu setelah aku meletakkan kartu tersebut, aku harus mengambil kartu yang ada di sini.
4: Jadi buang satu ambil satu gitu.
0: Dibuang satu ambil satu ya.
3: Sehingga kartu di tangan tetap 3, tidak kurang tidak lebih. Lalu setelah aku letak ini, Kak Indi boleh lanjut jadi pemain kedua. Boleh Kak Indi?
0: Oh, meletakkannya bebas ya?
3: Bebas. Di mana? Misalnya kalau emang ketemunya di situ, misalnya dia tidak bertemu hasilnya di sini, kita boleh letak di mana aja. Lalu Bang Gary boleh?
4: Ambil dulu dong.
3: Iya, ambil dulu Kak Indi.
2: Oh iya, jauh banget.
3: Sorry.
4: Nah, disini aku ada 2 kartu bang. Aku ada kartu 3 dan juga ada kartu 2. Jadi aku punya 2 opsi. Opsi pertama, aku bisa naruh di sana karena 5 kali 2 itu kan 10. Jadi aku bisa dapat angka yang 10. Sedangkan opsi kedua, aku bisa juga naruh di sini.
0: Tambah ya.
4: Tambah 3 itu 12.
0: Itu hasil ya berarti hasil. Deretan kartu yang ada di meja itu yang paling atas itu hasil ya.
4: Kita coba deh aku taruh angka 2 di situ. Siap.
3: Kucingnya satu, kucing nomor 10. Setelah dia dapat Bang Giri dapat, kita letakin kartu kucing lagi untuk mengganti kucing sebelumnya.
0: Itu berarti udah yang 5 dan 2 itu tertutup berarti ya.
3: Iya, tertutup. Nanti kalau misalnya kartu umpan sudah habis, baru kita kocok ulang,
4: reshuffle lagi.
3: Jadi di sini tuh untuk mencari hasilnya itu bebas. Itu sesuai imajinasi atau sesuai yang kita inginkan. Misalnya kan seperti Bang Gary itu bisa aja mungkin mencari jalan lain untuk mendapatkan itu. Kan 10 5 kali 2 kalau Bang Gary tadi. Kalau misal 5 tambah 5 bisa juga.
0: Wih, menarik banget ya.
3: Iya. Jadi aku mau letak 9 nih, boleh nih. Misalkan aku takut nih karena Bang Gary, aku tahu Bang Gary adalah kartu lain. Aku letak nih biar dia enggak dapatin kartu itu dengan cara mengganggunya di sini. Itu mungkin kompetitifnya di situ. Dimana kita bisa mengganggu orang biar gak dapetin kartu yang diinginkan.
0: Iya. Nah, kalau misalnya jumlahnya udah beda kayak gitu, gimana dong?
3: Nah, itu tergantung orang selanjutnya. Kalau orang selanjutnya bisa mendapatkan hasilnya lagi, misalnya kan 9 tambah 9 berarti 18.
0: Iya.
3: Kalau misalnya kayak Indi punya kartu yang bisa mengurangi atau membagi, dia bisa mendapatkan 12 itu.
0: Wah, menarik ya.
3: Iya.
0: Oh gitu ya.
2: Ini nggak ulang dari awal. Ini tes aja, terlanjut aja.
0: Ini
4: langsung main
3: aja.
0: Iya, boleh deh, boleh nggak apa-apa.
4: Coba kita reshuffle lagi ya. Bisa kita reshuffle lagi ya.
2: Reshuffle lagi. Tadi contoh.
0: Tadi contoh ya.
3: Karena sebenarnya ini untuk kartu di bawah. Kartu umpan itu bebas sampai berapapun. Misal udah ada 12 kartu di sini. Selagi belum mendapatkan hasilnya, dia bisa terus berlanjut.
0: Bisa panjang gitu ya.
3: Aku pernah waktu itu main sama teman itu sampai 8 kartu. Saking susahnya kami ketemu.
0: Iya, sampai 8 kartu numpuk ya.
3: Iya,
0: karena teman-teman udah pada tahu ya. Jadi
4: dia
0: bisa
4: ngehambat sendiri kan.
0: Iya, bisa buat ngehambat itu tadi ya. Iya. Oke.
3: Tolong.
0: Medcap. Waduh. Unik juga ya.
4: Tambah lagi kartunya lucu-lucu kan bang.
0: Iya. Tambah lagi kartu lucu-lucu. Kayak bisa buat jadi koleksi juga.
3: Bisa banget.
0: Tapi itu Rido satu varian doang. Maksudnya ada jenis lain gak gitu?
3: Setahu aku
0: mungkin mainnya sama tapi mungkin gambarnya gitu. Beda.
3: Expansion kucing. Packnya berarti untuk setahu aku mungkin cuman ini doang baru.
0: Baru itu aja ya.
3: Mungkin siapa tahu publisher-nya mau nambah.
0: Siapa tahu ya publisher-nya.
3: Makin sulit gitu.
0: Waduh. Ini agak effort ini kayaknya cara nih Gary ya. Nih.
4: Aman.
0: Gak apa ya, aman ya.
4: Aman.
0: Geser dikit deh sini.
4: Dari abang dulu deh.
0: Waduh.
2: Nampak kah?
0: Nampak. Nampak ini. Ini deh Gear diletakin di nol.
3: Di nol.
2: Oke.
0: Ayo.
3: Karena mungkin ini kan kartu 5 untuk mendapatkan hasil 0 berarti dikurang 5 juga.
0: Dikurang
3: kan?
0: 5.
3: Nah, dengan itu aku kayak enggak mau kasih ke Kak Indi yang kemungkinan ada 5, aku kasih 9 di sini.
2: Kelas. Iya. Ini
0: Bang. Oh iya, satu ya dapat satu ya.
3: Oke.
2: Sini. Aku lagi berarti ya.
3: Iya.
0: Iya.
2: Jauh juga ya.
3: Ini 9.
4: Kalau gitu aku taruh di sini deh. Biar makin jauh kayaknya.
0: Waduh.
4: Mikir-mikir deh.
3: Untuk mencari nol doang ya.
0: Mikir-mikir deh. Mencari nol nih. Aduh.
2: Aku belum nyabut. Abang tadi udah nyabut.
0: Udah.
2: Oke.
3: Boleh abang lagi.
0: Oke. Di ini deh, di apa, gear di 13. Ayo, ada yang punya 10 gak tuh?
2: Oh, dibantu ya.
3: Oh iya, aku lupa jelasin ya. Kalau di sini tuh kartunya gak ada angka 10, gak ada angka 6 dan angka 4.
0: Oh gitu?
3: Iya, ada 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9.
0: Itu karena kenapa tuh ada angka-angka yang
3: itu kurang tahu.
0: Oh, memang sih, dari publisher
3: dari publisher yang enggak ada.
4: Biar challenging aja sih.
0: Oh iya biar challenging aja ya. Iya sih. Heeh. Sejadi ya. Ada angka-angka yang akhirnya dieliminasi gitu ya.
3: Iya.
2: Biar rajin ngitung.
0: Ayo.
3: Aduh.
0: Agak pusing ya.
3: Aku kena diriku sendiri jadi. Aku letak 5 deh.
4: 8.
3: 8 tuh.
0: 8 ya.
2: Kok gak ada gitu ya?
3: 7.
4: Kita nembel kartunya dulu.
2: Oh iya, lupa.
3: Bang Giri udah tanda-tanda mendapatkan kartu. Untuk tapi untuk mendapatkan kartu ini ya harus dijelasin Bang Giri.
4: Nah, jadi.
0: Iya. Yeah.
4: 3 ditambah 5 itu 8. 8 ditambah 5 itu 13.
3: Sesuai dengan jumlah kartu kucing 13. Itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
4: Aku dapat satu kartu kucing yang lucu.
0: Oke. Okay. Jadi satu kartu kucing itu memang di-keep ya buat poin kita gitu ya.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Yeah.
4: Dikalkulasikan.
0: Yeah. Buat nanti diakumulasi ya, yeah. Kalkulasi ya.
3: Enggak.
0: Atau
3: jadi
0: gimana?
3: Untuk kartu kucingnya itu memang berapa banyak di tangan aja, enggak misalkan
0: Bang Giri
3: 13 aku 20 itu enggak berpengaruh.
4: Banyak-banyakkan kartunya.
0: Aja. Banyak-banyakkan kartunya aja ya. Oke. Siap.
2: Iya, lanjut Abang.
3: Boleh, Bang.
0: Boleh. Aduh. Ini deh di Gear tolong di 11. Nah,
3: berapa itu dia. Dua. Aduh, 9 ku udah keluar lagi.
4: Mana ada 2 lagi nih bisa 9 ya.
3: Untung ada nih aku 7 tambah 7 14. Jadi tetap dapat.
0: Oke.
4: Okay. Kayaknya nol ini enggak ada yang mau ngambil ya.
3: Pusing. Nanti kalau kita letakin kartu malah orang yang dapat. Boleh Kak Indi.
2: Ini juga ada nih. Aduh. 9 tambah 9, 18.
0: Oke.
3: Nah, ini kan ada kartu yang cuman 9 nih. Ini tanpa dikali, dibagi ataupun itu bisa langsung dapat hasil. Misalnya kita punya kartu 9
4: kayak gitu.
3: Oh, Bang Giri langsung dapat hasilnya.
0: Oh, gitu.
3: Iya,
4: karena di persama langsung ada.
0: Iya.
2: Siap.
0: Ini siapa?
3: Iya, Abang lagi selanjutnya.
2: Abang lagi.
0: Saya ya?
3: Iya.
2: Iya.
0: Ini deh kartu 3. Itu 20.
3: Iya, 20.
2: 3 di sini.
0: Di 20 deh.
2: Oke. Okay.
3: 20.
4: Di 20?
0: Iya, di 20.
2: 3.
3: Oh iya, ini bisa nih bang.
4: 5 tambah 9, minus 4. Minus 4, tambah 1, minus 3. Minus 3, tambah 3, 0.
3: Itu bisa juga.
0: Iya, bisa juga ya.
2: Ngitung banget.
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Aku letak di sini deh.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Pemula, pemula.
3: Pemula, gak apa-apa.
2: Gimana
4: kak?
2: Di situ ya.
3: Oh, 3 ya.
4: Kalau gitu aku selamatin dulu deh bang.
3: Dapat, udah
2: tuh. Oh,
3: dia langsung diambil.
0: Dapat deh. Nolnya. Oh gitu ya, iya iya iya. Bisa berarti bisa imajinasi kita aja ya.
3: Iya. Selagi ada bisa, faktanya.
0: Iya iya, bisa tambah kurang iya, kali gitu-gitu ya. Oh iya iya. Mantep mantep. Ambil ya. Oke. Ini di ini deh Ger, di 12.
2: Berapa itu? 2.
0: 2. 10 kan gak mungkin ada ya?
2: Oh iya. Oh, gak mau membantu lagi.
3: Aku mau letak di mana ya? Oh ini pas nih, enggak ya.
0: 2.
3: Nah bisa nih aku. 7 dikurang 1, 6. Dikali 2. Iya. Aku salah.
2: 12.
3: 12 nya di sini. Ya udah lanjut.
2: Oh gitu. Berarti aku ya.
0: Iya, tuh. Waduh, waduh.
2: Aku yang dapat tuh.
3: Aduh.
2: Tuh, 7 tambah 1, 8.
0: Membantu ya.
2: 8 tambah 1, 9.
0: Membantu ya.
3: Ini boleh dikocok pulang aja nih. Yang di bawahnya. Yang ini aja.
2: Mana yang mau dikocok?
3: Itu, yang udah habis aja.
4: Aku bantu dikit deh. Aku jauh jaraknya kan.
3: Buset.
4: Emang gak mau mikir aja sebenarnya sih bang. Biarkan mereka mikir sebenernya.
3: Gak langsung selanjutnya ya.
0: Bentar deh. Ini kayak bisa deh.
2: Coba. Coba dulu abang.
0: Ini kayak bisa. Iya betul. Bisa deh kayaknya.
4: Satu.
0: Ini, satu.
3: Dapat. Benar-benar dibantu bang Giri.
0: Dibantu ya.
3: Boleh nih.
0: Bang Giri nih.
3: Oke, okay. Kita pecah lagi dong kak.
2: Oke.
0: Akhirnya pecah telur.
3: Akhirnya dapat satu poin.
0: Iya.
3: Aduh, aku keluar kartu yang mana ya?
0: Yang belum dapat kartu siapa? Rido ya?
3: Aku udah.
0: Oh, oh udah semua ya berarti ya? Oke.
2: Okay. Kami udah semua tadi loh. Siap,
3: siap. Bang Giri ya. Tapi yang banyak. Oh banyak ya. Silakan kayak ini.
0: Ayo, yang ini. Mana ini?
3: Main kecil mulu ya.
0: Oke, banyak yang kartu ya pada kecil-kecil semua ya.
3: Entar berniat enggak membantu banget atau gimana gitu.
2: Oh, dia langsung dapat. Kecil pendapat gitu.
4: Emang hoki itu kayak gitu sih.
3: Kayak apa yang enggak jago deh. Tolong lagi kayak gitu.
2: Oke.
3: Kayak aku besok ngulang-ngulang ST lagi nih untuk belajar MTK.
4: Kebetulan aku gak bimbel kok, bisa.
3: Oh makasih Bang Ger, pantesan ya.
0: Ini deh, Ger di 16.
3: 16.
2: Ya. Oh pelit sekarang abangnya.
4: Cuma ditahan lagi ya. Gak mau kena dua kali ya.
0: Iya.
2: Aku suat lagi.
3: Aku apa ya? Aku ikutan deh, pelit deh.
0: Ya.
2: Tuh.
0: Ayo.
3: Oh, sama.
0: Ya, sama ya.
3: Orang-orang
0: gak ada orang yang pengen ngebantu. Ngeluarin kartu-kartu besar gitu.
4: Mana satu kali satu kali.
3: Mungkin lebih gak ikhlas masuk ke Bang Giri aja sebenarnya.
4: Begitu aku taruh di sini lah.
2: Oh.
3: Oke.
2: Okay. Abang lagi.
0: Wah, emang ngebantu banget
3: bantu
0: nih.
3: Bantu Bang Giri nih. Oh. Bonco aja nih, ini bonco. Boleh.
0: Giri tahu dia kalau kartu saya tuh kecil-kecil semua.
2: Rido lagi.
3: Aku apa ya?
2: Di sini aja.
3: Kok kamu nyuruh-nyuruh aku?
2: Minta tolong.
0: Oh, ini ada kartu gede ya, ini ya.
2: Iya.
3: Kartu kecil untuk situ semua deh.
2: Susah ya satu-satu nih.
3: Biarkan aku aja deh, nanti tunggu aku.
0: Poinnya baru 5 itu. Ayo. Gimana di? Oh yang 0. Wah, aduh.
3: Ay, 7.
0: Ada 7 lagi.
3: Enggak bagus aduh.
2: Emang lagi hoki aja gitu itu. Ya. Lagi hoki aja itu.
3: Dia ngomong aduh-aduh tapi balapet ya.
4: Padahal aku udah mikir satu di sini, satu.
3: Mulut tak sesuai logika dan tak sesuai fakta ini.
0: Aduh. Diumpan ya sama Indi ya.
2: Kayak ekspektasi.
3: Ini kayaknya orang-orang kerja sama aku baru dapat satu.
4: Berupa lambung soalnya, Bang.
0: Iya.
3: Bang Giri banyak banget.
0: Ini dia di 17 kayaknya. 17
4: lah.
3: 17.
2: 2.
0: Iya. Besar-besar semua ya.
3: Aku bisa nih.
0: 19, 16, 10, 17.
3: 9 kali 2 kan 18. Kurang 1 jadi 17. Kurang 1 lagi 16 kali 1.
2: Ya, jadi boleh, 16.
0: Boleh. Oh gitu.
2: Boleh.
0: Bisa.
4: Kelas.
3: Akhirnya dapat juga.
4: Kelas.
3: Set 8.
0: Ayo. Gimana, Di?
4: Ayo. Gimana, ayo?
0: Ayo.
3: Cuma di sini.
0: Kartu besar dong, Di.
3: Kecil.
2: Enggak ada kartu besar ya masalahnya, Bang.
0: Udah tinggal kartu-kartu kecil-kecil aja nih.
3: Ayo Bang Giri.
4: 7 kali 3 kan 21.
2: Ada tuh ketepat tadi. Kan 19 katanya.
3: Ini kayak Indi sama Bang Giri sekongkol ya sebenarnya. Aku
2: enggak ada benefitnya di aku ini. Simbiosis paratis beda.
0: aduh.
4: Memang asik kali jadi terakhir nih, Bang. Aku cuma jadi terakhir.
3: Iya lagi. Pantesan dia nyuruh kamu terakhir ya, Bang. Pertama ya, Bang. Ada makna terselubung. Itu boleh dibagi aja untuk uangnya.
2: Ini.
0: Digarir di 15.
3: 15.
0: Di 15 dong.
3: Asik. Hey, dapat aku. Terima kasih, Bang.
0: Oh iya, serius.
3: 5 kali 3.
0: Oh iya.
3: Oke. Okay.
2: Nah, kok kayak kartu aku
4: kali ini nggak dapat. Kali ini nggak dapat.
3: Ini nggak dapat. Ini nggak dapat. Tapi kok kurang percaya ya.
4: Aku ini aja lah kalau gitu.
2: 2, 3.
0: Aduh.
4: Setidaknya kita sama-sama mikir deh.
0: Ini deh 2.
4: Gimana, Pak?
0: Di 17 deh.
3: 17.
0: Berbaik hati.
3: Coba aku dapat lagi. 7 kali 2
4: 14.
3: Tambah 1 tambah 2 jadi
0: 17.
4: Wah, jago.
2: Emang jago MTK dia ya.
3: Kartu terakhir nih. Ada 4 kartu ini, kalau sudah habis berarti kita hitung pemenangnya siapa.
2: Nih. Aku ini juga dapat.
3: Dapat.
2: 7 tambah 3 10.
3: Oke.
4: Aku ini lah. Kasih-kasih orang aja lah. Kita ada menang
3: juga. Ih, sombong ya.
2: Sombongnya tuh nyombong banget.
0: Ini deh, 2 deh. Gear.
4: Di mana?
2: Di 8.
4: 7, 0.
0: Di 5 deh, di 5.
2: Itu mengganggu banget.
4: Karena gak ada 10 ya. Karena gak ada 10 ya.
0: Karena gak ada 10.
3: Aku kasih 1 dari sini. So kalau ada yang angka 7 dia langsung dapat soalnya.
0: Makasih ya, Dok.
4: Ada angka 7 nih.
3: Iya.
0: Wah, waduh. Waduh, waduh.
4: Ini udah dapat langsung
3: Indy.
4: Sih.
3: Langsung nih.
2: Sini.
3: Dapat ya. Iya, iya.
4: Gak dapet.
3: Oh, om gak gue.
4: Gak dapet, gak dapet.
3: Ini aku selalu letak juga nih.
4: Iyalah.
3: Sudah kan.
0: Oh iya.
4: 7 kali 1, 7.
0: Udah duluan ya.
3: Tinggal 8 nih. Tinggal 8. Oh iya, ternyata 8 gak ada juga di kartu umpan. Berarti yang genap itu cuma ada 2.
0: Ini deh.
2: Itu berapa bang?
3: 3.
0: Ngumpan siapa nih ya?
2: Ada.
0: Siapa yang kira-kira ada nih?
2: Oh, ada dia.
0: 5 ada.
3: Aku kasih 9 deh.
2: Sumpah ganggu banget. Tuh.
0: Tiga.
3: Kasih sembarang kali aja biar Bang Gary gak ketemu jawabannya.
0: Tiga. Diku.
4: Emang dendam ya? Emang dendam ya? Emang dendam ya?
2: Gak bisa lagi. Bentar ya.
3: Kalau gak ketemu jawaban gak bisa.
2: Delapan.
0: Ayo. Ayo Ndi, gimana Ndi?
2: Gak ada sih, emang gak ada.
0: Gak ada, udah emang gak ada ya.
3: Untung aku ganggu.
4: 9 tambah 3
0: 9
4: Bentar.
0: Ih, 12.
3: Bisa loh sebenarnya.
0: Itu kan bisa ya, 9 tambah 3 kurang.
3: Sudah terlambat.
0: Dapat loh itu.
3: Iya, dapat. Kamu bisa jelasin, kamu bisa dapat loh Kak Indi.
4: Iya kan?
3: Iya.
4: Udah lah.
2: Ya udahlah, enggak
4: ada. Kita bantu sesama aja lah.
2: Iya, oke, okay, boleh.
3: Mengganggu banget itu.
4: Makin jauh.
0: Wah.
4: Mikir enggak tuh?
0: Bilang. Wah, ini effort banget ya. Oke, enggak bisa sih. Ini deh, tambah deh.
2: Coba.
4: Udah nyerah ya lah.
0: Karena kartunya juga gak mendukung. Makin puyeng kan.
3: Aduh.
0: 7 kurang.
4: Sepertinya kita bakal gagal deh ini.
2: Kita selesain. Tunggu dulu.
3: Sebentar aku dapat sih.
2: Coba.
3: Nih, 9 dikurang 7 berapa? 2.
2: 2.
3: 2
4: tambah 7
3: 9.
0: 9 kurang 9 gitu ya.
3: 9 kurang 5
2: 4.
3: Tambah 4.
4: 4
3: tambah, iya,
4: 4 tambah 9
3: kok hilang ya.
4: 4 tambah 9
2: di mana ya itu tadi.
4: 4 tambah 9 itu nih, 13 nih. 13 dikurang 3 enggak, 10
2: oke oke okay.
3: 9 kurang 7 2.
2: 2 2 kali 7.
3: Ah iya lagi aku lupa lagi. Lanjut deh aku lupa. Nanti deh.
0: Susah ya.
3: Aku gak inget tadi lagi.
0: Udah 17. Di akhir-akhirnya udah lumayan.
4: 17, 10, 17, 9. 10, 12, 12, 17,
0: 12. Kayak bisa deh, kayak bisa nih sekarang. Kayak bisa deh.
4: 12, 7, 7,
0: ayo, 6, 7, 0. Siapa Indi ya sekarang ya?
4: Tambah 7.
2: Iya, bentar. 18.
4: 7, ditambah 19.
0: Ini udah ada variasi kartu gede kecil nih. 16. Ini bisa nih, kayak bisa nih.
3: Lah iya bener tadi bisa.
0: Kelewat ya, ke skip ya.

0: karena terlalu panjang ya kartunya ya, makin makin sulit memang ngitung ya. Eh tapi ini harus berurutan ya, bisa nggak kayak 9 itu kan ada 9, sembilannya kan ada 2 ya?
1: Nggak boleh, dia harus
0: berurutan, harus berurutan ya. Nggak boleh ngelanggain kartu yang lain nih.
2: Tambah aja lah.
0: Tambah aja.
1: Makasih Kak Indi.
3: Iya.
4: Karena aku udah pasti menang, tambah aja lah.
1: Sebenernya mau harus mikir.
3: Aku juga mau, udah.
5: Lebih kemar mikir sebenernya sih.
3: Li.
1: Aduh.
0: 5, 7.
1: Gimana ini?
0: Dikurang 7.
3: Jadi kepo 2. Gitu tapi.
0: 2.
4: 5 kali 7, 35. 35 dikurang 9.
1: Ya mainnya harus ke atas sana.
0: Bisa nih, ini bisa. Bisa. 2.
3: 2.
0: 5 dikurang 7, 2. 2 dikurang 9. Kita main pengurangannya lagi. 7. 7 kurang 7 habis. Oh. 7 tambah 07, 7 dikurang 5, 2, 2 dikurang 9, 7,
4: 7 dikurang 3, 7 ditambah 3, 10, tambah 2 lagi tuh bang,
3: masuk tuh. Iya, tambah 2 lagi kalau ada.
0: Tambah 2 betul.
3: Alhamdulillah.
0: Soalnya ada kartu kecil.
3: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Pecah rekor.
0: Iya, iya, iya.
3: Oke. Abang Gary akhirnya sih yang menang. Kita ulang lagi gak sih?
0: Boleh sih. Boleh, boleh kita ulang lagi. Tapi kayaknya sampai jam 10 nih. Karena lumayan lumayan panjang ya ternyata ya. Sekali main ya. Mm-hmm. Iya, iya, iya.
4: Dapetin bangkanya.
0: Betul, betul.
1: Apalagi?
0: Wah, ini unik banget.
3: Abang Gary ya. Berapa berapa kartu?
4: 1, 2, 3.
0: Banyak ya.
1: Banyak ya.
0: Banyak ya.
1: Bantuan dari Kak Indi semua itu.
0: 7 ya. Ya sebagai pemula 3 lumayan lah ya.
4: Aku misi terakhir lagi selesai ya. Terakhir.
3: Rido berapa?
1: Aku 4. Oh,
3: kita 4 sama.
1: Sorry, aku sama Indi.
0: Nih. Waduh, luar biasa. Mad Cat ya.
1: Mad Cat.
0: Ah, keren keren. Eh tapi kita di sisa waktu masih ada kurang lebih 5 menit sih, 5 menit, 6 menit ya. Kita ngobrol aja kali ya.
3: Boleh, iya, boleh, boleh. Boleh.
1: Mungkin fun fact dari Madcat-nya kali ya.
0: Fun fact-nya apa sih? Ada ya, ada kayak easter egg atau apa gitu nih di sini nih.
1: Oh, kalau yang kurang tahu ya, fun fact ini alasan di dia Madcat jadi kenapa digambarkan kucing itu karena kan banyak anak-anak yang takut sama matematika namun suka sama kucing. Jadi
0: oh gitu, jadi kombinasi ya, ya.
1: Dengan ilusi dia mengadopsi kucing, jadi banyak anak-anak yang pengen.
0: Iya, iya, iya.
1: Mungkin
0: iya,
1: sebenarnya
0: iya,
1: tujuannya bukan untuk kita yang dewasa ini. Untuk anak-anak yang mau belajar matematika.
0: Iya, iya, iya. Tapi kan kayaknya anjing lucu juga ya.
1: Iya, anjing. Mungkin
3: untuk hobi asal-asal ini. Bikin yang baru.
1: Dog cat gitu ya, dog mat gitu.
0: Iya, iya, iya.
4: Kayaknya penciptanya suka kucing kayaknya lah.
0: Iya,
1: iya, ya, mungkin ya yang punya ide.
0: Suka kucing ya. Jadi ini salah satu permainan yang memang dikhususkan ya untuk anak-anak ya sebenarnya.
1: Iya,
4: sebenarnya bukan dikhususkan sih, Bang.
0: Bukan dikhususkan.
4: Bagi kita-kita aja tadi masih sulit juga gitu
1: ya. Mungkin untuk kita belajar ulang.
4: Kalau dikhususkan buat belajar sambil bermain itu benar. Kalau untuk anak-anak enggak sih sebenarnya. Lebih ke semua umur tuh bisa dijangkau.
0: Semua umur betul bisa ya. Cuma memang ya buat apa, menarik perhatian anak-anak juga ya.
1: Iya,
0: biar anak-anak juga makin makin tertarik dengan matematika ya.
1: Iya, suka belajar.
0: Tapi selain ini ada lagi enggak sih yang juga ngitung-ngitung tuh? Teman-teman.
4: Sebenarnya kalau untuk banyak game ya itu yang banyak main ya sih. Iya. Salah satu game yang bisa buat belajar itu juga ada namanya tuh Serata. Itu kita ngurutin kartu tuh berdasarkan sebuah kosakata gitu.
0: Oh, nah, itu salah satu contohnya.
4: Nanti kapan-kapan deh kita main di sini bareng.
0: Boleh. Itu udah pernah?
4: Sebelum? Udah pernah.
0: Oh, udah pernah ya sebelumnya ya.
4: Udah pernah sayang aku. Mungkin main lagi kayaknya asik.
0: Iya, main lagi kayaknya asik ya. Tapi pengen tahu deh sedikit deh aktivitasnya teman-teman nih di luar komunitas Padang Board Game kali ya. Dari Gary dulu.

0: Kalau aku
1: Giri
0: kebetulan
1: kegiatannya apa nih, Gir?
0: sehari-hari itu kerja.
1: Oh,
0: Kerja.
1: iya. Kuliah udah selesai atau
0: Udah, di
1: gimana,
0: bulan
1: Gir?
0: November kemarin.
1: Oh, bulan November kemarin ya? Baru selesai ya? Baru
0: Baru
1: selesai
0: selesai.
1: banget ya,
0: Baru selesai
1: Giri?
0: banget. November aku lulus kuliah, September aku gabung ke Padamur Game. Baru banget aku gabung.
1: Iya. Kenapa? Tahu dari mana, Ger?
0: Awalnya itu kan
1: Padang Board Game.
0: tahunya itu dari apa bang? FYP gitu.
1: Oh, di
0: FYP
1: TikTok.
0: TikTok Instagram
1: Oh,
0: gitu kan.
1: iya.
0: Terus aku
1: Wah.
0: coba pantengin, wih kayaknya asik nih gitu kan, daripada ngumpul cuma main Uno gitu kan.
1: Iya sih, biasanya yang rata-rata orang tahu sih Uno
0: Uno
1: ya.
0: gitu kan. Nah, ternyata itu game itu tuh banyak sebenarnya,
1: Iya.
0: dari yang kita cara nyari poin, cara ngitung-ngitung kayak gini. Terus cara ada juga game yang debat juga ada.
1: Ah, debat.
0: Ya, itu ada beberapa game yang debat. Kalau Bang mungkin tahu yang familiar itu
1: Ya.
0: Werewolf gitu.
1: Oh, Werewolf.
0: Itu game board game itu.
1: Oh, itu board game ya.
0: Ya.
1: Werewolf ya.
0: Ya.
1: Ah,
0: Dan banyak
1: iya.
0: game-game lainnya. Dan itu ternyata asik ternyata.
1: Iya. Kalau ini apa kegiatannya apa nih?
2: Oh, ini masih kuliah,
1: Masih
2: Bang.
1: kuliah ya?
2: Iya.
1: Semester berapa nih?
2: Semester 7, alhamdulillahnya.
1: Waduh, dikit lagi dong ya.
2: Iya.
1: Di mana di
2: Di
1: kuliah?
2: Andalas, kuliah farmasi.
1: Oh, farmasi
2: iya.
1: semester 7. Oh, mungkin karena stres kali ya.
3: Iya, itu permainan ya.
0: Mana mainnya matematik lagi gitu.
1: Iya. Ngapal-ngapal obat gitu kan. Ya gak sih ini?
2: Iya.
1: Jadi ya daripada stres kuliah ya kan, fokus kuliah terus. Jadi buat refreshing kali ya dia.
2: Iya.
1: Udah berapa lama di gabung Padang Board Game?
2: Berapa lama ya?
1: 5 bulan, 6
0: kayaknya
1: bulan.
0: Kalau gak salah di Januari Februari
2: Januari deh kayaknya.
0: Ya, Januari
2: udah sekarang bulan Januari
1: Januari
2: tahun
1: ya.
2: Kemarin. Enggak.
0: Januari 2006 kayaknya.
2: Januari
0: ya,
2: 2026.
0: Aku dikit
1: 2022.
2: Iya. Udah setengah
1: Oh,
2: tahunan lah.
1: Iya, udah setengah tahun
2: iya.
1: ya, kurang lebih ya.
2: Iya.
1: Oke, siap.
0: Kalau ini sepuhnya ya, Bang.
3: Nah, enggak.
1: Kalau Rido gimana, Dok?
3: Kalau aku lagi berkuliah di Andalas,
1: oh, kuliah di
3: jurusan
1: Andalas juga,
3: hukum.
1: Ya. Oh, Fakultas Hukum.
3: Iya.
1: Semester berapa sekarang?
3: Aku hitungannya masih baru sih. Aku semester 3, angkatan 25.
1: Oh, angkatan 2025
3: iya.
1: ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman gimana nih? Ini karena waktu juga yang membatasi kita ya. Ada pesan-pesan gak dari masing-masing teman-teman nih? Dari Gary, Indi, Rido gitu. Seputar Padang Board Game. Atau mungkin ada pengen ngumpul gitu di minggu-minggu besok.
2: Oh.
1: Boleh
0: Kalau
1: diinfoin.
0: Untuk sementara, itu kebetulan kami ngumpulnya di kafe rehat, Bang.
1: Di kafe rehat.
0: Ya, itu di hari Sabtu.
1: Oh, tiap hari Sabtu ya?
0: Ya, sementara.
1: Oke. Okay.
0: Tapi untuk lebih info pastinya, itu pantengin aja terus Instagramnya. Terus di Instagram itu ada link buat masuk grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itu kami infokan beberapa kelanjutannya.
1: Oh gitu, itu siapapun yang
0: boleh
1: pengen
0: main.
1: Apa namanya, pengen gabung di grup WhatsAppnya boleh ya?
0: Boleh, siapa
1: orang
0: aja.
1: Orang umum juga gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
1: Yang pengen lihat aja, mantau.
0: Boleh.
1: Siapa tahu tergerak hati
2: iya.
1: kan gabung
2: dari
1: gitu.
2: Dari mantau menjadi tertarik
3: jadi
2: gitu.
3: Jadi kecanduan.
2: Iya, jadi kecanduan.
0: Bahkan fun fact-nya Bang,
1: iya.
0: ada kemarin tuh juga siaran di sini. Abang tuh belum pernah sekalipun main.
1: Yeah.
0: Belum pernah sekalipun ikut play day. Kalau kami nyebutnya itu play day.
1: Oke.
0: Dia udah bisa nyiar di sini.
3: Oh iya.
0: Main bareng.
1: Keren. Oh iya.
0: Belum pernah main game itu pun sekali ini. Itu fun fact-nya.
1: Iya.
0: Karena kami itu sebenarnya terbuka buat umum gitu. Jadi siapapun itu bisa gabung.
1: Sekarang udah berapa banyak?
0: Apanya itu, Bang?
1: Orang yang ada di dalam grup
2: lebih
1: itu
2: dari
1: 100
2: lebih,
1: lebih
2: 400 lebih.
1: Serius?
2: Iya.
0: Bahkan kami
2: Abang
0: pernah
2: mau gabung grupnya juga enggak apa-apa.
0: Bahkan kami udah
1: ya.
0: Beberapa ngadain event juga.
1: Waduh.
0: Ikut event bareng.
1: Bisa
0: bahkan itu yang datang bisa
1: tuh di
0: 100
1: situ.
0: 300
2: iya.
0: orang bisa datang.
2: Sering.
1: Eh, ada yang ini enggak sih, ada yang kayak iseng, guys, ada ini nih jual ini gitu. Ada enggak sih yang kayak gitu? Karena,
0: alhamdulillah untuk
1: karena banyak gitu.
0: Ya, alhamdulillah untuk setahu aku ya Bang, sejak aku gabung itu nggak ada yang
1: oh nggak gitu. Ada ya.
2: Jadi orang fokus ke board
1: jadi,
2: game-nya.
1: Jadi memang
2: gitu.
1: Fokus ke board game aja biasa teman-teman itu ya. Oke. Siap. Udah 400 lebih ya kurang lebih ya. Wow. Lumayan banyak juga
0: asiknya
1: ya.
0: Asiknya tuh yang aku kenapa aku bisa bertahan di sini karena awal kan aku juga ngerti board game nih.
1: Mm-hmm.
0: Nah, dari teman-teman Padang board game tuh sambutannya tuh lumayan hangat di situ. Makanya aku bisa asik join mainnya di sana.
1: Wah. Mantap
0: deh. Ya, 8 bulanan kayaknya. 10 bulanan.
1: Iya, iya. 8 atau 10 ya. Iya, berarti 10. Bentar lagi setahun nih. Bentar
0: lagi setahun.
1: Ya 2 bulan lagi lah ya. Agustus.
0: Dan insyaallah seingat aku itu besok bakal ada sesi BOTC. Itu kayak game debat gitu.
1: Oh, yang sejenis werewolf tadi ya.
0: Tapi lebih expansionnya gitu.
3: Lebih banyak role-nya.
1: Oh, role-nya lebih banyak ya.
3: Lebih rumit juga
1: lebih
3: itu.
1: Rumit ya. Itu biasanya sekali main berapa tergantung. Jam biasanya?
0: Tergantung, Bang, gimana berapa cara sih kita debat dan gimana cara sih
1: bisa ini deh, normalnya berapa lama biasanya?
2: Sejam bisa.
1: Ya?
0: Dua jam bisa.
1: Dua jam juga bisa ya. Cuma mungkin normal sejam lah ya.
2: Sejam.
1: Sekali main gitu ya. Wah, seru banget.
0: Karena kita harus nyari siapa demon di antara kita. Dan demon kudu itu harus nyelesin misinya juga, membunuh semua orang.
1: Oh iya.
0: Jadi kita dibagi dua tim gitu.
1: Betul. Iya, werewolf banget ya berarti.
0: Iya, banget. Itu besok acaranya dari jam 5 sampai tutup di Cafe Suna. Bagi teman-teman yang mau datang, itu silakan datang.
2: Kami itu dekat sama anak UPI kafenya.
0: Iya, itu dekat UPI.
2: Iya, jadi kalau anak UPI mau gabung enggak apa-apa banget karena semua orang kan welcome di sana.
1: Iya. Eh, kalau misalnya teman-teman yang datang ternyata banyak nih. Itu bisa nampung juga. Maksudnya teman anggaplah misalnya ada 15 orang gitu atau 20 orang.
0: BOTC itu mainnya rame-ramean, makin asik.
2: Mau berapapun
1: bisa. Berapapun bisa ya.
2: Kami welcomein, kami ajarin, saling belajar gitu kan.
0: Dan game kami pun juga enggak werewolf aja di sana nih.
2: Iya, pasti banyak
0: juga.
1: Iya sih, teman-teman yang lain juga pasti udah pada ready dengan board game-nya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Keren. Oke deh kalau begitu. Terima kasih banyak ya Gary, Rido, Indi sudah main-main kesini di obrolan komunitas kali ini ya bersama teman-teman Padang Board Game. Pendengar, kita bakal terus hadir ya setiap hari Kamis di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat bersama teman-teman Padang Board Game dan dengan game yang berbeda-beda pasti ya. Tiap minggunya
0: makin seru.
1: Betul. Terus juga tamunya juga beda-beda.
2: Kalau kami terus bosan orang datang.
1: Betul.
2: Gak mau orang datang kami terus.
1: Iya, betul. Luar biasa. Sukses selalu lah ya buat teman-teman ya. Terima kasih banyak
0: lagi.
2: Terima kasih juga, Bang.
1: Iya, selamat melanjutkan ya aktivitas ya buat teman-teman ya. Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti harus kita akhiri untuk program obrolan komunitas bersama Padang Board Game. Mengenal Madcap tadi ya, media permainan kita. Mungkin di minggu berikutnya akan ada permainan-permainan yang lain. Pendengar, Anda bisa terus ikuti. Sekali lagi hari Kamis pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar Kilas Info. Sebanyak 3.406 lansia yang berada di Kelurahan Padang Sari, Kota Padang masih membutuhkan pendampingan untuk menjalankan hidup sehat, mandiri, dan produktif. Pendengar, menindaklanjuti hal tersebut, tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Usuluddin Adab dan juga Dakwah UIN Mahdu Yunus Batu Sangkar menyasar lansia di Padang Sarai sebagai objek pendampingan. Tim pengabdian kepada masyarakat Fakultas Usuluddin Adab dan juga Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Oktri Permata Lani, pagi tadi mengatakan pendampingan yang dilakukan tahun ini melibatkan sekitar 50 lansia. Peserta berasal dari lansia yang tergabung dalam kelompok program Keluarga Harapan maupun juga masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok tersebut. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian Kilas Info. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
0: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, sekarang kita sudah ada dalam program Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Dicoba saja ya, untuk Anda yang ingin berpartisipasi kali ini dalam program Ruang Rindu. Kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Tito.
0: Iya.
1: Bagi Rindu, memori lewat lagu Bang Tito.
0: Iya, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi.
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah, amin.
0: Di Rimbo Datar ya.
1: Di Rimbo Datar.
0: Iya. Gimana kegiatan hari ini Hanafi?
1: Kegiatannya alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah ya, lancar semuanya itu, ya. Aman-aman ya.
1: Kabarnya gimana?
0: Kenapa gimana?
1: Bang Tito gimana kabarnya?
0: Oh, alhamdulillah baik sehat Hanafi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemana aja hari ini Hanafi? Di rumah aja?
1: Hanya di rumah aja, panas.
0: Oh.
1: Dari tadi siang.
0: Di rumah aja panas ya. Walaupun sebenarnya sih tadi sempat mendung juga loh Hanafi.
1: Ya.
0: Tapi nggak hujan.
1: Ya.
0: Di tempat Hanafi gimana? Bener-bener full panas aja?
1: Ya panas, tapi sekarang udah mendingan gitu, udah mulai dingin sedikit, tapi dinginnya tuh tengah malam. Ya.
0: Iya. Oke lah kalau begitu ya. Hanafi tahu dong ya, hari ini kita di pilihan lagu apa nih?
1: Kita ke lagu Indonesia Plus 62.
0: Indonesia Plus 62.
1: Ya, 2010 hingga 2022.
0: Iya, lagu-lagu baru lah ya hitungannya ya. Walaupun nggak baru-baru banget.
1: Ya, betul juga. Kalau lagu-lagu yang diputarkan di iklan Bintang Radio Indonesia itu kan lagu-lagu baru semua. Itu yang dipompakan. Tapi kalau untuk requestnya tuh mendingan rujuk aja ke Pro 2. Kalau gitu di jam 10, setiap hari jam 10 Bang Tito ya. Ini kalau untuk requestan mafia ini
0: apa
1: Indonesia
0: tuh?
1: Tahun 2021 lagunya Mayang Sari, lagunya Tanya Hati, recycle-nya dari Pasto.
0: Udah kita sediain dong lagunya. Kalau nggak salah ini lagu bookingan Hanafi juga ya?
1: Iya.
0: Udah ada nih lagunya Mayang Sari, Tanya Hati ya?
1: Iya.
0: Oke deh. Hanafi pengen salam-salam buat siapa nih Hanafi?
1: Salam pertama buat Kang Tito, semoga sehat selalu, dilindungi oleh
0: amin,
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar aktivitasnya, air putihnya
0: diminum, air putihnya
1: diminumnya ya.
0: Diminumnya banyak apa sedikit?
1: Ya secukupnya. Setiap satu jam gitu.
0: Wah, setiap satu jam?
1: Ya.
0: Segelas setiap satu jam?
1: Ya, secukupnya.
0: Secukupnya, oke. Okay.
1: Ya. Kalau satu gelas nanti mutakhir gitu, gendut gitu.
0: Ke kamar mandi terus nanti yang ada ya. Yeah. Terus buat siapa lagi?
1: Ini bookingan nanti yang lagu, nanti udah booking lagu, tolong baca itu off air lagu bookingan nanti ya.
0: Oke. Okay.
1: Halo, salam buat Karani, buat Bang Tino. Kemudian buat Niken di Tabing, Bu Nisi di Veteran, buat Uncle Gazi, Kak Ahmad, Kak Melis. Lalu salam buat Bu Irza Hanum, buat Bang Teddy, buat Bang Hendra. Bang Hendra tidak muncul suaranya. Ya, terus salam buat Mami Regan, buat Kak Deona, Kak Bang ini, Bang Chris di NTT, buat semuanya aja Bang Tito.
0: Oke.
1: Bang, itu aja Bang Tito.
0: Baik. Terima kasih Anavi.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara dah Anavi. Selamat malam ya untuk Anavi di Rimbo Datar. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung di belakang Anavi, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Tadi ada pregar kita nih yang ikut gabung ya. Ada Bang Teo di Magelang, Jawa Tengah. Selamat malam ya untuk Bang Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Oke. Baik. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung melalui telepon, boleh ya pendengar ya. Sebelum kita coba cek WA yang masuk lagi nih. Ada Bang Iwan sepertinya. Selamat malam untuk Bang Iwan. Malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Noah dengan judul Kebu-kebu Malam. Nanti kita putarkan ya lagunya malam hari ini. Salam untuk semuanya saja, terima kasih banyak. Nah, ada lagi nih pendengar kita nih. Selamat malam, Bang Tito. Saya ingin diputarkan lagu dari Tulus dengan judul Perahu Kertas. Nanti coba kita carikan ya lagunya ya. Kita coba cek juga apakah sesuai dengan pilihan tahun kita malam hari ini. Salam untuk semuanya saja. Salam kompak selalu. Kemudian berikutnya ada Kak Elsa. Selamat malam ya untuk Kak Elsa malam hari ini di 0896 1345 sekian. Malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Ceylon 7 dengan judul Ambilkan Bulan. Ambilkan Bulan. Kalau gak ada yang betapa boleh deh, nanti kita coba pilihkan ya di antara Ambilkan Bulan atau Betapa. Tapi seperti sih Betapa ya. Betapa nih masuk pilihan tahun kita kayaknya, di tahun 2010 sampai 2022. Salam kompak selalu untuk semuanya. Terima kasih banyak Bang. Nah, ada satu lagi nih Bang Herman, Pak Herman ya, ikut gabung juga malam hari ini, tapi tidak request lagu. Salam-salam saja untuk semuanya, untuk yang ikut bergabung juga yang mendengarkan saja. Salam sehat untuk kita semua. Oke, baik pendengar, sepertinya kita ke pilihan lagu-lagu yang sudah di request dulu ya. Malam hari ini nanti saya akan terima telepon lagi untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung malam hari ini pendengar. Kita ke Mayang Sari dulu, tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Res, gempa, Res.
1: Hah? Iya nih. Aduh.
0: Gempa-gempa terus deh.
1: Iya, kenapa sih gempa-gempa terus? Tapi, Mi. Yuk kita keluar dulu yuk.
0: Yuk.

0: Hidup di daerah rawan bencana, salah satunya gempa, memang membutuhkan kehati-hatian dan kewaspadaan kita. Seperti yang disampaikan pakar gempa dari Universitas Andalas Padang, Dr. Badrul Mustafa Kemal, berikut ini.
1: Perlu kita sadari bahwa kita ditakdirkan hidup di daerah rawan gempa. Tapi hal ini tentunya kita tidak perlu cemas, tidak harus takut, ya, apalagi takut berlebihan. Nah, kita harus bersahabat dengan gempa tersebut. Gempa adalah satu dari sekian hazard atau jenis bencana yang memang menakutkan. Karena sampai saat ini gempa datangnya tiba-tiba, masih belum bisa diramalkan baik oleh ilmu pengetahuan maupun alat teknologi. Jadi kita harus bersahabat dengan gempa itu, yaitu dengan cara yang pertama kita kenali tentang fenomena alam ini, ya. Sebab gempa ini adalah hazard yang tidak bisa dihilangkan. Ada beberapa hazard atau jenis bencana yang bisa dihilangkan penyebabnya, ada yang tidak. Nah, gempa juga erupsi gunung api itu adalah jenis hazard yang tidak bisa dihilangkan. Karena tidak bisa dihilangkan, yang bisa kita lakukan hanyalah meminimalisir dampak. Caranya ya seperti itu tadi, kita pahami atau kenali hazard gempa ini. Kemudian kita lakukan mitigasi. Mitigasi itu ada 3 tahap. Yang pertama, mitigasi prabencana, kemudian mitigasi saat bencana terjadi atau istilah lainnya adalah tanggap darurat, dan mitigasi pasca bencana. Nah, saat ini karena sumber bencana yang dikhawatirkan itu adalah yang dari Megatrust Mentawai segmen Siberut, itu belum terjadi, ya, dan mungkin saja terjadi. Jadi yang kita lakukan adalah mitigasi prabencana. Nah, mitigasi itu juga ada mitigasi fisik atau struktural dan mitigasi non-fisik seperti sosialisasi, simulasi, dan lain-lain, termasuk kebijakan-kebijakan, itu adalah mitigasi non-fisik. Nah, mitigasi fisik yang penting sekali adalah bangunan. Karena umumnya yang menimbulkan kerugian jiwa itu dari sebuah gempa adalah bangunan yang rubuh, ya. Nah, bangunan yang rubuh itu biasanya bangunan yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi building code, atau tidak memenuhi standar bangunan ramah gempa. Nah, kemudian juga ketika gempa terjadi, ya, apalagi gempa besar, ya, itu tidak boleh panik. Nah, jangan panik ketika gempa itu terjadi, karena panik dapat menghilangkan lebih dari 50% kemampuan seseorang untuk menyelamatkan diri. Nah, kemudian jika diinformasikan ketika gempa terjadi, diinformasikan terjadi tsunami, maka kita harus segera melakukan evakuasi dengan cara evakuasi horizontal dan evakuasi vertikal. Evakuasi horizontal adalah evakuasi menjauhi pantai, ya, mencari tempat yang tinggi, berjalan, ya, kalau bisa tentunya berlari ke arah timur. Nah, kemudian evakuasi vertikal, kita tetap berada di zona merah tsunami ketika kita saat itu berada di situ, mencari bangunan yang bertingkat, nah, minimal bertingkat 2. Nah, perlu diingat bahwa golden time atau waktu yang bisa kita manfaatkan untuk evakuasi ini, khusus untuk Kepulauan Mentawai, itu kurang dari 5 menit. Kurang atau sama dengan 5 menit. Sedangkan untuk di daratan Sumatera Barat, itu golden time-nya ya 20 menit. Atau mungkin juga di bawah 17 menit. Jadi kita harus siaga untuk selamat. Terima kasih.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

Mam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu, hadir setiap hari.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu. Kami masih temani Anda, pregar untuk kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Uncu?
1: Aman, baik. Udah gimana kabarnya udah?
0: Alhamdulillah, aman, baik, sehat Uncu. Gimana kondisi cuaca di sana Uncu?
1: Aman, baik, udah. Tempat udah gimana?
0: Di sini cerah sih. Aman lah ya. Uncu, gimana Uncu kegiatan hari ini?
1: Lancar udah.
0: Lancar-lancar aja ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Uncu malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Uncu?
1: Uncu mau di
0: Indonesia tahun 2010 sampai 2022 boleh. Silakan.
1: 2022. Uncu mau diputerin lagu. Karena itu belum nyiapin lagu tadi. Itu lagunya dari cowok lah.
0: Apa tuh? Chris Patti?
1: Enggak, Chris Patti enggak.
0: Enggak, apa dong?
1: Yang budu dari ini aja lah, Mesin Waktu.
0: Mesin Waktu?
1: Ya.
0: Nanti coba kita puterin ya.
1: Ya.
0: Ada salam-salam Uncu, silakan.
1: Salam dan spesialnya sudah.
0: Iya.
1: Mendengarkan suara kita. Terima kasih. Sudah di studio Pro 1 di Padang, di Padang di Nampu, Kota Solo. Itu pen RRI, krunya, pimpinannya, pennya Mama Dipo di Nampu, Kota Solo. Itu salamnya untuk semua-semua lah ya, Da.
0: Oke.
1: Halo semua, dapat salam dari Jidipo di Nasi Kota Solo tanpa terjadi pendengar aktif dan pasif. Gitu. Halo Jidipo menyapa dari Nasi Kota Solo. Tunggu lagunya ya, udah putar lagunya di sana, itu dengar lagunya di sini.
0: Oke, baik.
1: Sudah, makasih banyak, maaf. Assalamualaikum, sudah.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Uncu Dipo di Enam Suku Kota Solo ya. Untuk yang masih ingin ikut bergabung silakan saja. Kita coba sapa penelpon lagi. Ini dia. Ada Ibu Irza. Halo Ibu Irza.
2: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat Ibu Irza?
2: Sehat. Itu gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat nih Ibu Irza. Gimana kegiatan hari ini Ibu Irza?
2: Aman-aman aja.
0: Aman-aman aja ya. Sempat keluar Ibu tadi?
2: Enggak.
0: Atau di rumah aja?
2: Iya.
0: Oh, full di rumah ya?
2: Iya.
0: Oh, oke. Baik, kalau begitu Ibu Irza malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih?
2: Lagu dari Mahen aja, Pura-Pura Lupa.
0: Dari siapa? Mahen?
2: Mahen, ya.
0: Judulnya Pura-Pura Lupa?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita coba puterin lagunya ya. Ada salam-salam Ibu Irza, boleh silakan.
2: Salamnya buat itu lagi bertugas, ya, sehat selalu buat keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
2: Dan semakin sukses.
0: Amin.
2: Terus buatnya tadi, buat Filippo, buatnya Adrian, buatnya Ika, buat Ibu

0: buat Teddy, buat nyabu Nok, buat nyabu Ayu, buat Uncle Razi, Rahma dan Mary, buat Tedinda di Bogor.
1: Iya.
0: Pokoknya buat semuanya aja yang biasa gabung di Pro 1 gitu.
1: Oke.
0: Assalamualaikum gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Ada Ibu Irza Hanum. Terima kasih Ibu Irza sudah ikut bergabung malam hari ini. Ada pendengar kita yang ikut juga melalui WA kita, ada Kak Suci yang diputarkan lagu Raisa Serba Salah. Salam untuk yang sudah ikut bergabung saja malam hari ini, untuk semuanya, terima kasih. Kemudian berikutnya, Abang, saya dari Padang request lagu Ruang Rindu buat Itus dan istrinya. Oke. Dari 08229785 sekian sekian sekian. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian berikutnya nih, ada Pak Andri. Selamat malam untuk Pak Andri malam hari ini. Ingin diputarkan lagu dari Kesha, Levronka, Tak Ingin Usai. Nanti kita coba cek dulu ya pilihan lagunya ya, apakah bisa kita putarkan atau tidak. Salam untuk semuanya saja malam hari ini. Terima kasih. Ada Pak Surya juga ikut gabung di Andalas. Selamat malam. Ingin diputarkan lagu dari Afgan. Afgan yang judulnya Lenggang Puspita. Nanti coba kita putarkan lagunya untuk Pak Surya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Salam untuk semuanya saja. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pendengar, sepertinya kita ke lagu lagi ya. Saya ingin ke Budi Doremi dulu untuk Anda. Nanti setelah ini saya akan kembali. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Salah satu permasalahan lingkungan adalah sampah. Tapi kita bisa berperan mengurangi masalah tersebut dengan cara mulai memilah sampah dari rumah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasliatul Fuadi, SWTMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Para pemirsa RRI seluruh Nusantara, terutama yang ada di Sumatera Barat, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, sebagaimana yang kita ketahui bencana banjir dan tanah longsor ini sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Nah, salah satu penyebab banjir adalah karena tersumbatnya saluran-saluran air, kemudian sungai-sungai akibat daripada sampah. Sampah adalah salah satu persoalan di kita, persoalan masyarakat secara umum. Tidak hanya masalah pemerintah, tetapi adalah masalah kita bersama. Nah, oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi sampah di rumah tangga, mengurangi sampah dengan tidak menggunakan bahan-bahan plastik yang sulit terurai. Kemudian bagaimana kita untuk memilah sampah di rumah tangga. Mari kepada masyarakat Sumatera Barat, kami mengajak dan menghimbau, mulai sekarang kita berupaya untuk memilah sampah dari rumah, memilahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Karena sampah organik itu bisa dilakukan pengomposan, bisa kita jadikan pupuk, sementara sampah anorganik bagaimana kita mengumpulkan melalui bank-bank sampah juga, sehingga tidak lagi dibuang sembarangan. Bank-bank sampah bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan sampah yang laku jual. Sementara sampah organik yang tidak laku jual, inilah yang harus kita pilah dan tidak dibuang sembarangan. Kita melihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang belum peduli dengan sampah-sampah yang dibuang di jalanan, di pinggir jalan, dibuang di selokan. Banyak sekali contoh-contoh saluran air yang tersumbat karena sampah ini. Oleh sebab itu, kami mengajak, mari kita kurangi sampah di rumah tangga, pilah sampah dari rumah tangga, dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kebiasaan tidak menghabiskan makanan memberikan dampak yang sangat signifikan. Setiap tahunnya, setiap orang di Indonesia menghasilkan sekitar 300 kg limbah makanan. Total sampah makanan di Indonesia mencapai angka 13 juta ton per tahun, setara dengan makanan yang dapat dikonsumsi oleh 28 juta orang. Semakin banyak makanan yang dibuang, semakin besar pula dampak buruknya terhadap lingkungan. Untuk itu, kita perlu segera menghentikan kebiasaan membuang-buang makanan. Berikut, kita dengarkan himbauan dari Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Alfiadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiadi, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, atas nama pemerintah Kota Padang menghimbau untuk gerakan stok boros pangan. Presiden Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia harus menjadi negara berkedaulatan pangan atau bersuasembada pangan. Data menunjukkan bahwasanya sampah makanan yang dihasilkan di Indonesia 23 sampai 48 juta ton per tahunnya. Angka tersebut dirupiahkan menjadi 213 sampai 551 triliun atau setara dengan 4,5% PDB Indonesia. Dengan angka yang cukup besar tersebut, maka bisa mencukupi untuk menghidupkan memberi makan kepada 61 sampai 125 juta orang. Pemborosan pangan bukanlah hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Sampah makanan menghasilkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim. Oleh karena itu, mari kita galakkan bersama gerakan selamatkan pangan melalui gerakan stok boros pangan. Gerakan stok boros pangan adalah inisiatif bertujuan untuk mengurangi pemborosan pangan dan memastikan bahwa pangan yang masih layak konsumsi tidak terbuang sia-sia. Beberapa di antaranya sikap yang perlu diambil. Yang pertama, makanlah sesuai dengan kebutuhan. Ambillah makan secukupnya, rencanakan belanja dan masak dengan bijak. Pahami cara menyimpan makanan, manfaatkan sisa makanan, dan edukasi dan kampanye kepada masyarakat melalui media sosial. Gerakan stok boros pangan bukan hanya tentang menghemat uang, tapi juga tentang menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita berkomitmen untuk lebih bijak mengelola pangan demi kesejahteraan masyarakat. Stop boros pangan untuk bumi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, masih temani Anda pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Bang Tito Altri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, Uncle?
1: Alhamdulillah, kabar baik, alhamdulillah, sehat,
0: alhamdulillah.
1: Bang.
0: Alhamdulillah, lagi ada di Padang Panjang?
1: Enggak Bang, udah di Batu Sanggar sekarang.
0: Oh iya, besok udah WFH ya?
1: Iya, WFH Bang.
0: Sudah di Batu Sangkar
1: di
0: ternyata.
1: Kota Padang?
0: Di Kota Padang, iya sudah di Batu Sangkar ya ternyata ya. Kalau di Kota Padang, tadi sempat mendung ya. Tapi aman sih ya, nggak hujan sih. Hari ini cukup cerah sih ya. Cuma ada di beberapa bagian yang mendung, tapi tidak hujan gitu. Kalau di sana gimana?
1: Kalau di dari Padang Panjang tadi cerah, sampai Batu Sangkar pun masih cerah Bang. Apalagi di Batu Sangkar udah, kalau di tempat saya ini udah berapa lama juga nggak turun hujan Bang. Udah 2 mingguan juga nih Bang.
0: Udah 2 mingguan? Wah udah lama juga ya.
1: Iya. Pokoknya kalo, sebelum kejadian banjir di Padang tanggal 3 Agustus tuh udah panas ini Bang. Udah cerah, nggak akan turun hujan Bang.
0: Kalau kita sih di sini sering banget, Uncle. Iya. Kita aja terakhir tuh kemarin juga habis hujan tuh Jumat deh, kalau nggak salah.
1: Kemarin ya Bang. Iya, kalau di Padang Panjang Jumat, masih ya? Hujan.
0: Ya. Iya. Rabu. Rabu pagi kalau nggak salah. Dari malam.
1: Iya, kalau di Padang Panjang masih hujan Bang. Di Bukit Tinggi pun masih hujan. Saya dengar sore tadi di Bukit Tinggi masih hujan juga Bang.
0: Iya.
1: Tapi di sini belum lagi nih Bang.
0: Belum ya. pengen
1: hujan kayak, apalagi para petani yang turun ke sawah atau ke kebun pengen hujan ya.
0: Harusnya bisa ditiup tuh angin awan hujannya gitu ke arah Batu Sangkar dan sekitarnya.
1: Ya, enggaknya hujan buat tanaman aja udah ya Bang. Sebabnya orang-orang banyak lagi ada para pembangunan jembatan atau ada sabodam lagi berjalan juga nih di daerah saya nih Bang.
0: Iya. Oke deh kalau begitu. Uncle, malam hari ini pengen diputerin lagu apa nih Uncle?
1: Fadila Intan belum naik kan Bang?
0: Belum.
1: Itu aja Bang, Dawai Bang.
0: Dawai, boleh. Nanti kita putarkan lagunya ya. Ada salam-salam nih, Uncle, boleh silakan.
1: Salamnya yang pertama dan utama sekali, enggak lain enggak bukan, salam ke yang selama hormat sekali buatnya Ibu Semaya, sehat selalu, panjang umur, moral, istri, dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lanjut aktivitasnya, moral, istri, dan bahagia selalu sekeluarga, sehat selalu buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga, semoga lagi dengar juga lewat streaming. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, sehat selalu, buatnya Oma Ayu, gak lupa juga, buatnya Panton, buatnya Bang Budi Caniago, Bang Hanafi, Fitro Uncudibo, salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Cetika Mameh, buatnya Bang Ali, buatnya Pak Buhori di Cibo Jambi. Salam buatnya Bang Aye, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, salam buatnya Tete Dinda, salam juga buatnya Kak Diona di Kupang, salam juga buatnya Bang Winijo. Pokoknya salam kompak ya lah buat semuanya Bang, tanpa terkecuali. Buatnya Kanata Shalila, salam juga buatnya Bang Firman di Jakarta. Pokoknya salam kompak ya lah buat semuanya Bang, tanpa terkecuali. Salam spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Bang. Makasih Bang Tito.
0: Oke.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia peringat ada Uncle Gazi di Batu Sangkar. Selamat malam ya untuk Uncle. Malam hari ini kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Waduh, terputus. Boleh dicoba lagi, silakan saja untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bang
0: Tito. Iya, selamat malam Kak Ayu.
2: Malam kembali Bang Tito.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayu masih di Maluku Tengah sekarang?
2: Iya, masih
0: belum pindah. Masih ya, belum pindah ya. Udah jam 11:30 loh, Kak Ayu.
2: 12:30, 1:30, hampir jam 1.
0: Iya, 12:30, 12:30 malam.
2: Gak apa-apa sih, kan kita tidur juga kan.
0: Jam berapa, Kak Ayu, biasa tidurnya?
2: Saya orangnya paling cepat tidur sih.
0: Jam?
2: Kalau jam 1 ya jam 1 langsung tidur,
0: gak kayak
2: orang lain.
0: Oh gitu. Kalau sekarang aja. Ini nanti jam berapa tidur, jam 1?
2: Nanti setelah ya, ini aja sih, baru tidur.
0: Oh gitu.
2: Tutup siaran.
0: Oh iya.
2: Jam 1 kan, jam 1 kan selesai tuh.
0: Nah,
2: nanti kita langsung tidur lagi gitu.
0: Siap, siap. Tapi biasanya Kak Ayu kalau ikut gabung ya, udah di atas jam 10 itu infonya Isa ketiduran gitu, kayak dari habis sholat maghrib, habis itu ketiduran, baru bangun lagi gitu. Kalau sekarang gimana enggak?
2: Kalau sekarang sih tadi kita tidurnya lama juga. Kalau siang tidur berarti agak susah juga. Masih lama itu. Tadi kan ada masalah sih. Iya. Saya juga harus tidur kan si Fatima juga kan. Karena dia harus main. Nanti kalau malam kemang kadang agak susah tidurnya dianya. Bukan susah tapi kayak...
0: Iya.
2: Dengan main terus kita nanya.
0: Tapi memang iya sih, kadang kalau misalnya dapat nih kita tidur siang ya, biasanya memang jam segini nih belum ngantuk nih. Gitu.
2: Iya betul.
0: Kayak jam, kalau di Indonesia bagian barat nih kan sekarang jam 10:30 ya. Biasanya kalau dapat tidur siang sih jam segini mah belum ngantuk.
2: Iya. Jadi kalau jam 2
0: tutup
2: siaran, ini kan jam
0: 2.
2: Jam 12, jam 2.
0: Jam 2 pagi ya.
2: Iya,
0: tapi
2: kita sudah tidur sih.
0: Iya, iya. Oke deh kalau begitu. Kak Ayu malam hari ini pengen diputerin lagu apa, Kak Ayu? Kita ada di pilihan lagu Indonesia tahun 2010 sampai 2022.
2: Dari
0: Naf. Naf ya?
2: Naf yang judul yang bisa diputar deh.
0: Coba kita cek dulu. Kau masih kekasihku. Tahun berapa ya? Kau masih kekasihku ya? Nanti deh kita pilihkan gimana, Kayu? Yang paling hits
2: masih,
0: deh.
2: Kau masih kekasihku boleh juga.
0: Kau masih kekasihku atau akhirnya ku menemukanmu. Itu juga salah satu lagu hits. Nanti
2: ya udah.
0: Nanti kita pilihkan salah satunya ya. Tapi kita coba cek dulu nih yang kau masih kekasihku. Kak Ayu ada salam-salam, boleh silakan.
2: Kak Rahma udah masuk apa belum?
0: Kak Rahma belum gabung sih ya.
2: Kayaknya Kak Rahma ketiduran.
0: Bisa jadi.
2: Jadi buat Kak Rahma.
0: Mungkin karena aktivitasnya terlalu banyak.
2: Iya dah, coba buat Kak Rila juga ya.
0: Iya.
2: Agar gak easy, terus Bang Hendra, Bang Didi, buat Onco Dito ya. Kita buat nama Mami juga, terus Bang Leman. Nah, semua-semuanya, iya buat Bu Irza sama Bu Anwar ya. Semuanya
0: sehat-sehat
2: saya buat Bang Dito. Terima kasih Bang Dito.
0: Selamat
2: malam.
0: Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar. Selamat malam ya. Untuk Kak Ayu di Maluku Tengah. Oke. Baik. Kita coba lihat WA yang masuk dulu ya, malam hari ini ya. Ada Kak Indah, selamat malam ya. untuk Kak Indah malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Chris Patti. Pilihkan saja yang masuk di tahun pilihan malam hari ini. Oke, nanti kita pilihkan ya. Chris Patti yang sesuai dengan pilihan lagu kita ya. Oke, kemudian berikutnya di WA kita nih. Ada Kak Dinda ikut gabung, salam-salam aja. Terus juga ada Bang Ali di Boda Simawang, ada band dengan judul Kau Curi Lagi Hatimu. Oke, salamnya buat yang sudah ikut bergabung. Salam kompak selalu buat kita semua. Terima kasih Bang Tito, selamat malam. Baik, pendengar, kita ke pilihan lagu dulu ya malam hari ini untuk Anda. Kita ke Fadila Intan, Dawai, tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, gawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan satu jenis sabu, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup dan denda sebesar 3 miliar rupiah.
1: Ya Allah, Pak. Kenapa seperti ini jadinya, Pak? Kenapa, Pak?
2: Bukan hanya Anda, narkoba juga akan merenggut kebahagiaan mereka.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
0: Amit.
1: Getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku? Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan

kesiapsiagaan yang menjadi tugas. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur.

belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas 10 kebersamaan kita pada kesempatan edisi kali ini hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Pendengar kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami, dan tetap merdeka!

0: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang hadir kembali ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Dan pendengar, kalau kita lihat-lihat ya, hari ini juga bertepatan dengan Hari Juang Polri yang diperingati setiap tanggal 21 Agustus. Dan pendengar, informasi-informasi ini bisa Anda baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id. Dan juga pada hari ini dikenang juga lahirnya Garda Penjaga Ketertiban Negara. Pendengar, apa kabar yang sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Padang? Ini kami informasikan juga untuk Padang dan sekitarnya, Anda sudah dapat melaksanakan sholat subuh ya untuk hari ini, karena waktu subuh Padang dan sekitarnya adalah pukul 5 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Agar pendengar, saya Rita Ismail di Padang pagi ini. Ada teman saya operator hari ini, pagi ini ya, ada Dwi Putri Anjeli yang sudah persiapkan semuanya untuk siaran kita hari ini pendengar. Dan juga ada rangkaian hiburan, informasi dan program-program menarik lainnya. Di antaranya Mutiara Pagi, hari ini kita akan ikuti Mutiara Pagi siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Jadi untuk Anda biasanya kan kita laksanakan ya dari RRI Padang. Tapi seperti yang Anda ketahui, kalau setiap hari Jumat itu Mutiara Pagi merupakan kebersamaan kita dengan siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Oke, untuk hari ini pendengar, kita akan dengarkan melalui Pro 1 RRI Batam nanti. Kita bergabung. Kemudian pukul 6 saya sampaikan warta berita daerah. Ada perbincangan juga di Padang Menyapa untuk hari ini, berbicara tentang cetak talenta muda sepak bola PSSI Sumatera Barat kembali gelar Piala Suratin 2026. Kemudian pendengar, ada Halo RRI juga ya untuk hari ini. Halo RRI. Nah, Anda bisa bergabung juga nanti lewat telepon, WhatsApp, dan sampaikan keluhan Anda yang butuh perbaikan terkait dengan layanan publik. Agar pendengar, kita ke Kilau Pancasila dulu. Setelah itu pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 sampai 39 dengan Qori'ah Yanti Novita, terjemahan oleh Firdaus. Kita ke Kilau Pancasila.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali Iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Dia, Allah berfirman, wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami dan kita menantikan kebersamaan kita dengan Prosatu RRI Batam untuk Mutiara Pagi. Hari ini siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dan Korwil 16 dari RRI Pekanbaru nanti juga akan merilai Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, kemudian SP Bengkalis, RRI Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Nanti kita akan sama-sama dengarkan yang disiarkan dari Pro 1 RRI Batam Mutiara Pagi hari ini dengan perbincangan tentang membiasakan membaca Al-Quran. Itu yang jadi perbincangan untuk Mutiara Pagi siaran berjaringan hari ini, pendengar. Jangan lewatkan acara ini, nanti akan berlangsung pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kami mohon maaf sebuah lagu dari Raihan, judulnya Bersatu, tidak bisa selengkapnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan segera ikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Di hari ini kita akan bersama melalui Pro 1 RRI Batam
1: dan 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang kembali untuk pagi hari ini Anda ditemani Ahyar Bintara. Kita bersama di program Mutiara Berjaringan bersama Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, pagi hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik untuk kita simak, membiasakan membaca Al-Quran, yaitu bersama narasumber kita Ustadz Dr. Soyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah pendengar, pagi hari ini juga kita hadirkan untuk Korwil 15 dan 16 Padang Prabu, yaitu Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Ranai, Tanjung Pinang, yaitu SP Bengkalis, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai Karimun, tentunya bersama Pro 1 RRI Batam. Nah pendengar, membiasakan diri membaca Al-Quran adalah investasi terbaik bagi seorang muslim untuk mendapatkan ketenangan jiwa, limpahan pahala, dan petunjuk hidup sebagai kitab suci dan pedoman hidup. Nah setiap interaksi kita dengan Al-Quran akan membawa keberkahan yang nyata baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya kita paparkan pagi hari ini penjelasan bersama Ustadz Soyono MAG di tentunya via Zoom kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini bulan yang tentunya juga menenangkan diri kita dan diperbanyak membaca Al-Quran ya. Ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan juga di bulan ini. Nah, untuk lebih jelasnya Pak Ustaz, silakan kita tentunya dengarkan dan nanti seperti biasa kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk bergabung via telepon kita di 463351. Silakan Ustaz Soyono.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat, bersama RRI Berjaringan sebagian Sumatera yang saya hormati, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kekuatan iman Islam dan kesehatan sehingga bisa bergabung untuk sama-sama tingkatkan iman, ilmu, dan amal kita. Yang kedua, tentunya kita perbanyak sholawat dan salam di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul membiasakan membaca Al-Qur'an. Materi yang barangkali judulnya sangat sederhana, tetapi ini saya rasa memiliki bobot yang sangat luar biasa ya, sangat memberikan motivasi diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi membiasakan membaca Al-Quran ya. Jadi kita sebagai orang-orang beriman, orang yang berislam, memiliki kitab suci yang yang memiliki keagungan-keagungan ya, kemukjizatan-kemukjizatan ya, bahkan ya sepakat seluruh kaum muslimin bahwa membaca Al-Qur'an itu adalah sebuah ibadah ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya itu pernah bersabda, hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sebagai motivasi bagi kita membaca Al-Qur'an, membiasakan diri. Beliau mengatakan bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Ya. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Qur'an ini, ya. Maka akan mendapatkan kebaikan, kata beliau, falahu bihi hasanatun. Maka dia mendapatkan dengan membaca Al-Quran itu satu kebaikan. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wal hasanatu bi asri amsalihah. Nah, jadi Dan satu kebaikan itu bernilai 10 kelipatannya. Wal hasanatu bi asri amsalih, orang berbuat baik itu satu itu akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau melanjutkan kembali, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, ya. Walakin tetapi ya alifu ya alif itu harfan. Alif itu satu huruf. Ya. Dan walam ya, lam kan alif lam mim ya, lam itu harfan, satu huruf. Mim itu harfan. Jadi alif lam mim sudah tiga huruf, tiga kebaikan yang mana satu kebaikan tadi bi asri amsalia. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjaga diri kita dengan apa? Membaca Al-Quran itu. Dalam riwayat yang lain juga, ya, dalam riwayat yang lain, itu disebutkan bahwa ya, orang yang membaca Al-Quran, yang membaca Al-Quran itu, man qara'a, ya, siapa membaca, ya, siapa membaca Al-Quran, ya, dalam satu malam itu, ya, satu huruf saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya membaca seluruh malam. Jadi baca satu ayat Al-Qur'an, ya. Siapa yang membaca satu ayat Al-Qur'an pada satu malam, satu ayat saja, maka Allah Subhanahu wa taala itu menghitungnya itu seluruh malam itu seolah membaca Al-Qur'an. Nah, ini bagian daripada motivasi kita bagaimana kita itu sebagai orang beriman, kemudian mengaku diri Islam, membiasakan diri untuk baca Al-Quran. Jadi tentunya membiasakan baca Al-Quran ini, ya, ya silahkan sesuai dengan kemampuan. Ada yang bisa satu hari satu juz sesuai dengan ini apa kondisi kita. Loh. Kalau orang memang memiliki hafalan Al-Quran yang 30 juz, sumpah, ya orang ini harus dalam kesehariannya memang mau wahapkan waktu khususnya untuk menjaga Al-Quran. Ya, entah berapa juz sekali. Ya, sesuai dengan kondisinya masing-masing ya. Ya. Sesuai dengan kesibukan kita, ini lebih kepada apa? Konkret di kehidupan kita bagaimana cara membaca Al-Quran itu. Nah, begitu juga setidaknya di dalam sholat itu kita sudah membaca Al-Quran. Walaupun saya kira kalau hanya ketika sholat itu agak kurang ya. Agak kurang. Nah, misalkan sekapan kita apa namanya kita senggang ya, atau kita senggangkan, toh sekarang ini membaca Al-Qur'an itu tidak sesulit dulu. Kalau dulu sebelum era digital ya, kita kalau mau baca Quran kita pergi kemana-mana itu harus baca mushaf. Ya kan, harus membawa mushaf masuk dalam tas. Nah, begitu nanti masuk masjid atau di tempat yang suci yang lain, nah, baru buka Al-Qur'an. Ini kan sedikit sekarang ini lebih sangat dimudahkan sekali. Dengan buka handphone kita, ya alhamdulillah saya praktek pribadi itu dengan handphone ini kapanpun saya senggang ya, kapanpun saya senggang ya. Mohon maaf ketika mungkin janjian dengan orang kita gitu, di mohon maaf tradisi di Batam ini kedai kopi ya. Kedai kopi nunggu belum datang, ya walaupun satu ayat dua ayat atau satu surat pendek kita buka Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan handphone kita. Nah, saudara-saudara sekalian, ya karena dengan membaca Al-Qur'an ini kebaikan itu, dan kita tidak perlu mempertanyakan kebaikan macam mana. Udah, kita sebagai orang beriman tuh yakin saja kalau Allah dan Rasul-Nya ya sudah memberikan sebuah jaminan seperti hadis tadi yang dikatakan, yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu ayat Al-Qur'an itu mendatangkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 kebaikan. Yakin saja, itu pasti akan bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Dan kalau kita kaji-kaji ya, membaca Al-Quran itu manfaatnya sangat banyak dari sisi apa? Rohani kita akan tercerahkan. Ya, namanya yang kita baca kitab suci. Hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu berfirman, "Ala bil dzikrillah tatma'innul qulub." Ya. Bahwasanya kita ya dengan berzikir kepada Allah itu, zikrillah tatma'innul qulub, itu akan menenangkan hati, akan menenangkan hati. Sementara Al-Qur'an itu merupakan bagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya orang yang membaca Al-Qur'an ya tidak berhenti, tetapi dengan membaca Al-Qur'an termotivasi untuk mempelajarinya kembali. Kemudian tentunya endingnya adalah mengamalkan. Orang yang selalu berada dalam sinyal-sinyal Al-Qur'an, maka insya Allah dalam kesehariannya dimanapun berada, dia akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena yang dibaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Oh, kemudian mereka siapapun dia akan mendapatkan berkahnya membaca Al-Qur'an itu. Coba kita rasakanlah, barangkali kalau diskusi kurang begitu yakin ya, nanti setelah diskusi kita terapkan coba. Sehari kita baca Al-Qur'an berapa ayat? Bagaimana hati kita? Bagaimana pikiran kita? Nah, ini sebagai contoh pemantik diskusi kita pada pagi hari ini, ya, Bang Ahyar. Kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi ringan, ya, saling memberi masukan agar diskusi kita lebih tajam kembali, dan tentunya endingnya sama-sama yuk kita mengamalkan, membiasakan diri dengan membaca Al-Qur'an. Sekian, barangkali kita lanjutkan dengan forum diskusi.
2: Baik, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, membiasakan membaca Al-Qur'an walaupun sedikit ya, ini sangat penting sekali, yang penting istiqomah Ustaz ya. Nah, untuk pendengar ya, bisa bergabung melalui via telepon kami di 0778463351 ataupun melalui AD 0811778101, dan Anda bisa menyaksikan langsung di YouTube-nya RRI Batam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dari Bapak Ren di Pekanbaru.
1: Bapak Ren di Pekanbaru. Silakan Bapak Ren.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz ya, kalau Al-Qur'an itu sebagai candaan, misalnya kan kamu baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, nanti kamu dapat miras, atau Al-Qur'an itu sebagai tiktokan sumpahan karena ada merasa ditipu. Itu menurut Pak Ustaz bagaimana? Apakah dosa orang seperti itu? Yang kedua, membaca Al-Qur'an di malam Jumat itu apa pahalanya di dalam ajaran agama Islam? Apa bid'ah, apa wajib atau bagus? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Ren dari Pekanbaru nih Pak Ustaz, terkait tentang challenge Al-Qur'an yang kemarin, membaca Al-Qur'an dan juga untuk malam Jumat katanya. Silakan Ustaz.
3: Ya. Yang pasti Al-Qur'an bukan untuk candaan. Al-Qur'an itu wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki tempat tersendiri, apalagi itu adalah wahyu Allah. Jadi sangat disayangkan ya ketika dijadikan candaan. Bahkan ya dulu-dulu saya itu pernah mendengarkan, ya memang dia pelawak, kemudian tapi waktu itu ya masih sudah lama sekali itu, bacaannya itu dibelok-belokkan dengan cara untuk candaan-candaan. Yang pasti itu sangat bagi orang beriman itu tidak pantas, paling minimal. Yang pasti kalau menjadikan bacaan Al-Qur'an jadi canda, tentunya ini merupakan sebuah ya dosa ataupun aib bagi kita ya, tidak diperbolehkan untuk itu. Karena Al-Qur'an, orang ketika perintah di dalam Islam itu membaca Al-Qur'an itu ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, kemudian ditadaburi ya. Bahkan mohon maaf ya, dicontohkan ketika membaca Al-Qur'an itu, ketika melewati ayat-ayat surga kita bisa menghayatinya. Ya. Ketika melewati ayat-ayat neraka, siksa Allah, kita, makanya orang-orang yang sudah sampai derajat tertentu ya, seperti imam di Mekah ataupun siapapun ya, ini sebagai contoh saja, itu bisa nangis ketika melewati ayat-ayat yang di situ cerita neraka ya, cerita neraka, karena memang bisa tersapi. Nah, ini sungguh sangat disayangkan ya, ketika Al-Qur'an dijadikan sebuah candaan ya, sebuah candaan bagi kita, bagi manusia. Ini sungguh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam orang-orang yang beriman ya. Jadi bahasanya saya bahasa halus ya, tidak mengecam dan lain-lain itu. Itu yang pertama ya. Maka ketika baca Al-Qur'an itu dihayati ya, dihayati, bahkan perintahnya kan
5: kalau ada orang mendengarkan itu, harus ada orang baca Al-Quran itu didengarkan gitu. Adalah didengarkan. Makanya saya kurang sepakat ketika dalam acara sedang makan-makan, kita ngobrol-ngobrol kok dihidupkan ayat Al-Quran. Ini ada kekurang tepatan itu ya, ketika ada kita sedang makan-makan diputar ayat Al-Quran, sementara kita posisinya sedang ngobrol-ngobrol. Padahal perintah Al-Quran itu ketika bacakan Al-Quran, fastami'ulahu, maka dengarkan itu. Dengarkan itu untuk koreksi kita bersama ya, koreksi kita bersama. Nah itu satu. Yang pasti candaan Al-Quran itu bertentangan dengan prinsip Islam. Ya, yang kedua, ya, yang kedua tadi apa Bang Ahyar tadi? Yang kedua tadi?
2: Ya terkait jadi membaca ketika, Al-Quran ataupun Yasin pada malam Jumat ya Ustaz.
5: Ya, membaca Al-Quran di malam Jumat. Ya, memang ada beberapa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berbicara tentang membaca surah Al-Kahfi. Nah, itu ada juga. Tetapi pada prinsipnya, ya pada prinsipnya membaca Al-Quran itu semua ayat Al-Quran itu ya semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Surat Al-Kahfi punya kelebihan seperti ini, surah Yasin punya kelebihan, dan surah Al-Baqarah punya kelebihan. Jadi memiliki fadilah masing-masing, memiliki fadilahnya. Makanya alhamdulillah sekarang ya di majlis taklim ibu-ibu, nah, itu ngajinya juga sudah bergiliran, kadang baca Yasin, kadang baca apa surat yang lain. Jadi artinya kita tidak perlu, ya mohon maaf, kemarin sempat ya pertentangan pendukung surah Al-Kahfi dengan pendukung surah Yasin, gitu, pernah terjadi seperti itu ya. Jadi pendukung-pendukung yang kemudian di situ berselisih paham, oh kalau malam Jumat baik bacanya ini dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya bahwa semua ayat-ayat Al-Quran itu punya kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pasti semuanya itu adalah mukjizat, ya, adalah mukjizat. Ya, kalau memang ada juga hadis tertentu yang menerangkan kalau pagi membaca surat ini, sore membaca surat ini, ya kan? Silakan saja, itu sebagai pemantik, ya. Tapi pada prinsipnya seluruh ya ayat-ayat Al-Quran ya itu memiliki mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran kalau dibaca, maka insya Allah di situ akan mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan macam mana itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentunya bagi orang membaca itu akan memberikan sinyal positif. Ya, dari sisi kejiwaan, dari sisi pikiran, dari sisi perilaku, dan juga tentunya dari sisi-sisi yang lain. Jadi pada prinsipnya, ya malam Jumat ya, itu memang bagian daripada banyak juga kelebihan-kelebihan ketika hari Jumat itu ya memiliki ayam ya kan, jadi juga memiliki kelebihan. Tetapi di malam-malam yang lain juga jangan diremehkan gitu loh. Silakan kadang membaca surah Al-Kahfi, silakan kadang surah Yasin, silakan surah-surah yang lain juga silakan ya. Jadi alhamdulillah ya, saya perhatikan di masjid-masjid malam Jumat itu ada kajian tafsir. Ya, jadi tidak ayat tertentu, jadi mulai dari Al-Baqarah sampai terus menerus. Jadi itu bagian daripada upaya kita membiasakan diri, hidup kita di bawah naungan Al-Qur'an. Di jawaban saya seperti itu Bang Ahyar ya.
2: Baik. Terima kasih, kita terima kembali. Assalamualaikum, selamat pagi.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana, Bu?
6: Dengan Bunda Hani, Sulawesi Tenggara.
2: Di Sulawesi Tenggara, Bunda Hani, silakan.
6: Ya, terima kasih. Salam kenal, Dinda.
2: Ya, sama-sama.
6: Saya ini penggemarnya, kalau Mutiara Pagi saya keliling monitor.
2: Terima kasih. Tapi,
6: alhamdulillah saya bisa tembus lagi di Batam.
2: Baik.
6: Semangat terus, Dinda. Sehat selalu ya menjalankan Amin. Aktivitasnya.
2: Silakan
6: pertanyaan. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
6: Salam sehat, salam semangat ya Pak Ustaz. Sehat selalu, bahagia selalu sama keluarga ya Ustaz. Amin. Memberikan Amin. Kita ini di kuliah subuh, mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan kesehatan Ustaz.
2: Amin.
6: Ya Allah, Amin. Ya Assalamualaikum. Ya ini Pak Ustaz, kita ini membaca Al-Quran itu, dan itu kita fokuskan hati dan pikiran kita Ustaz. Apabila itu kita membaca Al-Quran, tetapi sekarang ini Pak Ustaz, Al-Quran itu tidak dimanfaatkan oleh orang-orang, dilakukan oleh untuk bermaksiat. bagaimana seperti itu? Ini kan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meneladani pelajarannya, apa yang diturunkan dalam agama Islam untuk kita mencari ketakwaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kita tidak menanggapi apabila ada orang mau bersilaturahim tapi berbahasa syarat. Itu kan Nabi tidak menurunkan seperti itu, mengajarkan umatnya, dan dia mengajarkan juga kepada keluarga dan istrinya apa yang disyariatkan dalam Al-Quran itu ditaati. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Saya ini selalu mendapatkan ujian, tapi saya bersyukur dengan kekuatan ini.

0: sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Sulawesi. Terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi terima kasih Bunda. Ya, doanya untuk kita semua. Pada prinsipnya ini sudah bulan Maulid ya, gitu ya Bang Ahyar.
1: Ya betul, memeriahkan.
2: Yang sangat mulia. Ya, kemudian Bunda tadi mengatakan bahwa dengan kitab suci Al-Qur'an itu banyak petunjuk-petunjuk ya, petunjuk-petunjuk agar kita dapat menjalankan apa yang menjadi tunjuk Al-Qur'an itu. Jadi beliau tadi banyak hal diceritakan ya Bang Ahyar ya. Banyak hal diceritakan ya, bahwasanya tentunya membaca Al-Qur'an itu bisa memberikan sebuah bimbingan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, misalkan dalam berkomunikasi ya Bang Ahyar ya.
1: Betul.
2: Ya, berkomunikasi dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, berarti dicontohkan ada beberapa hal yang tidak baik ya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak mengindahkan apa yang sudah di berikan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, ya, melalui mutiara pagi ini kita ya Bang Ahyar dan semuanya saja ayah bunda semuanya, bahwa kita beretikat dengan membaca Al-Qur'an itu kita akan bisa membawa diri kita ya, menghayati seperti disampaikan oleh bunda tadi, menghayatinya, kemudian meresapinya, kemudian juga tentunya sebenarnya tidak perlu terjadi ya, bahwasanya terjadi yang kemarin itu ya, yang sempat viral kita, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Dengan membiasakan membaca Al-Qur'an, maka insya Allah kita semua selalu ya apa yang kita lakukan ini mendapatkan petunjuk, mendapatkan pembimbingan dari apa yang sudah kita baca tadi ya. Jadi bahasanya Buddha tadi sangat luar biasa ya, memberikan nasihat bagi kita ya, nasihat bagi kita untuk kita orang-orang Islam yang tentunya dianjurkan baca Al-Qur'an, kemudian juga memberikan pengaruh ataupun di dalam kehidupan kita sehari. Saya kira itu Bang Ahyar.
1: Baik, terima kasih Ustaz penjelasannya untuk bunda kita tadi juga. Kita bacakan dulu satu WA melalui 08117781051. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni di Meranti, selamat pagi Ustaz. Saya ingin bertanya bagaimana Ustaz, sekarang Al-Qur'an kan banyak bahasa Indonesianya. Apakah juga ada kelebihan dan kekurangan kalau kita membaca dengan tulisan Latinnya tapi tidak dengan Arab? Ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Ya. Baik. Kita lihat memang beberapa terbitan itu ditulis dalam bahasa Indonesianya. Itu saya kira juga boleh-boleh saja ya, tetapi kita terus berupaya untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ya. Karena terkadang kalau kita tidak mengerti apa namanya transliterasinya, kita bisa menjadi salah di situ kan. Tetapi itu sebagai sarana belajar itu boleh ya. Toh kita niatnya untuk apa namanya beribadah, apalagi kalau saya lihat ini mungkin ibu ini ya sering ikut taklim yang di situ baca Al-Qur'an bareng-bareng ya kan. Nah, kalau konteksnya itu ya baca Quran bareng-bareng ya, sambil mendengarkan kawannya, kemudian sambil mendengarkan pembimbingnya, ustadznya atau ustazahnya ya, sekadar untuk apa awal silahkan ya, awal silahkan. Jadi itu dalam konteks belajar, tetapi juga kita harus berupaya ya memperbaiki bacaan kita. Jadi bagaimana kedepannya kita bisa membaca Al-Qur'an dengan bahasa Al-Qur'an langsung ya. Karena khawatir kalau kita terus-menerus dengan bahasa Indonesia itu ya, beberapa ejaan itu akan salah baca kita. Ya. Tapi itu sebagai cara belajar tidak ada problem ya. Tapi teruslah belajar, karena banyak kok sekarang ini ibu-ibu lansia, ibu-ibu yang sudah berumur, siapapun kita itu atau siapapun itu belajar Al-Qur'an tidak malu dia mengundang seorang guru ya, bahkan kadang privat anaknya dengan orang tuanya. Jadi itu dalam rangka belajar silahkan, tetapi harus terus diperbaiki ya, diperbaiki dengan kedepannya juga harus menggunakan kalau bisa dengan bahasa Al-Qur'an langsung ya, tapi tidak ada larangan dengan bacaan ejaan Indonesia, tetapi dalam konteksnya belajar, dalam konteksnya belajar insya Allah juga mendapatkan pahala karena niat kita baik, niat kita ingin memperbaiki diri. Tapi pelan

0: tapi pasti ya, jangan pantang menyerah ya, pelan-pelan ya, carilah ustadz ataupun guru setiap Jumat sekali di Majelis Taklim kita untuk apa? Untuk belajar tahsin ya, tahsin ya, tahsin memperbaiki bacaan Al-Quran. Saya kira gitu, Bang Ahyar.
1: Baik, Ustadz Siono, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Apa yang disampaikan terakhir ini terkait membiasakan membaca Al-Quran pagi hari ini? Silakan, Ustadz.
0: Ya, jadi pada prinsipnya bahwa Al-Quran adalah kitab suci kita yang sama-sama kita yakini akan kemukjizatannya, dan itu membacanya sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, salah satu upaya agar hidup kita ini ternaungi dengan Al-Quran, membuat hati kita tenang, pikiran kita jernih, dan tentunya berbagai kebaikan datang dari kita, mari kita biasakan dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, seberapapun ayat. Ya, kalau dapat 100 ayat, Alhamdulillah. 10 ayat silahkan, 1 ayat silahkan. Tapi membaca iya sih, dalam 1 hari tak bisa sempat membaca Al-Quran. Itu saya kira itu Bang
1: Ahyar. Baik, terima kasih Ustadz pada pagi hari ini. Istilahnya walaupun kita sedikit membaca Al-Quran tapi konsisten, itu lebih baik daripada membaca langsung tapi berhenti ya Ustadz ya. Mudah-mudahan ini menjadi diri ya, kita istiqomah di setiap harinya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di program Mutiara Pagi berjaringan pada edisi hari ini untuk hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

Pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari Pro 1 RRI Batam tadi. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang. Kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Daerah.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ini yang paling penting menurut saya, bahwa harus ada pemilahan sampah di hulu. Karena tanpa ada pemilahan sampah, mau proyek apapun, mau RDF, mau WTE, waste to energy, mau macam-macam, itu tidak ada gunanya.
3: Bahwasanya R3P yang sudah kita tuangkan dan komitmen itu kurang 20 triliun yang di apa komitmen pusat, kita harapkan insya Allah tahun 2026 ini sudah ada berapa agenda kegiatan-kegiatan yang akan di cover.
4: Menentukan kepala OPD itu adalah berdasarkan target, berdasarkan kinerja. Kalau mereka tidak bekerja, OPD ini tidak berprestasi, ya tentu jabatannya belum tentu aman.
1: Sari Berita, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dorong pengelolaan sampah dimulai dari hulu. Gubernur Sumatera Barat dorong percepatan rehabilitasi sungai pasca bencana. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail. Persoalan sampah menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan bencana hidrometeorologis. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pengelolaan sampah dimulai dari hulu melalui pemilahan di sumber.
5: Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Dias Hendro Priyono mendorong pengelolaan sampah dimulai dari sumber atau hulu untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya dalam kuliah umum yang menjadi rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Tata Lingkungan 2026 Wilayah Barat di Convention Hall Universitas Andalas kemarin. Dias mengatakan, sejak peradaban tertua, manusia cenderung membangun kehidupan di sekitar aliran sungai karena air menjadi kebutuhan penting bagi keberlangsungan hidup. Namun, seiring perkembangan zaman, sumber air menghadapi berbagai ancaman pencemaran, salah satunya akibat persoalan sampah. Menurutnya, pemilahan sampah dari sumber merupakan langkah dasar untuk mencapai target Indonesia Bebas Sampah 2029. Teknologi pengelolaan sampah tidak akan berjalan optimal apabila sampah yang masuk ke dalam sistem belum dipilah sejak awal.
2: Ini yang paling penting menurut saya, bahwa harus ada pemilahan sampah di hulu. Karena tanpa ada pemilahan sampah, mau proyek apapun, mau RDF, mau WTE, waste to energy, mau macam-macam, itu tidak ada gunanya. Sampah kalau yang masih kecampur masuk ke WTE, itu sampah basah. WTE juga nggak bakal bisa jalan. Jadi saya mohon juga agar Sumatera Barat ini pemilahan sampahnya di hulunya kita kencangkan. Karena untuk mencapai instruksi Presiden agar 100% sampah ini terkelola 2029, dan mustahil bisa terkelola 100% kalau tidak ada pemilahan di hulu.
5: Dias menambahkan, kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Perkembangan teknologi dalam pengelolaan lingkungan harus diiringi dengan kesadaran mengenai dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, termasuk ancaman perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Sementara itu, Rektor Universitas Andalas, Eva Yonendi, menegaskan pengelolaan lingkungan tidak boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan pembangunan ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
6: UNAN memiliki pusat pengelolaan sampah terpadu. Kita juga punya target zero waste ya. Tapi jujur hari ini belum zero, tapi sudah mulai memiliki semacam konsep yang komprehensif untuk mengelola sampah secara terpadu. Salah satunya sampah daun, sampah ranting kita olah, dan itu kerjasama dengan PT Semen Padang sebagai off-taker untuk menggantikan batu bara. Dan kita ingin teknologi-teknologi tepat guna yang bisa direplikasi ke masyarakat ya. Dan melalui teknologi pengolahan sampah kita sudah gunakan juga untuk memasak rendang di Payakumbuh.
5: Eva menambahkan, UNAN terus berupaya menerapkan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan di kawasan kampus, salah satunya melalui target zero waste. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui kontribusi perguruan tinggi dalam mitigasi perubahan iklim dan pemulihan ekosistem pasca bencana. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Untuk memperkuat kinerja pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz melantik dan mengambil sumpah dan janji 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama pada hari Rabu kemarin.
7: Pelantikan pejabat tinggi Pratama tersebut dilaksanakan di Hall IKK Bupati di Nagari Parit Malintang, Padang Pariaman. Selain pejabat tinggi Pratama, Bupati juga melantik 25 kepala sekolah dasar, 6 kepala SMP, 1 orang kepala taman kanak-kanak, dan 3 orang pejabat fungsional. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Ajus menegaskan penempatan pejabat dilakukan berdasarkan kinerja dan kebutuhan organisasi tanpa gratifikasi atau imbalan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan seluruh jabatan yang masih kosong dapat terisi pada bulan September mendatang, sekaligus memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan dalam proses pemulihan pasca bencana. Dijelaskannya jabatan bukan sekedar kedudukan, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui kinerja serta hasil nyata bagi masyarakat.
4: Penentukan kepala OPD itu adalah berdasarkan target, berdasarkan kinerja. Kalau mereka tidak berkinerja, OPD ini tidak berprestasi, ya tentu jabatannya belum tentu aman. Apalagi Padang Pariaman ini, kita habis bencana alam, banyak yang harus kita lakukan. Mutu pendidikan kita harus naikin. Oleh karena itu, saya berharap dan dinas pendidikan adalah prioritas saya, dinas kesehatan juga begitu, di samping dinas-dinas lain. Terhadap OPD-OPD yang masih kosong, ya pertama, kita akan lelang segera. Nah, sementara menunggu pejabat definitif, ya kita akan isi dengan PLT. Insya Allah, mungkin bulan September semuanya sudah selesai. Kami menunggu izin untuk lelang dari pemerintah pusat.
7: Pejabat tinggi Pratama yang dilantik tersebut yakni Zahirman sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Khairul Nizam sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Indra Utama sebagai Kepala BKPSDM, Maizar sebagai staf ahli bupati, serta Alfian sebagai kepala dinas perikanan. Bupati menekankan kepercayaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat harus dijawab dengan pengabdian, integritas, dan kerja nyata. Armen Ramdi melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Risiko bencana lanjutan mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat rehabilitasi sejumlah sungai yang terdampak bencana. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menilai penanganan harus segera dilakukan untuk mengantisipasi dampak hujan dengan intensitas tinggi.
5: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi di Padang kemarin mendorong percepatan realisasi rehabilitasi sungai sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana lanjutan, terutama saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Mahyildi mengatakan kebutuhan pemulihan yang telah dituangkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P mencapai sekitar 20 triliun rupiah. Ia berharap komitmen anggaran dari pemerintah pusat dapat segera direalisasikan sehingga sejumlah agenda pembangunan dapat berjalan pada tahun 2026. Menurutnya, rehabilitasi sungai menjadi salah satu pekerjaan yang harus dipercepat karena sejumlah wilayah masih berpotensi terdampak ketika terjadi hujan dengan curah hujan tinggi. Oleh karena itu, anggaran yang telah dikomitmenkan pemerintah pusat diharapkan segera menggerakkan berbagai program pemulihan di daerah.
3: Bahwasanya R3P yang sudah kita tuangkan dan komitmen itu kurang 20 triliun yang di komitmen pusat, kita harapkan insya Allah tahun 2026 ini sudah ada berapa agenda kegiatan-kegiatan yang akan di cover ya, dan kita berharap lagi supaya pembangunan kita ada percepatan, karena sekarang ini rehabilitasi sungai-sungai kita seperti kemarin juga ada teriakan di masyarakat ketika ada hujan turun hujan curah hujan tinggi maka juga berisiko banjir lagi, maka untuk itu rehabilitasi sungai-sungai kita harus segera. Maka kalau saya itu kita berharap ya uang yang sudah dikomitmenkan itu gerakkan seluruh simpul-simpul yang ada. Jangan kementerian lembaga saja, alokasikan ke provinsi, alokasikan ke kabupaten kota sehingga akan ada percepatan.
5: Mahyildi menilai percepatan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kementerian dan lembaga pemerintah pusat. Menurutnya dukungan anggaran juga perlu dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota agar penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Ia menambahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu diperkuat agar program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintah, percepatan pemulihan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Padang Sare Kota Padang mendorong pedagang ikan segera menempati lapak yang telah disediakan. Dari 24 lapak yang tersedia, baru 15 pedagang yang berjualan di kawasan KNMP. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra.
8: Nah, untuk fasilitas kita ada kayak di belakang ini ada pabrik es portable. Kita ada sentra kuliner disediakan, ada kios untuk nelayan untuk berdagang ikan.
9: Pengelola Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Padang Sarai Kota Padang mendorong pedagang ikan segera menepati lapak yang disediakan di kawasan tersebut. Dari 24 lapak yang tersedia, saat ini baru 15 pedagang yang bersedia pindah dan berjualan di lokasi KNMP. Manajer KNMP Padang Sarai, Ari Purnama Hamidi, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas terkait di tingkat kota dan provinsi untuk mendorong pedagang ikan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Menurutnya, perpindahan pedagang tidak akan menyulitkan karena lokasi KNMP hanya berjarak sekitar 200 meter dari pasar sebelumnya.
8: Sebenarnya kita hanya minta kemauan dari pedagang. Kalau kita lihat efek pemasukannya, saya kira nggak ada ini. Mungkin malahan di sini nanti tambah ada pemasukan mereka. Karena di sini kita tempat bersih, fasilitas ada segala macam, toilet ada segala macam kan untuk pengunjung. Di sini digratiskan. Ya, seperti yang di sana mereka hanya dikenakan kebersihan. Di sini nanti juga seperti itu. Kita sudah sampaikan paling di sini nanti tentu kebersihan kita jaga bersama, ada biaya yang timbul. Nah, hanya biaya kebersihan. Untuk biaya sewa segala macam tidak ada. Karena memang ini disediakan untuk mereka.
9: Ari mengatakan pengelola tidak membebankan biaya sewa kepada pedagang yang menepati lapak ikan di KNMP. Menurut Ari, pemindahan pedagang ke KNMP juga tidak semestinya mengurangi pendapatan mereka. Kawasan tersebut telah dilengkapi fasilitas pendukung bagi pedagang dan pengunjung, termasuk toilet serta area yang lebih tertata. Pengelola berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Pemanfaatan lapak secara penuh dinilai penting agar keberadaan KNMP dapat memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan dan pedagang ikan di Padang Sarai. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. ASPROV PSSI Sumatera Barat mulai 22 Agustus hingga 13 September 2026 akan menggelar kompetisi sepak bola kelompok umur mulai U13, 15, dan U17, di mana pemuncak di tingkat daerah akan menjadi wakil Sumatera Barat ke tingkat nasional. Untuk mengetahui sejauh mana persiapan Piala Suratin tingkat Sumatera Barat, berikut rangkum dalam wawancara singkat reporter Iwan Setiawan bersama Ketua Pelaksana Bung Renol Fadli berikut ini.
10: Baik, selamat pagi Pak Renol. Ini kan untuk mencetak kembali talenta muda Sumatera Barat, ASPRO PSSI akan menggelar Piala Suratin ini tahun 2026. Nah, sejauh ini bagaimana selaku ketua panitia untuk dalam persiapan menggelar turnamen ini, baik menyangkut venue, jadwal maupun tim yang akan berlaga dalam Piala Suratin tahun ini, Pak?
11: Terima kasih, Bang. Untuk Piala Suratin tahun 2026 ini, alhamdulillah kita sudah mempersiapkan lebih kurang ada waktu 2 minggu ya, Bang ya. Setelah Kongresnya PSSI Pusat dan PSSI Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Piala Suratin. Walaupun daerah-daerah lain sudah melaksanakan, tapi karena kita di PSSI Sumatera Barat menunggu regulasi dari pusat bahwasanya regulasi tahun ini yang mana gitu. Tapi setelah Kongres dapat input juga, akhirnya kita laksanakan Piala Suratin. Karena itu waktunya sangat mepet nih, Pak. Kenapa? Dari tanggal 5 Agustus, kita sudah mulai merancangkan untuk persiapan Piala Suratin 2026 ini. Item-item tahap-tahapnya sudah kita laksanakan. Untuk pendaftaran sudah kita buka, kita sudah melaksanakan drawing dan 15 kemarin kita workshop dan drawing. Setelah kita workshop drawing, kita sudah memastikan jumlah pesertanya. Alhamdulillah, jumlah pesertanya sangat meningkat, lebih kurang 50%, yaitu U13, kita 18 tim, U15, 21 tim, ini meningkat lebih kurang 100%. Dan U17, 8 tim juga meningkat 25%. Dan sampai detik ini kita melakukan melaksanakan verifikasi sistem siap. Jadi peserta ini kita pakai sistem semuanya. Enggak pendaftaran, bukan pendaftaran seperti liga pertandingan biasa. Sesuai dengan regulasi PSSI-nya. Kita pakai sistem siap. Dan anak-anak ini terdaftar di sistem siap. Akan terimput datanya di PSSI pusat nantinya. Jadi cikal bakal anak-anak muda kita ini otomatis sudah bisa dilihat di sistem oleh PSSI pusat nantinya. Terus kita melaksanakan MCM namanya, Pak. Skrunner meeting, wajib hadir manajer dan pelatih kepala, yang mana tujuannya adalah untuk persiapan pelaksanaan pertandingan di hari-hari kita mulai pada hari Sabtu besok, baik itu segi kostum, keamanan, medis, semuanya. Jadi okay. Ini betul-betul kita tata dengan rapi sesuai dengan protap sepak bola profesional. Kita ada dua venue nantinya, yeah. Terutama Sumatera Barat sama Training Ground Semen Padang. Lapangan yang lumayan layak untuk digelarnya turnamen yang kelas Suratin ini, Pak.
10: Oke, okay, kalau untuk jadwal sendiri kapan akan dilaksanakan, Pak?
11: Kita kick off tanggal 22 ini, Blora Agus ini, di Stadion Utama Sumatera Barat dan Tanah Ningrum Semen Padang.
10: Oke.
11: Okay. Kita akan melaksanakan berbarengan nih. 13, 15, 17 ini berbarengan. Dan endingnya di terakhirnya final itu di tanggal 13 September. Kenapa kita ambil 13 September? Dan kemungkinan ini minggu ketiga atau minggu keempat, tiga nasional akan bergulir lagi nantinya, Pak.
10: Yeah.
11: Jadi kita kejar selesainya di tanggal 13 September. Yang mana kita pertandingan ini lumayan banyak. Rata-rata tim ini dapat minimal 3 atau 4 kali pertandingan untuk babak penyisihan. Bahkan ada nantinya sampai final kita bisa jadi 8 pertandingan sampai babak final nantinya.
10: Berarti pemuncak dari tingkat Sumatera Barat ini akan mewakili Sumbar ke tingkat nasional ya, Pak Lek?
11: Pasti, Pak. Karena ini agenda PSSI Pusat yang diselenggarakan PSSI-PSSI di provinsi masing-masing. Jadi 38 provinsi nantinya akan berhadapan di tingkat nasional nantinya.
10: Oke, siap. Mungkin terakhir harapan Pak Lek sebagai ketua pelaksana terhadap Bela Surat ini untuk kemajuan sepak bola Sumatera Barat ke depan, Pak Lek?
11: Harapan kita nantinya dengan ada Bela Suratin ini nantinya akan cikal bakal pemain-pemain kita untuk membela klub-klub profesional di Sumatera Barat nantinya, Pak. Dan sekarang pemain-pemain Suratin kita ini rata-rata bagus-bagus juga, Pak. Kenapa? Kita udah terprogram nih, Pak. Suratin di bulan Juli, Agustus sebetulnya, Pak, sampai September nantinya. Terus ada kita ada Liga Top Score juga di Januari, Pak. Jadi terprogram. Kenapa? Untuk bakal pemain yang bagus itu adalah jumlah pertandingan yang banyak, Pak, dalam satu tahun itu. Minimal 36 pertandingan dalam satu tahun yang potensi resmi, ya, Pak. Jadi ini betul-betul akan munculnya pemain-pemain baru di Sumatera Barat dan Timnas Indonesia nanti. Pemain kita ini bagus-bagus, ya, Pak. Sumatera Barat bagus-bagus pemainnya. Kita bisa melihat nanti hari ini. Berapa orang pemain Sumatera Barat ada lolos ke Timnas U17, U20, dengan ada cikal bakal Piala Suratin ini akan muncul lagi nih, Pak. Apalagi biasanya Suratin Sumatera Barat rata-rata lolos sampai final, ada juara kita di final di U17, apalagi di U17, Pak.
10: Oke, baik, Pak Lek. Terima kasih atas waktunya, Pak Lek. Assalamualaikum. Selamat malam, ya, Pak.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia dorong pengelolaan sampah dimulai dari hulu. Gubernur Sumatera Barat dorong percepatan rehabilitasi sungai pasca bencana. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita kembali nikmati rangkaian hiburan. Nah, kami selain menghadirkan informasi-informasi dari Kota Padang, juga menghadirkan informasi dari kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, pagi ini kita ke Payakumbuh, pendengar. Pemerintah Kota Payakumbuh mendorong pengolahan pangan lokal menjadi produk unggulan daerah. Jadi ini dilakukan melalui lomba pengolahan pangan lokal beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA 2026. Lomba dibuka Wakil Wali Kota Payakumbuh Elza Daswarman di halaman kantor Ketahanan Pangan hari Kamis kemarin. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Sebanyak 10 kelurahan dari Kecamatan Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Utara mengikuti lomba tersebut. Peserta menampilkan olahan pangan lokal dengan memperhatikan keberagaman gizi dan keamanan pangan. Pendengar, Elza Daswarman mengatakan lomba tersebut bukan sekedar kompetisi pengolahan makanan saja. Jadi bahan pangan lokal yang sederhana punya potensi besar jika diolah dengan baik, dikemas menarik, serta memenuhi standar keamanan pangan. Jadi menurutnya pengolahan yang tepat dapat meningkatkan nilai ekonomi pangan lokal tersebut. Pemerintah ingin produk tersebut tidak hanya dikonsumsi keluarga, tetapi juga berkembang menjadi produk unggulan daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alunan melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, para ahli kesehatan menginformasikan bahwa cairan asam di dalam lambung manusia memiliki tingkat keasaman luar biasa tinggi. Nah, tahukah Anda ternyata zat asam klorida tersebut ternyata sanggup mengikis lapisan baja tipis yang terbuat dari material silet cukur. Menurut Life Science, proses pencernaan ekstrim ini terjadi secara alami untuk memecah molekul makanan keras yang masuk ke dalam tubuh manusia. Senyawa kimia yang dihasilkan selambung dapat melelehkan benda tajam tanpa merusak organ tubuh secara langsung. Nah, pendengar, dinding lambung memiliki lapisan mukus tebal yang bertindak sebagai benteng pertahanan alami dari korosi cairan asam. Perlindungan biologis tersebut memperbarui sel mukosa setiap beberapa hari agar organ pencernaan tidak mengalami kerusakan permanen. Penelitian laboratorium membuktikan bahwa silet cukur yang direndam dalam simulasi asam lambung akan hancur dalam hitungan jam. Fenomena menakjubkan ini menunjukkan betapa kuatnya sistem metabolisme manusia dalam mengolah berbagai macam zat makanan keras. Tapi meskipun memiliki daya larut sangat tinggi, cairan pencernaan ini tetap terkontrol secara amat ketat oleh sistem saraf. Gangguan pada mekanisme pengaturan tersebut dapat memicu rasa nyeri hebat akibat kerusakan lapis pelindung dinding lambung. Pendengar, keajaiban biologi ini menjadi bukti nyata bahwa tubuh manusia memproduksi bahan kimia berbahaya demi mendukung fungsi kehidupan. Kemampuan melarutkan logam tajam menegaskan kehebatan organ internal yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Nah, pemahaman mengenai tingkat keasaman lambung ini sangat penting untuk membantu pengembangan obat-obatan farmasi yang jauh lebih efektif. Para ilmuwan terus meneliti potensi reaksi kimia unik ini guna menciptakan terapi penyakit pencernaan untuk masa depan. Pendengar, tetap bersama kami dan saya juga akan hadirkan nanti beberapa informasi-informasi lainnya.

0: Kenapa? Kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
1: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
2: Ih, Adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
1: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit. Puisinya tentang sampah, tapi yang baca puisinya malah koleksi sampah.
2: Oh, Ade.
3: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Banget sih si Mas ya. Aku yang udah antri dari tadi, dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
4: Eh, Mas. Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Eh, si Mas malah nerobos. Gimana sih, Mas?
5: Waduh, maaf ya, Mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, Pak?
3: Dada aja.
6: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pusat Radio Republik Indonesia Padang Pengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini. Perakirawan BMKG Henok Vita H mengatakan, ini seperti dikutip kanal YouTube BMKG ya Pengar, kita akan lihat untuk Pulau Sumatera. Tapi kalau untuk pulau-pulau yang lain di seluruh penjuru tanah air Pengar, Anda bisa baca selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id. Nah, kalau di Pulau Sumatera, perkiraan cuaca hari ini di ibu kota provinsinya seperti di Bandung.

0: yang mana coba? Yang berisik plus polusi? Atau yang adem plus menyehatkan? Kalau aku sih, mending yang adem plus menyehatkan. Hemat kan? Gak perlu ngantri BBM lagi. Back to school, back to work.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Dari Sudirman 12 Padang, pendengar, kita akan cukupkan dulu renggan hiburan. Selanjutnya Pro 1 RRI Padang mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Setelah itu kami akan lanjutkan dengan rangkaian program acara lainnya di Pro 1. Agar pendengar, kita akan jelang tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.